Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru setiap gulai malam peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Renjol St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lamar 24. Lamar 24. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tisma negeri Tyre ngau Sidon. Siku Indo ura Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuyo. Kasih kaku Tuhan, nuan ti anak David. Anak aku ti Indo merinsok benar kena rasu antu. Tang Jesus ndak nyawut dia seleko. Sida murid yo datai ngaga Jesus, alungansa yo bejaku. Ko sida asuh yo pulai. Yo nitiah ka kita lundak ngetu kutap-kutap. Danya ko Jesus nyawut sida, aku semina dia asuh ngigo raban bedus urang Israel ti lenyau. Ningonyo induknya datai lumremi di kaki yo, ko yo Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ia ngagai ukui. Kau induknya nyawut ia, nyaw amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tila buah hari meja Tuhan ia. Nyalai kau Jesus nyawut ia, nuan tu induk tibesai pengarap. Utai tidak pintak nuan dekat dekerja, nitiak ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Buat cerita kita tu, kita ingat pasal Jesus, dia berjalan ke utara, yang akan menuang kandang Tyre dengan Sidon. Kurang lebih berbenuh Lebanon kemarin itu. Ngejang ke menua di palan orang Judah. Agai menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus kita, ianya awak kebisik peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah. Serta bisik peluang megok alai bersemiang, serta nyenio ke diri awak kuliah nangkup pemerinsok ngau pemati, ti ditemu ia dekat nyadi buat ia tidak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngenak peluang tu nyenia sedang ngajar bala murid ia pasal kayu regang. Tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus ngai bala murid ia. Lalu tu mempeluang tiala ia oleh ngerari ke diri dari bala mayu. Tang kita tengok ndak mukai-mukai lebuah masa tu megok ia lalu digusung siku induk ti minta kasih Jesus awak kemuruan tu ari anak induk ia. Jesus terubah bako kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkah. Kesatu kati Jesus ngai nulung induknya tegal ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya ari Jawa. Serta anda ibuah medak takut anda ibuah neguk ya. Nyalai kena nyawat tanya dua cik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silik lagi hari baca buah kudus kita. Baca kita berinjil tadi diambil dari Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita maca lebuh Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua Tyre yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tantu ndak boleh dikerja Jesus laban berita pasal penat Tyre ditemu semua orang. Nyalai buat ayat 22 kita ingat pasal induk siku
tinguso Jesus. Lo indu nyo bansa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Indu tu ukai bansa orang Juda. Lalu reti tu ia semak nyembah ptara ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Juda. Tambah megak, orang Canaan tu nang munsuh lama orang Juda. Berengkah di penyenggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Juda bergedik ke sedak. Lo sedak pan bergedik ke orang Juda. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Juda, lama sedua ia semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia kena menua mayanya. Lebih induknya minta kasih dengan Jesus, muru antu hari anak induk ya, Jesus bakal kena ibu serta ngai. Tambah megak ia bakal kena jakuk tikasar dengan induknya. Tuan Jesus, awak ke kita yang beri anak mit makai dulu. Tak patut kita yang ngambil pemakai anak mit lu beri ia ngakai ukui. Nyalai menjadi, nama reti jakuk ke depan sud ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngenak jakuk ukui. Nanti semua buat jakuk kita iban, ngumbai orang ukui nyak nak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jaku ukui itu tidak dikenal bangsa orang Juda berjai bangsa bukai. Tak menjadi bahawa semua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jakunya, yang kaum gamal nuan nyebut dia, tahu ngasuh jakunya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jaku ukui itu, lalu indu nemu jakunya dia kena pasal ia, Jesus semak senyum serta berjaku ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takang lesai kinduknya. Amat dalam jaku Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tebakatu tentu jauh benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik kurang induk. Kesuah dia perjai atau dia kemaruah kurang maya zaman yang banyak. Kita mengat nemu Jesus ndak bergedik kurang bahasa bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Bakal ia ti ngerai kesiku orang gila di menung gerasa. Kena ada kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi korang mujuk ya. Kebenar menyadi jakuk tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agak berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah yang kemindah ke utara ngau bala murid ya. Awak kuliah kediri serta ndak dikelimpang kari kediri suah ngerja pengawak nyelai toka pengawak ajiah bakal ngerai kurang toka muruan tu. Lebuah yang ngajar sedang ngerja pengawal ajih, ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa orang Juda. Ukai ketegal bangsa orang Juda tu dikerinduk ke Allah Ta'ala lebih dari bangsa bukai, tan lawan tu jalai kuda dipilih Allah Ta'ala. Ngenak bala timimit, Allah Ta'ala ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala orang Juda, Allah Ta'ala dekat nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 iku. Melatih sidak awak kesidak oleh nampuang pengawak ia di dekat nyelamat dunia. Jadi reti jakuk Jesus ngau induknya tau disebut ke kita munyi tu. Perambu pengawak aku jam ke dia tu ianya mutik ngajar serta ngerai ke bangsa orang Juda. Tang tajak pihak, aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ia. Nyak kebuah ia kempang nyawat Jesus. Ku ia, nyak amat Tuhan. Tak ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai, tindak habis dempok anak mit.
sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk kaya bisik pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi, nemu ngena rundiang yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kana induk ya, Jesus meri peminta induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai kaya. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udah ngerja tu, tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talong, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talong. Lalu muruan tu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai datuk menjadi, kumai kita berarti ke pengarap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisi ngemuan pengerindu. Pemedis yang untung anak ya, cukup balik nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ngau penyayau induk tu ke anak ya mega jermin pengerindu lah talo kena biak ya. Empat pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang agak Jesus. Tindak dikelala ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawut seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinu ngau pengerindu Jesus. Munye ke St. Paul, pengerindu nang ndak mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjaku ngau Jesus. Terubah ya yang ngubah Jesus tu anak David. Tang berujung yang ngubah Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu sangkut pawat ngau raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang Judah. Induknya datang dengan Jesus, ngumai Jesus tu siku ada orang, tulis ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talo. Nyalai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai, taya kebenar Jesus tu alah talo. Pengarap tu ngujung kaya nyembah Jesus, serta ndak mantul tako lejuk. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke sekali itu dilengkap ke aku nak ke tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh. Serta lalu bersampi dengan aku ngagai alah tala tip taro ngapai kita. Ngena sampai ke diungkup ke minggu tu. Ia minggu Trinity ke-11. Oh alah tala, nuan mandang kekuasa nuan tip pemadu ya. Oleh nuan kasih oleh nuan dan sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai di semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah nuan di serga. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekewajak, dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak, ngap penghidup kita. Lebih lagi beberapa minggu terdekat datai. Mupu aku.

Ya peningat yang nak kami mai kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan Siti program di keluar ke Melati Badi ya hari YFM Iban di Kuching. Okey, sebentar kita mendiang ke program ti nangkan ke tu lagi peningat dekat berkongsi ngau kita berita ya ke bisik dibaca kutuk nya ditujuh kandang ngendu ti angat tau ke hotspot bisik ditemu di Malaysia ianya 5 di Sarawak ngau 2 di Sabah berindia ari gaya kualiti angin ti majak nak manah ba sekedak kandendu ya. Jadi belalau ke report palan meteorologi khas ASEAN ASMC bisik 226 hotspot ditemu di Kalimantan Tan ngau 5 di Sumatera ya. Jadi nakak pukul 4 lemai kemari 9 kanendo di Sarawak ngerikut ke baca IPU tina manah ngagai pengerai Kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca tip maduk tinggi ianya 163 ditangkan ke Serian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seri Aman ngau Sibu sama belak 152 Pian Mega Mukah 137 serta Mega Sama Laju 116 ya. Jadi tegaknya gaya tiap Ari gaya hari ti majak na manahnya mega peninga ketega pejalan asap ti meraka antara menua ke datai hari Kalimantan Barat ya. Jadi teganya dia JAS so hagi berjalan ke pengawal matau ni tingari ngau nerit ke atur bak kenandu ti tau bendau nyadi palan alai ngerja peng bak Facebook kemarin tak ke media rama dia tungak ke Bandarai Kuching kelebih lagi tungak ke Matang bisi hujan kemarin pemegak kami di Semarahan mega bisi hujan tajak pen hujannya dah lama tang puji Tuhan bisi mega hujan kemarin peninga dikenang orang kagi sebun ke bisi nuntung kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan semua belah peninga ya ke benar mendiang ke kami bawa YFM banyak kena kita mendiang ke kami kena frekuensi ya ke semua nuk kita dia tau ke ngena Astro jam ke dia tu 871 tau ke ngena RTM Click ngerak ke terus terperindah mending ke kami ba awak pengerak pagi kita lagu berpadu nyawa ke di by Elvin Michael ngau Karen Libau meruan ku kenang sebedau kita mending ke program nangkan ke tu lagi program tungkat semangat bergolai ngau Pastor Nicholas Ningkau.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, Pengerak Pagi.

Shalom, selamat bertemu buat program Tungkat Semangat Kita ke sekali itu. Aku ngarap ke kita bila diau lantang serta gerai megang dia tu. Sebedau kita menjai ke kenang tungkat semangat kita itu, aram kita sama bersamping aku. Apai kami di surga, kami beri terima kasih ngagai Nuan. Laban sehari itu, Nuan beri peluang baru, alai berkongsi ke jaku Nuan Tuhan. Beri kami pengangkun hati dekat mendiang ke jaku Nuan. Kami nyerah ke jam seterusnya ngagai jari Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi, kita kekak di kejaku ke aku, di kongsi ku pagi itu. Pagi itu ianya, anang mai kami ngagai penguji. Aku mai kita sama belak, mengingat ke sebaris leka sampai Tuhan Yesus, ti besai benda reti, ti besai benda kuasa. Sampai itu diajar Tuhan Yesus ngagai bala anak murid dia. Anang mai kami ngagai penguji, tak lepas kami hari penyai. Ketika lo nuang ngasai ke diri dalam sebengkah situasi kealain nuang nemu bisik sekadar utai tindak tentu berasai ngenok, tau kendak tentu betul asai. Tak lebuh maya nuang ngasai ke diri pedis dan rendah oleh gereja utainya, nuang nyerah ke diri ngagai penguji. Tau ke nitih ke utai ke dia asai ke nuang tajak yang tak tentu betul, nuang nurut ke nyok. Engkau melebuh ti ngasai ke pengeringat. Asai tindang patut na nua ringat. Apa bisi tai ngasuan wan ndak boleh ndak ringat. Nyalain wan mengkang megai pengeringat. Engkau melebuh maya nuan milih asai ti mudah gi tindak jujur. Bisi maya keadaan tadi maya nuan nemu diri asai ke kena uji nyamai gi enti aku tak titurut kaja. Titih aku tai ke ndak jujur, tajak penuan pu nang nemu tanya ndak ngenak. Dan nuan tadi nurut ke penguji. Engkau meh maya senentang kawal nuan ke orang tau ke hubungan nuan tadi, tabiat nuan tau ke habit nuan tadi, ulah nuan ndak tentu betul. Nuan nurut kenyak mega. Tau ke bisi maya nuan ke ngagak sitik pemutus runding utai ti dipelalai ke nuan. Lalu nuan nurut kenyang. Tajak utai yang dah temu nuan tak betul. Nguji nuan tadi sekali ke nuan tadi.

nitiah kenyak tadi. Penguji itu sebengkah utai ti nuntung semua kita, tiap iku kita. Lalu Tuhan Yesus Kristus ngajar kita, ngasuh kita bersampi. Munyitu anang mai kami ngagai penguji, nyak sampi kita. Kita semua berunding, suah benar kita tadi, tiap iku kita. Tanamu arti ti benar yang tadi. Anang mai ku ngagai penguji. Nyak ruti ukai Tuhan ngasuh kita berdosa. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja penyalah. Bob Kudus nda ngajar kita, madah ke Tuhan ndak nguji orang ngenak penyai. Allah Ta'ala ndak nguji orang ngasuh orang yang ngerja te kejai. Tang tu sampi, ngenang pasal sampi dikena nunjuk ke kita, ndang nemu senentang penglemik kita empu. Lalu ndang berguna ke Tuhan ngelindung kita. Artinya, ku kita, Tuhan, aku nemu penglemik diri. Gagal aku tu ngejang jauh. Baik aku ngejang jauh hari nur atau hari situasi ti ulih ngelabuah ke aku. Lebuh penguji datai, beri aku pengering. Lak aku ulih milih utai ti betul. Ulih milih pemutus runding ti betul. Nyok sebengkah sampai ti pansut ari hati kita inti kita itu orang ke baru hati. Ukai orang ke kering hati. Ukai orang ke ngai ningo. Kadang-kadang kita ngumai diri kering. Ulih nyatup sebarang utai. Tau ke semua utai. Kita madah ngage dirimpu. Aku ulih kien. Aku ulih kitu. Aku ulih ngereja nyen. Aku ulih ngereja tu. Sapa oleh nagangku. Aku boleh nagang diri ku kita lebih kita sudah kering dalam pengharap. Nairau ke ku, ku boleh nagang diri. Ku boleh main diri ku kita. Tang kadang-kadang pemintar penemu, ti kita bisik penemu ti ari Allah Ta'ala. Artinya kita nemu ni maya lebih kita patut ngenyawah ke diri. Nanti nuan nemu siti-siti perkara tau ke siti-siti situasi tak seroran main nuan ngagai pengeringan. Kelawang ke situasinya. Kelipak ke anang kio. Ti sekedok bangsa jaku randau. Lebuh kita berandau, bertundi. Seruran maik kita ngagai ti. Selalu kok berjaku ke penia orang bukai. Tau ke penghidup orang bukai. Tukar utai ti di kerandau kita. Anang berandau, anang neguk utai nyok. Ngai ke kita nyok. Kena tarit. Penguji ke beketau. Nanti sekedar utainya semampai narit nuan ngasuh nuan ndak jujur. Lari yarinya. Anang kio. Anang nepuk diri dia. Nanti semua endurnya atau ke tempatnya. Persekitarannya tadi. Ngelembut ke kawal nuan kau Tuhan. Anang ngai. Tau kanang takut ninggal kendurnya. Anang Allah leban taitit narit nuan tadi. Yesus nanti ngajar kita ngasuh kita ndak peduli ke pasal penguji. Leban penguji tentang bisik tiap-tiap hari ngagai tiap-tiap ikut kita. Tang Yesus ngajar kita ngasuh kita bersampi. Ngasuh kita selalu ngelala Tuhan tu tadi uli ngelindung kita. Lalu sampi itu ukai ndak, ukai tanda kita itu lemi. Ukai tanda kita itu lembut dalam penghidup kita. Sampai reti itu kita ngaku kita berguna ke pengering hari Allah Ta'ala. Bob Kudus muka bisi nangkan kita. Ianya lebuh maya kita nyatu penguji. Tu Tuhan laban dia ndang ndak mungkir. Jadi Tuhan tu ndang ndak mungkir. Lalu ia ndang dekat ngada kejalai kena kita ngelaban penguji. Engkau mesari tu. Tuhan ngasai ke dalam keadaan kena uji. Anang nyebut menyitu, aku tu. Udah cukup kering. Aku boleh mutar ke semua hal. Anang. Tangtai kepatut disebut, Tuhan patut menyitu. Tuhan, iring singkang aku. Jaga hati aku. Beri aku pemintar penemu hari Tuhan. Kena aku ngelala penguji. Lu beri aku pengempang hati. Awak ke aku boleh ngenyawah. Tau aku boleh ngelari ke diri hari penguji. Laban kadang-kadang pemenang kena ngalah ke penguji. Ukai artinya kita berdiri lalu ngalah ke ya tadi kena pengering, kena penguat ke tempo. Kadang-kadang arti pemenang ianya anang mansang nganjung diri ke ya. Jadi kita

enda nganjuang ga utai ke ulengan lah ke kita tadi anak nepuk diri kio anak mansang kio nyok tau disebut kita pemenang nda udah menang dulu nun tadi jadi inti nuan nganjuang diri ga gendur ke tetap ko narit ko ngalah ko ngelabuh ke nuan dan nuan dah tetap labuh jadi bala peningo ndak milih balsa penguji ti di satu nuan dia tu kingat ke tu nuan tau ndak ibu nyatup nyak kediri anang nengali nyak kediri kena pengeria nampu minta penemu hari Tuhan minta pengeria ngeria minta dilindung ya lalu lebuh nuan ngelala jalai ti salah nuan mesti kempang hati nguyang harinya anang kio kejang kendurnya lebat jaku sampai tadi buat sebaris anang mai kami ngagai penguji tak lepas kami hari penyai laga sampinya ngelui hari lekau jaku di seruran di tanduk kita berlama-lama tuak ke kita ngambil tu nyadi ke jalai ulah kita pikir kita tepuk engkah dalam hati kita terima kasih bala peninggal laban udah sempat mendiang ke program tungkat semangat ke sekali tu nanti kita bertemu baru lah ke Tuhan ngiring singkang kita nyaga hati kita lalu meri kita pengiring kena milih utai dia betul. Salam bagi semua kita. Tuhan berkat kita.

Ya, pendengar nyanaka, kami mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau Siti program ti di keluar ke Ken Mike Riwai FM Iban di Kuching pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ke tu lagi berwai 9.12 ningga ke kita ngau duiti lagu-lagu ke di bai Ika cerita ujung minggu tang sebenarnya tok lagu Hindustan Dear Dear Diwana Siti lagu ke dipinta pendengar kita Rimiri pagi tu. Selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih labah seluruh milih kami jadi ke stesen pemerintah kita semua pendengar ya. Jadi ngatur pendengar mumpul dulu aku. Tuhan berkat kita semua. Selamat hari Minggu. Bye bye.

0: info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pergi tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.
1: Pengerap pagi pukul 6.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.
4: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
5: Frekuensi Diri FM
6: 95.1 FM di Suai,
5: 95.7 FM di Lambing,
6: 98.0 FM di Bandar Lembing.
7: Jom layan Diri FM.

Ya, waktu sekarang menghampiri ataupun 9.24 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, bertemankan saya Fas untuk siaran Bahasa Melayu di Konti Media FM di Geng Pagi di hujung minggu 16 Ogos 2026 hari Ahad hari ini bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari Ahad, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM. Selamat santai-santai kepada kita semua di hujung minggu tu. Dan juga rehatkan minda, cas semula tenaga dan nikmatilah hari Ahad ataupun hari Minggu tu dengan senyuman. Hari esok hari Isnin, biasalah kan. Malaslah Fas nak bagi tahu. Okey. Alright, dan juga kepada anda yang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda di mana jua anda tuju pada masa ini. Dan juga 9.30 minit pagi juga kita akan ikuti ramalan cuaca kita sepanjang hari ini di sekitar bahagian Miri ini. Dan juga apapun, semoga hari Ahad, hari Minggu yang penuh orang kata cuaca yang baik, yang indah ini memberi sinaran dan juga memberi keceriaan kepada anda semua. Ini dia Beautiful Sunday. Teruskan kami mendengarkan kami di Geng Pagi bertemankan Fas sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Info cuaca di Mirif M.
1: Ya, 9.30 minit pagi. Ketika ini kita nak singgah dulu di Jabatan Meteorologi Miri untuk ramalan cuaca kita hari ini bersama dengan Dayang di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Dayang.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa nak pandangan Dayang? Oh, nak tanya Teo. Sarapan apa pagi tu? Sarapan apa pagi tu Dayang?
2: Telur rebus.
1: Telur rebus dengan air teh.
2: Dengan air madu.
1: Ya.
2: Sebab batuk.
1: Alah, benar, cuaca je rebu kan. Fahamlah kan. Okey, semoga cepat sembuh Dayang eh.
2: Okey.
1: Okey Dayang, untuk ramalan cuaca hari ini Dayang, berkuat kuasa selama 12 jam. Sila kongsikan Dayang.
2: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi sehingga 9 malam ini. Sebelah pagi hujan di beberapa tempat, sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, sebelah malam cuaca kekal berjerebu. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya Miri pada hari ini suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Ya, baru ada dengar bunyi kata hujan Dayang oh.
2: InsyaAllah, harap.
1: Harap. Ada yang komen madah ada hujan ya Teh Dayang? Dalam 10 minit, 9 minit macam ya Teh. Di tempat sidak. Oh. Bestnya kan?
2: Ya lah.
1: Harap tempat kita di airport yang lagi hujan kan? No. Sejuk.
2: Kurang juga jerebu.
1: Kurang juga jerebu. Nyaman juga rasa tekak. Si gatal je tekak. Kan Dayang oh?
2: Yalah.
1: Okey, terima kasih Dayang. Selamat tugas.
2: Okey, terima kasih kembali.
1: Ya, itu dia Dayang dari Jabatan Meteorologi Miri untuk ramalan cuaca kita hari ini. Ramalan cuaca hari ini juga seperti yang Dayang maklumkan tadi untuk hari ini berkuat kuasa selama 12 jam iaitu sebelah pagi keadaan angin hujan di beberapa tempat. Maksudnya hujan tompok-tompok lah, si tahulah sebelah ni hujan dia nak. Sama ada di Taman Tungku kah, Taman Taman Jelita kah, nama pun hujan di satu dua tempat kan. Sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Sama juga tempat-tempat sebelah malam jerebu. Cuaca hari itu 24 darjah Celsius minimum dan juga suhu paling panas hari itu ada 35 darjah Celsius. Wush, boleh tahan lah, panas juga. Okay, jom kita nak lain dulu lagu Hindustan ini untuk hiburan anda semua dan juga lepas ni Fas akan kongsikan info untuk anda semua seketika nanti di hujung minggu ini hari Ahad 16 Ogos 2026. Selamat hujung minggu, selamat mandu semuanya.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua kita pada hari ini ialah petua merawat sembelit. Jika anda mengalami sembelit dan sukar untuk membuang air besar, anda boleh minum air pisang masak. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Ambil 2 biji pisang lemak manis yang cukup masak, buang kulitnya dan kisar bersama segelas air. Setelah itu minumlah air pisang tersebut. Hendaklah cara ini dilakukan 2 kali sehari sehingga sembelit anda sembuh.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Miri FM setiap hari untuk anda semua. Miri FM Mesra 912.
2: Teruskan bersama kami di Miri FM.

Miri FM, mesra bermaklumat. Game pagi Yes, 9.39 minit pagi ketika ini. Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi di Miri FM. Anda di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami 98.0 FM. Dan juga boleh jelas juga mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Okey, dan juga dikongsikan berkenaan dengan gempa.

kuarter bermagnitude 6.1 di kesan berlaku di Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi. Dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan gempa itu berpusat di koordinat 0.1 darjah selatan dan juga 120.6 darjah timur dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi itu berada pada jarak 116 km timur laut dari Palu, Indonesia. Dan juga menurut Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Tawau, Lahat Datu dan juga Semporna Sabah, namun tiada ancaman tsunami kepada negara. Itu dia dikongsikan kepada anda, iaitu berlakunya gempa bumi di 6.1 magnitude di Semenanjung Minahasa. Lebih kurang 116 km dari timur laut dari Palu, Indonesia. Dan juga semalam pun turut sama juga, iaitu gempa bumi kuat bermagnitude 6.4 dikesan berlaku di utara Sumatera di Indonesia pada pukul 6.54 petang. Dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi hantaran di Facebook juga memaklumkan gempa itu berpusat di koordinat 2.9 darjah utara dan juga 98.8 darjah timur dengan kedalaman 154 km. Gempa bumi itu berada pada jarak 37 km barat daya dari Permatang Siantar. Dan juga menurutnya, gegaran dirasai di sekitar pantai barat Semenanjung Malaysia, namun tiada ancaman tsunami kepada negara. Sementara itu, di Pulau Pinang, pengarah Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia memaklumkan juga berkata pihaknya menerima 9 panggilan kecemasan berhubung gegaran itu kira-kira pada pukul 6.55 petang. Dan juga beliau berkata lagi, panggilan berkenaan membabitkan 4 kawasan di 2 daerah di bahagian pulau serta beberapa kawasan di seberang perai. Itu dia, semoga dipermudahkan, semoga orang kata tiada apa-apa lah kan yang berlaku. Itu dia yang berlaku, 2 gempa bumi semalam itu di sebelah Sulawesi dan juga di sebelah Sumatera. Okey, dan juga kita pagi ni kita nak dengarkan dulu motivasi pagi, dan sebelum tu kita nak dengarkan dulu lagu Fauziah Latif di Landa Asmara. Ini terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi bertemankan Fauziah pukul 12 tengah hari.

0: Kombi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Hari ini kita nak cerita tentang tajuk kebaikan adalah fitrah semula jadi manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, semua manusia inginkan kebaikan. Semua manusia ingin orang lain buat baik dengannya. Ketika dia datang ke kedai makan, dia ingin dilayan dengan baik. Ketika dia bekerja, dia ingin rakan sekerjanya atau bosnya melayannya dengan baik. Seorang ayah dan ibu inginkan anaknya berbuat baik kepadanya. Seorang anak juga inginkan ayah, ibu, adik-beradiknya melayan dia dengan baik juga. Jadi kenapa ada manusia yang jahat? Ini kerana nafsu manusia itu sering menyuruh kita melakukan kejahatan. Kejahatan yang dibuat oleh kerana lari dari fitrah manusia, maka hati menjadi resah dan gelisah. Orang jahat sentiasa hidup dalam ketakutan. Perompak dan pembunuh akan takut apabila mendengar bunyi siren kereta polis. Pemandu yang menyalahi peraturan akan takut apabila ada pemeriksaan jalan raya oleh pihak berkuasa. Sedangkan orang jahat sendiri inginkan anak mereka menjadi manusia yang baik, kan? Tuan-puan, orang yang berbuat kebaikan akan selalu rasa kuat kerana akan lahirnya kekuatan dari dalam diri mereka sendiri secara semula jadi. Orang yang baik sentiasa berada di pihak yang benar. Biarlah apa orang nak kata, asalkan apa yang dilakukan itu adalah baik dan benar. Sebagai contoh, mereka yang bekerja dengan jujur dan tidak mengambil rasuah akan sentiasa tenang dan rezekinya diberkati. Biarlah tidak kaya, asalkan semua yang ada mencukupi dan hati senang dan bahagia. Apa guna hasil kekayaan dari sesuatu yang tidak baik tetapi sentiasa resah dan gelisah? Hidup tidak ceria, keluarga porak-peranda. Jadi, jom kita berbuat baik. Tak rugi buat baik, kan? Ianya fitrah kita sebagai manusia. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermakluman.

Yang dah disuai jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 95.1 FM. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu kepada anda semua dan juga selamat berhujung minggu bersama dengan anak-anak bersama dengan keluarga di hujung minggu ini. Oh, sarapan apa kita on di rumah pagi tu? Nyamannya menanggar tek. Di imajinasi fast talk pagi-pagi tu ada mi goreng, mihun goreng, ada telur goreng. Aduh, aduh, aduh, sedapnya, nyamannya. Yang paling bestnya adalah cucur pusu. Aduh. Fast beri idea je lah sebenarnya. Okey. Dan juga mungkin ada lagi di kawasan anda, di tempat anda masih lagi cuaca berjerbu, panas lagi di kawasan anda. Siapa slow-slow akan beransur pulih lah ya. Dan juga dikongsikan juga berita mengenai cuaca panas dan juga kurang hujan di Borneo sehingga 20 Ogos ini. Cuaca panas dan juga kurang hujan dijangka terus berlaku di kebanyakan tempat di Borneo termasuklah Sarawak sehingga 20 Ogos ini. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Isham Muhammad Anir berkata pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas yang kekal banyak di Borneo berpotensi menyebabkan jerbu. Selain itu, mengurangkan jarak ketampakan terutamanya di selatan Sarawak. Dan juga orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman sesawang www.met.gov.my dan juga media rasmi sosial Met Malaysia serta memuat turut aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Itu dia. Beliau menyatakan demikian menerusi ramalan cuaca signifikan yang dimuat naikkan di Facebook Met Malaysia. Okey, itu dia info dikongsikan kepada anda semua. Okey, 10 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 pagi dan juga selepas itu kita ada segmen Halu Halu Halu gabungan 3 stesen. Itu adalah untuk anda menyampaikan salam, menyampaikan ucapan. Boleh saja hubungi kami di konti Miri FM ini di 0854236344 dan juga anda boleh juga menghantarkan salam di ruangan Facebook Bintulu FM dan juga di Limbang FM nanti. Gabungan 3 stesen 10 pagi hingga 11 pagi dalam segmen Halu Halu Halu. Okey, itu dia. Kasihkan kepada anda semua. Ini dia malam tadi lagu tu asyik menang ni malam tadi. Oh, tapi siapalah. Semoga tapi best buat lagu tu sebenarnya kan. Kita nangga dalam tadi, kita nangga apa nama tu di anu kecuali lagu dalam tadi kan. Jadi masing-masing dah dapat tekak lagu mana yang boleh menjuarai. Tapi lagu tu sikit. Okey, ini dah lagunya. Kemana ni? Kimo Kimo Lukasita dan juga

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
4: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
3: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
6: Halo, halo, halo.
7: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
8: Halo. Halo.
9: Ya, gabungan 3 stesen Mira FM, Bintulu FM. Atas Asun Zana dan juga Dimas. Gabungan 3 stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk segmen Halu, Halu, Halu. Saya Fuasa di Miri FM dan juga bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga Limbang FM. So, bagi semuanya untuk edisi hari Jumaat, hari Jumaat pula, tersasul lagi hari Ahad 16 Ogos 2026. Almaklumlah lama si kerja hari Minggu tak nak. Okey, kita nak menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Halu Zana.
10: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Salam
9: Zana.
10: Hujung minggu.
9: Ya Zana, maklumlah Zana lama saya dekat jari
10: ya,
9: Ahad Zana.
10: Ya, Jumaat, hari tu kus-kus, semangat kami mengenang hari tu hari Jumaat.
9: Belalak esok Sabtu Ahad mau cuti yo.
10: Yalah, yalah kita lama dah sik ke udara hujung minggu Fas.
9: Selalu kan hari Sabtu je kan Zana. Segmen apa Zana? Kita
10: cerita hari tu.
9: Cerita hari tu. Baru tu lah dalam beberapa bulan untuk kena hari Ahad. Nyalah tak kan?
10: Okay. Siapa? Faham.
9: Ha? Faham. Faham kan Zana kan?
10: Tahu.
9: Bangun pagi tadi pun untuk hari apa tu sebenarnya? Hari Sabtu ke hari Ahad ke hari Jumaat tu? Pandai tersasul dengan hari. Oh, terpaksa set dengan kalender. Hari ini adalah hari Minggu, hari Ahad.
10: Okey.
9: Belum apa-apa dah nyanyuk dah babur kan sana. Okey, keadaan cuaca di Bintulu sana.
10: Okey Fas, untuk makluman, Bintulu sejuk pagi tu Fas.
9: Wow, biasanya.
10: Sebabnya hujan, hujan di Bintulu. Tapi hujan dah mulai reda lah, masih hujan renyai-renyai. Pagi tadi, Zana bangun pagi nangga di luar hujan lebat. Tapi ketika tu hujan dah mulai reda di sekitar pusat bandar Bintulu.
9: Wow, dah sejuk dah
10: Sejuk lah sikit.
9: Tapi jerbunya masih.
10: Tapi dipahamkan jerebunya masih kelak pada sebelah petang tu kelak.
9: Oh, Okey.
10: Di Miri macam ni
9: Miri,
10: cuaca di Miri
9: ramalan cuaca tek mada hujan. Di sebelah siang tu lah 1-2 tempat. Saya tahu lah hujan tempok-tempok. Nak sebelah malam pun diramalkan jerbu juga. Tapi ada rakan kita tek ada macam pendengar kita mada tek baru ada hujan di tempat sida tek 5 minit 10 minit macam ni aja tek terasa. Macam
10: ni lah. Apapun kita apa ya mendoakan semoga jerbu tu berkurangan Fas. Ni kita tak pas.
9: Ada tu. Kita nak menyapa dulu lah Zana kan.
10: Ya, kita nak menyapa rakan kita di Limbang.
9: Rakan kita di Limbang. Hello, siapa di sana?
8: Alhamdulillah. Assalamualaikum Fas dan juga Zana.
9: Waalaikumsalam. Dimas, apa khabar Dimas pagi tu?
8: Sebenarnya Dimas tak suka dengar kita duduk kelakar je.
9: Masalah siapa lah kita berloya sekali lah Dimas. Macam kita apa
8: tu? Saya dah lah merajuk.
9: Macam kita duduk mbak air kopi bah, air kopi sampai kita air kopi. Kita tiga sembang-sembang. Kan Dimas, cerita kita tiga pagi tu dari Limbang, dari Miri dan Bintulu.
10: Dimas apa khabar Dimas? Kita
8: Alhamdulillah, yalah Tek sehat. Zana pun nampak sehat, Pas pun nampak sehat.
10: Tambah sehat
8: pagi tu. Alhamdulillah, syukur juga lah hujan di Bintulu kan. Di Limbang tu belum ada hujan ke.
9: Sama.
10: Di Limbang belum ada hujan.
9: Miri pun belum juga tu. Tunggu-tunggu je kami hujan tu. Pokok kami dah kering dah kat belakang rumah.
10: Kita berdua sama. Bunga
8: kami dah mati dah.
9: Dah mati dah bunga kita. Aduh,
10: Fas, Fas dan Dimas bersabar kelak kami niup hujan pergi ke Miri, pergi Limbang.
9: Okey Zana, haraplah ada hujan. Supaya sila semput nyawa si kitok Zana. Dah aja kita tu ampus, kena lagi jerebu. Makin ampus lah nyawa kita.
10: Fas, kita mau tahu si macam ni tips nak nyuruh hujan Fas.
9: Oh, macam ni. Jom kami berlagu kah?
10: Jom kita berlagu sikit kaya. Kita apa ya, kita mesti cuci kenderaan. Balik tengah hari tau kelak Fas. Selalu orang madah.
9: Petua. Betul. Petua orang madah nak cuci kereta lepas kumpul petangnya ataupun malam. Jangan Zana sedih sudah kelak. Dah cuci kereta tiba-tiba.
10: Si petua, orang madah petua. Boleh dipraktikan ni lah tahu menjadikan Fas.
9: Yalah kan.
10: Adimas.
9: Okey. Dan juga kepada anda semua di Bintulu, Limbang dan juga Miri. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami untuk segmen Halo ini. Untuk di Miri FM, anda boleh hubungi kami di konti 085-423-634 dan juga boleh mengatakan salam di ruangan Facebook kami, Miri FM Official. Ialah caranya untuk kita berinteraksi bersama dengan Fas di Miri FM. Di Bintulu sana macam ni.
10: Baik, kalau di Bintulu kepada pendengar Halu pagi tu yang nak melayangkan titipan komen salam, boleh kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Mohon maaf sebabnya mana yang nak menghubungi Zana, talian kami orang masih lagi sakit, masih lagi belum ada penawarnya. Jadi siapa boleh hubungi DJ Fas kelak di konti Miri FM ataupun hubungi Dimas di konti
9: ataupun
10: FM.
9: Hubungi handphone Zana, nombor telefonnya, nombor handphonenya 01 belum habis
10: nombor kita
9: gitu.
10: Ada nombor jangan, kita pun ada disimpan tu Fas 01
9: jangan Zana. Okay, Zana. Dimas pula di Limbang.
8: Di Limbang. Limbang tu talian kita 085-211-246. Okey, boleh hubungi kaunti Limbang FM dan juga boleh tinggalkan komen ataupun pesanan anda, ucapan anda menerusi Facebook Limbang FM macam biasalah ya. Okey, tu untuk di Limbang Fas dan juga Zana.
9: Okey, Miri dah ada berkelip tu sebenarnya. Kita nak lain lagu dulu
10: kan? Terpulang dengan ketua rumah.
9: Siapalah. Sementara dah berkelip tu, jom kita lain pemanggil dulu Dimas dan juga Zanao. Kan?
10: Teruskan Fas.
9: Okey, hello. Siapa di sana?
11: Hello.
9: Hello. Siapa tu?
11: Yasa.
9: Yasa.
10: Macam kenal suaranya.
9: Macam kenal suaranya.
10: Ceria.
9: Nat. Orang Limbang kita tu.
10: Merentas sempadan orang Limbang pagi ini.
11: Bajuk di Limbang. Pergi ke Biri je lah.
9: Pergi ke Biri. Oh. Al-maklum lah. Al-maklum lah Nato. Pasport lagi masa hidup kan?
11: Masih.
9: Tak
11: bagi.
9: Dalam 5
11: tahun
9: lagi
11: lah
9: tadi. Dia mengatakan ke Biri. Oh, 10 tahun oh.
11: Kali kan lah.
9: Nat, sarapan apa pagi tu ni, Nat? Sarapan apa pagi ni?
11: Sarapan. Mee goreng je lah. Mee goreng dan cucur.
9: Oh, cucur nyamannya.
11: Oh, yalah.
12: Nah. Pas belum makan. Pas belum makan tu.
11: Mundi je mau pergi jimpang. Kami belanja kita lah.
9: Ah, dengar Dimas.
11: Ada orang lah.
9: Ah, Dimas dengar.
11: Ah, yalah.
9: Okey.
11: Ah, Dimas.
12: Dimas tunggu ni.
11: DJ Dimas jemput lah dekat airport.
9: Oh, kat airport. Oh. Nat, si kesian dengan saya Nat. Saya tak Nat makan roti lempong je Nat. Roti apa? Roti keben aja. Cecah dengan air teh. Eh.
12: Sial.
11: Ya, Nat, nyaman dua.
9: Oh, nyaman dua
11: minumnya. Oh, nyaman dua minumnya. Oh, yang penting okay. Apa yang? Yang penting kenyang.
9: Oh, yalah ya. Diet.
11: Kenyang. Oh, walaupun apa simple, yang penting kenyang.
10: Nat, dah senang mobil tu, Nat? Oh, Nat.
11: Tadi jogging.
10: Oh, jogging. Wah, Nanda, senang mobil saya ni?
11: Kemari.
9: Hari tu silah, hari tu.
10: Hari tu nak jogging pas.
11: Jogging aja.
9: Oh, jogging aja. Nang sehat lah.
11: Esok baru ada jogging apa tu, aerobik Cina.
9: Ah, aerobik Cina. Oh, macam
11: aerobik Cina.
10: Tai Chi tu nak. Tai Chi ke?
11: Tai Chi. Tak pegang pola Tai Chi ke? Apakah lagu Cina lah, lagu Cina, aerobik Cina.
10: Oh. Lagipun kami
11: salah satunya orang Melayu yang pandai step aerobik Cina.
10: Bolehlah belajar tu nanti, Nat.
11: Sebab kami dah hafal tapari ikutkan Duen.
9: Nat, ada bunyi
10: Fas, bolehlah belajar aerobik boleh. Cina dari Nat, Fas.
9: Ada bunyi tu kan, Nat? Bunyi tu kan, Nat? Ada kan, Nat?
10: Ya, bukan ya, Nat. Bukan
11: kan, Nat? Bukan. Memang
10: slow-slow
11: je. Dia salah pendengaran tu.
9: Masa saya diam dekat sebelah, apa mati? Sebelah stadium dulu, ada macam sidak tai chi. Pagi-pagi, nampaklah kami sekumpulan sidak tai chi. Sidak teriak macam yalah, Nat.
12: Yalah, ya, kami. Macam bunyi kawat kaki je.
11: Kali join lah kalau pimpang. Kali join. Patok. Kau salam dia lah.
9: Oh lah. Salam
11: dia lah.
9: Salam lah.
11: Okay lah. Salam tu buat kawan yang tersayang merupakan patok kakak angkat kami, Karo Kenny Habibu, yang berada di Miri. I love you, kak. Moga kita sehat sentiasa. Buat kenalan lah masa dia berada, mengucapkan sama hari Minggu kepada yang langsung ke perkahwinan Rito. Sama pantin baru. Moga bahagia selamanya.
10: Amin.
11: Buat kazen-kazen Kak Maslinka, Nung Maslina, serta keluarga Zulaika, serta keluarga Ngasarung, serta keluarga Kakak Jujur, serta keluarga Kak Suraya Ibrahim, serta keluarga Sidato berada di Miri Bintulu. Buat Kak Masnah berada di Bintulu tu, mau balik ke Limbang tu, rindu mau jumpa.
9: Yalah kan, nak singgah ke Miri pun saya dah dengan bas kita ko.
11: Yalah, kelak-kelak lah. Nanti kalau kami jumpa bangunan Miri FM, kalau kami singgah lah.
9: Ya, tapi tepi je raya, Janat. Kita nak ke Bintulu, ya, nampaknya.
11: Di Bintulu, nampaklah Ria.
10: Kena si singgah, Nat.
9: Kena si singgah, Nat.
10: Limpas-limpas saja.
11: Ni tahu nampak DJ Bintulu FM.
9: Zana nampak kita ada bah ya. Tapi ni siapa nak riak katanya.
11: Bayangnya berpupiar itu, berpupiar sejalan. Kami itu, bulan Ogos lahir.
10: Bulan Ogos kami lahir. Mantun dua kerat. Bila ya, Nat?
9: Bulan Ogos.
11: Bulan Ogos lah, 24 bulan Ogos.
10: 24 bulan Ogos pas.
9: Wah, 24.
11: Lagipun minggu depan kami ke Semenanjung lah, pada buah kahwin sana. Minggu depan di Johor. Nenek tahu kami beli kawan oleh untuk kita orang.
10: Boleh lah.
11: Kita orang tiga lah. Kalau kami kita lah peringan DJ. Sebab tu DJ di Mara FM tu.
9: Dimas.
11: Pagi-pagi lah. DJ Dimas. Terus nyampus dengan kita orang lah. Miri Bintulu.
9: Terima kasih, Nat.
11: Belum tengok lagu.
9: Lagu apa tu, Nat?
11: Lagu Flo 88. Apa lagunya? Akilah. Kalau ada lah.
9: Apa, Nat? Lagu apa? Flo?
10: Flo 88.
11: Flo 88. Flo 88
10: apa? Flo 88.
9: Flo 88.
10: Apa tajuk, Nat?
11: Lagu. Kalau saya ada lagu ya, lagu Baby Shima kah?
9: Mana lagu lah.
11: Okay.
10: Waalaikumsalam.
9: Nat ada di Limbang. Jauh Nat pakai pasportnya mana-mana kami.
12: Meruntas sempadan.
9: Walaupun hari-hari border nak masuk ke Miri Jam, orang kata gagah juaknya. Okey, itu dia pemanggil pertama kita yang menghubungi kita di Miri ini. Salam dekat Facebook pun rasanya dah ada juga. Tapi beri giliran Bintulu eh? Zana? Kalau ada Zana? Adakah Zana?
10: Okay, Miri, kalau di Bintulu ada juga titipan komen daripada rakan-rakan pendengar tu yang Zana nak kongsikan kepada semua pendengar hari tu yang berkongsikan titipan komen pasal sebenarnya Zana lagi mencari tu.
9: Siapa? Relax. Sambil Zana cari ya, sambillah kita cerita-ceritakan Zana.
10: Okey, titipan komen yang pertama Zana nak kongsikan datangnya daripada rakan kita pagi tu, Andrew Ibi dari Tatau. Katanya salam halu buat saudara mara, mak bapa, adik beradik. Jambai, katanya selamat berhujung minggu, selamat bercuti. Dan tak lupa buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Dan kalau boleh katanya nak minta mainkan sebuah lagu, lagu daripada Baby Shima yang berjudul Kopi Dangdut. Dan seterusnya Jambai juga halo katanya, ditata hujan pagi tu. Katanya selamat hari Minggu dan salam kepada semua pendengar, khasnya Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Poli Masing, Stamos, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Semoga sehat, kekal ceria, bahagia semuanya. Happy Konti DJ, minta DJ mainkan lagu Bumi Putra Rockers 1000 Tahun Takkan Mungkin. Kalau ada itu dua titipan komen yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu, Afas dan Dimas.
9: Iya, itu dia. Sekali lagi nak kongsikan, kalau anda di Miri boleh hubungi kami di 0854-236-34 untuk anda menyampaikan salam. Okey, untuk di Limbang mungkin dah ada pemanggil. Dimas?
12: Di Limbang belum ada pemanggil lagi. Kita masih nantikan. Jangan lupa talian kita 211-246 dan terus dengan kiriman ucapan juga. Kalau nak mengantarkan ucapan menerusi Facebook Limbang FM macam biasa. Belum ada lagi juga.
9: Okay.
12: Fas dan juga Zana. Kita nantikan bersama.
9: Apa kata kita berhibur dulu lah. Kita berhibur dulu Zana dan juga Dimas. Lagu tu dirancakkan lah. Asal lagu tu sebenarnya jiwang, slow, untuk lain-lain kita nak tidur. Tapi tu dirancakkan je lah. Lagunya lagu Bintang ya, Bintang versi
12: Diberi Nafas Baru.
9: Diberi Nafas Baru. Jom sama-sama kita dengarkan tu segmen halu ini.

0: Ya, itu dia lagu. Oi, sabar. Ha, terus nak go ahead lagu tu. Ha, okey, Zana dan juga Dimas, masih lagi kita dalam segmen Halu gabungan tiga stesen. Dan juga kepada anda nak menyampaikan salam, boleh saja ke ruangan kita apa? Facebook kita dan juga hubungi kita di Konti kan. Dimas dan juga Zana. Untuk di Media FM, boleh hubungi kita di talian 085-423-634 untuk anda menyampaikan salam. Ha, itu dia. Belum berkelip lagi di Mary ni, Zana dan juga Dimas.
1: Kita baca salam-salam yang dititipkan oleh rakan pendengar setia kita di media sosial masing-masing.
0: Okey, betul.
1: Dimas.
0: Dari Mama Sofia ni, hai katanya, salam selamat pagi DJ
1: Mama,
0: bertugas.
1: Mama, saya mendengar suaranya Fas.
0: Oh, pakai media sosial ajaknya kini tu. Janganlah ya. Salam sayang buat semua sahabat Miri FM, Limbang FM dan juga Limbang FM. Betul lah, Bitulu FM lah.
2: Betul,
0: Bitulu. Okay, scroll lagi tu di TikTok tu. Siapa lagi tu? Oh, daripada Sindut Eddy pun tak ada juga. Katanya tu selamat pagi Fas dan juga Zana dan juga Dimas. Katanya selamat berjalan ke pengawak katanya. Itu dia ucapan daripada rakan-rakan kita. Di Facebook kita pun ada juga tu sebenarnya. Saya letak dulu info TikTok ya. Okey, di Facebook pun ada juga tu sebenarnya yang mantakan salam tu. Datangnya daripada Di Asan tu. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas. Layan tiga stesen pagi tu, RTM Bintulu dan Limbang FM, Miri FM, menerusi page Miri FM. Terima kasih. Dan juga on radio 97.5 Bintulu kah, Zana?
1: Frekuensi Bintulu FM atas.
0: Oh, di Bintulu.
1: Sebabnya dari Sungai Pelan, Bintulu.
2: Yang dengan siaran radio Bintulu.
0: Okey, rupanya. Selamat pagi buat tiga DJ yang bertugas nak dengar lagu Teringin. Katanya Shima buat semua pendengar hujan di flat Sungai Pelan pagi tu katanya. Betul, Zana. Oh, tapi Zana kan, Zana. Kami tengah driving pakai jalan Pen Bonio ya. Nak sampai ke Sibu, nak sampai ke macam Selangau. Lepas dari Selangau, masih jelas lagi siaran radio kita orang, Zana.
1: Sebab untuk siaran radio Bintulu FM toknya boleh didengari hingga ke kawasan Selangau, Syafas.
0: Wow. Rupanya jauh eh. Nak sampai boleh katakan hanya sikit lagi nak sampai ke Kem Askar Sibu. Memang jauh lah.
1: Fas pun sama juga macam Nat. Limpas aja pejabat RTM Bintulu. Kantoi udah.
0: Masalahnya nak masuk ke Bintulu ya, jamnya macam apa, Zana? Bagus saya night flyover yang...
2: Ya, berebut ya sebenarnya.
0: Berebut nak ke Kuching kita kan?
1: Saya dah alasan.
0: Menyiasat jam traffic light tak si banyak kereta tak. Okey, sekejap memang singgah.
2: Lancar, dia terus dia pergi nemu dengan Zana.
0: Walaupun Zana, Dimas, walaupun Zana dah janji dengan saya dia nak belanja roti canai dengan teh tarik. Tapi siapalah.
1: Sebabnya semua disamakan dengan Nat ya, Dimas. Ianya tukar cerita ya, Dimas. Faham gila.
0: Aduh, Dimas kata untungnya adalah Nat hantar dengannya lepas tu kan. Yang tak apa, cucu dia juga.
1: Si oleh-oleh dari Johor. Oleh-oleh dari Johor minggu depan katanya tadi.
2: Untuk kita tiga padahal jatuh.
1: Kelanya kirim-ngirim dekat Adimas katanya tadi pas.
0: Apa oleh-oleh dari Johor?
2: Tunggu je lah.
0: Nyalah ya kan? Kita tunggu aja lah. Okey, kita nak berhibur lagu dari Limbang pula. Ataupun Bintulu. Bintulu
1: untuk salam pendengar Ritok Zana nak kongsikan juga komen daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi DJ, selamat bertugas. Katanya salam diucapkan kepada sahabat pendengar pagi ni. Dan katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan lagu Bintang Budak Kacamata untuk hiburan kami. Katanya ucapan katanya cuaca cerah di Tubau pagi tu DJ. daripada Junaidi Laing. Dan seterusnya daripada Nek Mo, katanya moga kita sentiasa sehat pagi ni, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan katanya putarkan apa-apa jak lagu, semoga semua sahabat terhibur. Terima kasih Nek Mo. Jadi dua titipan komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu.
0: Betul.
1: Fas
0: Miri dan Adimas.
1: Teruskan. Okay. Teruskan Fas.
0: Sekejap lah. Hello, siapa di... Aduh, si sempat Fas angkat. Boleh hubungi kita semula lah di telefon 085-423-634. 085-423-634. Mungkinnya, Tek, rasanya nak cuba eh. Tapi malu-malu, ya segan, ya nak. Takut di loya kita tiga minta belanja, Tek nak. Saya dah lah, gurau aja.
1: Mungkin karakan kan? Dari tukau, Fas.
0: Ataupun mungkin karakan dari sini lagi, Tek?
1: Johor.
0: Sipitang.
1: Best friend kita dari Johor, Fas.
0: Dari Johor. Oh, siapa?
1: Ada.
0: Oh, macam pernah kita dengar. Ada kan?
1: Anik. Kami sebut namanya Anik. Kayaknya selalu cari kita, Fas.
0: Oh, iya kah? Tapi macam saya dah aja Anik tu. Macam merajuk je Anik tu. Dia hanya monitor kita. Dia pun tukar nama dekat media sosialnya.
1: Iya kah?
0: Dia monitor aja. Okey, telefon dah berbunyi tu, Zana. Berbunyi, telefon dah berkelip tu, Zana dah juga dimas.
1: Ya, teruskan.
0: Terputus
1: pula.
0: Lagi. Siapa lah?
1: Boleh hubungi Fas semula. 085-423-6634. Apa dah Zana nombor telefon Miri FM?
0: Ya, toknya. Hello, siapa di sana? Sajanya tu, sajanya nak main aja.
1: Mungkinkah gangguan talian kali, Fas?
2: Talian kita.
0: Tapi rasanya macam cuaca si hujan bahkan. Cuaca panas ya. Si tahu juga lah kan, macam ni kan.
1: Mungkin dari jauh, Fas.
2: Zana boleh
1: nak
2: keluar.
0: Okay, kita try cuba sekali lagi eh. Cuba lagi Zana dan Dimas eh. Sama juga Zana dan Dimas. Sama juga.
1: Okay, siapa lah boleh cuba menghubungi nombor handphone Fas 016.
0: Jangan. Ataupun nombor handphone Zana 01. Apa tak Zana?
1: Fas.
0: Boleh keluar je lah.
2: Ada talian tu.
0: Okay, silakan.
2: Cuba kita dapatkan.
1: Okay, teruskan.
2: Mungkin dia tembus ke situ. Kita dapatkan siapa panggil kita. Halo. Sama juga.
0: Ataupun ya, boleh hubungi Zana di 010. Kan Zana
1: 016.
0: Jangan Zana. Okay. Jangan.

Ambil dulu. Okey. Hmm. Okey, kita sebelum kita kongsikan lagi komen-komen rakan pendengar dan apa ya, salam-salam apa gitu. Apa kata kita berhibur dulu dengan sebuah lagu, lagu yang dibawa versi baru juga, lagu daripada Imal Kifli yang berjudul Luahan Hati.

0: Semoga terhibur hendaknya dengan sebuah lagu Imal Kifli, Luahan Hati, ha, untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan Halu pagi ni. Masih ya, lagi bersama dengan kami
1: ada
0: bertiga.
1: Ada rakan kita tanya tadi, ya. Agibul ke? Lagu apa ni? Saya kata Bintulu main, nanti saya tanya. Ni Zana dah bagi tahu.
0: Luahan Hati.
1: Luahan Hati. Okey, Miri dah berklip tau, Zana.
0: Teruskan Fas.
1: Hello. Hai, apa masalah lain kita tu? Aduh, hai.
0: Masalah lain kali, Fas.
1: Ataupun setahu juga lah. Nak kata telefon untuk si bayar bil. Tengah bulan dah tu, 16 bulan dah bayar ada bil. Kan? Okey, toknya masih lagi berbunyi. Hello. Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum, anak buah.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brunei ni kan?
2: Oh, dari pada sudah lama di... Dari Brunei ni, Kuala Belai, Kampung Pandan, Haji Sigai.
1: Haji Sigai, dari kampung, dari Kuala Belai, Brunei. Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah. Dengan aku ni mengucapkan selamat hari kemerdekaan lah. Kemerdekaan 69. JJ Mentulu, Miri, Limbang.
1: Terima kasih. Dah kemiri ke? Dah kemiri Haji Sigai?
2: Kemiri ke kampung kita ni berapa berkenu sekarang.
1: Oh, 28 hari bulan aku turun. Oh, 28. Oh, cuti juga kan di sana, di Brunei?
2: Nah, ni ada cuti. Cuti biasa, sudah-sudah cuti ni sekolah aja lah.
1: Oh, cuti ujung minggu macam tu je lah, kan? Semalam...
2: Ini melawat lah rumah-rumah. Tahu lah rumah kan ni, kita ni hampir-hampir.
1: Yalah kan, betul-betul. Singgahlah ke rumah nanti aja singgah ya.
2: Bah, kita tinggal sekarang. Aku makan ayam tu malam hari kebalikan.
1: Alah.
0: Makan ayam tu, Fas.
1: Tapi jadual saya penuh. Jadual saya penuh. 29 MC, 230 MC, 31 fun run. Penuh jadual saya.
2: Penuh,
1: ha? Penuh.
2: Macam di sini dia penuh-penuh saja, wah.
1: Ujung betul.
2: Jadi... Dia turun ke aku, kau belaikah?
1: Anda kembali pasport kami ni hidup lagi kendaknya.
0: Belum renew lagi.
1: Belum renew lagi ni.
2: Ya, minta sponsor saudara kita orang di Kuala Belai ni, orang tera-tera saja saudara kita Kuala Belai ni.
3: Oh, kalau renew 10 tahun pas.
1: Oh, yalah kan pasport baru je kan? Pasport baru kan? Okey, boleh. Kalau ke Kuala Belai bolehlah singgah ke rumah saudara-saudara kan, Haji Sigai.
2: Tak boleh ke rumah aku sini dengan pandan ada naik singgah saja.
1: Tak jauh pun. Dari Miri ni lebih kurang dalam 45 minit je kan?
2: Tak jauh. Saudara-saudara kita banyak sini. Nenek kita orang kami sini.
1: Betul. Nyalah ya kan? Okey je sih guys. Salamnya.
2: Salaman ni kutujukan kepada tuan kampung DE dan keluarga dan saudara anak buah. Cucu-cucu di Berkenu tu. Jadi nenek kan turun ke sana 28 kan lah. Kepada kawan-kawan di Berkenu, si Mani apa. Jadi ucapan selamat hari kemerdekaan lah ke 69 Maju Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Haji Sigai, Haji Sigai.
2: Ya.
1: Nanti pergi tak perjumpaan family Kimong tu?
2: Siapa tu?
1: Nanti pergi ke tak perjumpaan family Kimong?
2: Nanti nanya lah bini pinggiran Haji Jinal kadang-kadang dia beritahu aku tu.
1: Okay, alright.
2: Ada yang beritahu nanti kami ada perjumpaan lah.
1: Okay, alright. Okay, terima kasih Haji Sigai.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini dah dari Kuala Belai, Kampung Pandan, Brunei.
0: Kampung Pandan, Brunei.
1: Macam si jauh je kan? Nang si jauh kan, Zana?
0: Si jauh sebenarnya. Hello. Cuma ialah sempadan je yang polahnya lama sampai munya jam.
1: Betul. Benar sempadan je jap. Mun macam hari kerja, hari biasa jap. Sekejap je kan kosong je border kan. Si sampai 5 minit. Terus top cap cup cup top top masuk terus. Okey, ada lagi pemanggil ni Zana dan juga Dimas eh?
0: Ya, terus silakan. Teruskan pas.
3: Silakan.
1: Okey, hello siapa di sana?
4: Hello.
1: Ya, siapa tu?
4: Nak malah putus-putus ya. Kita lambat angkat telefon lah.
1: Marahnya.
4: kena hari minggu. Selalunya maintain tok kena putus, kita lambat ya. Lambat
3: mana? Pas punya salah ya.
1: Bukan.
0: Salah pas.
1: Bukan salah Zana, Zana lambat angkat.
4: Salah pas lah.
0: Salah pas ya kak.
1: Safia, apa kabar Safia?
4: Hari Minggu ada pantun Miri FM, itu Limba FM, itu okay. FM. Hari Minggu mendengar radio Utara. Nak mendengar suara DJ bertiga.
1: Okey.
4: Apakah yang benar, siapa yang benar lambat angkat telefon? Mesti balas pantun Safia. Apa sang pelita?
3: Siapa ya? Bukan
4: kalau tiada, kalau tiada sumbunya, apa benar berkata cinta kalau tiada penghujungnya? Di mas di sana. Salam ini saya tujukan buah-buah DJ yang ketiga yang bertugas selama hujung minggu. Zana DJ pas DJ Dimas, apa kabar nama? Patah nang menangar biri, menangar deh, rindu juga.
1: Iyalah kan.
4: DJ Dimas, DJ Zana.
0: Buat DJ ada dengar nih.
4: Sama jalankan tugas, sausan dipermudahkan. DJ LY, Pak Jojo, DJ Leo, DJ Tia, DJ Mol, DJ Syahida, apa khabar?
1: Khabar baik. Saya lagi jawab khabar baik.
4: Buat majlis sana sebelah, tak ada apa-apa sih punya bunyi Habibah Setakwaga, Kak Sadah pada di Mukudi. Kak Sadah pada Limbang, Kak Anas pada Mukudi. Wang besar pada lima, usul pada kucing. Simpan yang bunyi-bunyi. Senyum-senyum selalu. Boleh minta lagu.
1: Lagu apa tu?
4: Lagu Rambu Ramba.
1: Rambu Ramba.
4: Ya, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Safia kita.
0: Balas pantunnya Fas.
1: Okeylah balas pantun Safia. Safia dengan Safia. Pergi ke pekan membeli jamu, singgah sebentar membeli roti. Terima kasih sudah telefon dulu. Dapat dengar suara senanglah hati. Betul lah si pantun itu. Hantam je lah saya Google je.
0: Tapi kami ada juga tadi sebenarnya Fas.
1: Okey, apa Zana?
0: Kami ada juga tadi Dimas dengan Fas. Tujungan Mama Sofia tu. Mama Sofia tu kan?
1: Safia.
0: Mama Sofia. Musim jerebu mencari kipas. Semua salah Fas.
3: Pantun
1: dua kerat. Pantun dua kerat menyalahkan saya Zana.
0: Ngam sih Dimas.
3: Ngam cukup.
0: Cukup.
1: Okey. Kalau ingin menghubungi Zana, boleh saja hubungi di talian
0: 016
1: jangan Zana. Ataupun Dimas boleh ya? Apa nombor Dimas tu?
3: Dimas 085 211246.
0: Pandai Dimas menjawab.
1: Pandai kabar lain.
3: Betul lah ya.
1: Talian konti. Talian konti di Miri pun sama juga 085 423 634.
0: Dan 016
1: jangan 010 song Zana. Okey, ada lagi salam dari Facebook kita Tok Zana daripada Ramlili tu. Assalamualaikum juga selamat pagi DJ bertiga, katanya selamat bertugas, semoga sihat dan juga ceria selalu rakan-rakan pendengar setia Media FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Hujan di Sibu Tok katanya. Bestnya.
0: Sibu hujan. Bintulu pun hujan tadi tapi Tok dahnya mendong lah cuaca di Bintulu.
3: Supaya kualiti
0: mendong
3: udara
0: bercerebu.
3: Kita pun semakin okey lah kan.
1: Tok pun sama Tok, lampas teh lampas tu. Selamat pagi DJ bertiga katanya. Hujan di Pemai Jaya katanya teh. 15 minit je hujan. Pasal panas lagi. Katanya mohon putarkan lagu Kau Pergi Jua dendangan Adam Ahmad buat diri sendiri yang cukup 2 tahun ditinggal isteri tersayang. Ai kesiannya. Oh tedah. terdajai hati dengar. Oh, siapalah, semoga dipermudahkan urusan. Okey, ialah ucapan daripada rakan-rakan kita di Facebook kita, Tok Zana dan juga Dimas. Okey, masa pun dah tinggal
0: mencemburi
1: kita, Tok Zana dan juga Dimas.
0: Cik berasa.
1: 2 minit lagi untuk kita closing, Tok, sebelum lagu terakhir, Tok. Okey, sebelumnya siapa dulu? Oh, Dimas ke ataupun Zana dulu? Mana-mana dulu lah. Mungkin ada salam ataupun info ke? Siapa dulu? Zana? Dimas dulu, Dimas lah. Dia limang dulu. Okey.
3: Okey, terima kasihlah kepada pendengar-pendengar kita yang apa, yang bersiaran bersama kita pagi tu. Mudah-mudahan semuanya sihat. Terima kasih menghubungi kita. Jaga diri. Ya, keadaan cuaca kita kini tu ada yang hujan dah.
1: Betul.
3: Mana-mana ada setengah tempat dah hujan, alhamdulillah lah ya.
1: Betul.
3: Tapi kena jaga diri juga dalam keadaan cuaca kita jerubu masih lagi melanda rentas sempadan. Jadi sama-sama jaga kesihatan lah ya.
1: Limbang belum hujan lagi ke, Dimas?
3: Belum hujan lagi.
1: Sama lah.
3: Hujan lah. Gelak ke hujan ke, kan di Miri, di Bintulu dah hujan.
1: Betul.
3: Harap di Limbang pun hujan juga.
0: Lepas tu jangan risau, lepas tu Zana tiup hujan pergi ke Miri dan Limbang.
1: Boleh harap-harap lah, cuci kereta saya Zana. Berdebu-debu dah kereta saya tu.
3: Lah tadi. Saya pas cuci kereta balik tu kelak.
1: Saya cuci kereta lepas dia.
0: Acara memanggil hujan pas.
1: Yalah ya kan.
3: Betul, petua-petua.
1: Yalah, malam-malam teringin je mau nanggal langit, mau nanggal bulan tak kan. Sekali nanggal tak je rebus, tak dapat lah. Okey, Zana, ucapannya Zana.
0: Okey, apa pun terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar halu yang sentiasa setia bersama kita bertiga hari ini. Seperti apa yang dipadah Dimas tadi, musim jerebu tu, sama-sama jaga kesihatan, sama-sama kita lindungi diri, lindungi anak-anak dan juga lindungi semua. Baik, itu jadi pada Zana, selamat berhujung minggu semuanya.
1: Ya, musim jerebu tu juga, Fas mengucapkan kepada kita orang semua, jelas selamat berhujung minggu kepada kita semua dan juga dalam cuaca panas tu. Yang paling penting sebenarnya, banyakkan minum air. Nak banyak minum air lah sebenarnya.
3: Sikit
1: kan?
3: Lagi Fas. Jangan buat pembakaran terbuka.
1: Baru je Fas nak minum uras petang tu. Tak jadi je lah. Okey, terima kasih Zana dan juga Dimas. Kita jumpa lagi minggu depan nanti ya.
0: Ya, jumpa lagi semua.
1: Okey, bye-bye. Ini dia lagu terakhir untuk semua. Tak mungkin hanya di segmen Halo ini. Bye-bye, jumpa lagi.

0: Eh, S1, kita dah pergi bajar lu gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda

Ya, 11.12 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan Fasa di jam yang ketiga untuk anda semua di Miri FM. Terima kasih anda di Bandaraya Miri. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Dan juga selamat memandu kepada anda yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, dan juga dikongsikan juga berkenaan dengan jerebu ini, iaitu kawasan catat IPU tidak sihat menurun kepada 3, iaitu hanya 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 8 pagi ini tadi. Dan juga menurut data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar, bacaan tertinggi direkodkan di Serian iaitu 162, diikuti Semerahan 154 dan juga di Kuching 119, manakala kawasan lain merekodkan bacaan IPU di bawah RM100 iaitu kategori sederhana. Itu dia, semoga terus turun lah jerebu kita tahu kan. Mungkin ada di setengah kawasan dah pun hujan, macam di Kuching dah hujan, di Miri pun tadi, di Pemai Jaya dalam 10 minit pun dah hujan, di Bintulu pun dah hujan juga. Semoga ialah cuaca hujan lepas ya, pencemaran udara kita pun makinlah menurun, dan juga barulah kita nak buat dapat buat riadah sebelah petangnya kan. Okey, itu dia untuk di Miri. Setakat pukul 8 pagi tadi, tahap sederhana iaitu IPU-nya adalah 81, tapi masih lagi dah dalam tahap sederhana IPU di Miri ini. Okey, jom kita nak berhibur lagi. Kita nak dengarkan dulu lagu ini dia untuk anda semua. Ah, bergelik lagi kita pagi tu. Oh, sambil anda memandu ya. Kena cuaca panas-panas macam tu. Ini dia lagu kesukaan DJ S1 kita tu. Bunyi dengar lagu tu terusnya bergelik DJ S1 kita. Amelina, anak dara. Hanya di Geng Pagi, di FM.

Fast. Ya, 11.22 minit pagi ketika ini anda di Bandar Miri. Jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Terima kasih kepada anda semua mendengarkan kami untuk pagi ini di Konti Miri FM ini bertemankan Faz. Okey, mungkin 11.22 pagi tu waktu tu mak-mak tengah memikirkan masak apa tengah hari kelak. Oh, ataupun dah ready untuk masak tengah hari. Tengah goreng ikan ya, tengah masak sayur ya. Biasalah, anak-anak kita mak nak makan nasi mak. Baru pukul 11. Relax, sabar dulu nak. Duduk dulu, kemas rumah nak. Okey. Dan juga dikongsikan juga yang berlangsungnya bermula juga semalam, iaitu Sukma Selangor 2026, iaitu kedudukan pingat Sukma ke-22 Selangor 2026 setakat semalam, iaitu Terengganu masih unggul berada di hadapan, iaitu dengan kedudukannya 20 jumlah pingatan pungutan pingat. Manakala di tempat yang kedua Selangor 12 pingat, di tempat yang ketiga Johor 9 dan juga di tempat yang keempat 6 pungutan pingat, 2 emas, 2 perak, 2 gangsa. Manakala di untuk kontijen Sarawak pula masih berada di 3 gangsa pada masa ini. Okey, tak apa, baru je hari ini adalah hari yang kedua untuk Sukma Selangor 2026 dan juga berlangsung dari 15 Ogos sehinggalah 24 Ogos, manakala para Sukma yang akan berlangsung dari 5 hingga 14 September 2026. Tarikh dan juga tempatnya selama 10 hari dan juga 28 sukan wajib dan 5 sukan tambahan dipertandingkan, dan juga para Sukma 5 hingga 14 September 2026 dijadualkan secara berasingan untuk memberi fokus penuh kepada atlet para. Itu dia kongsikan kepada anda semua. Jom kita nak berhibur lagi. Kita nak dengarkan dulu lagu ini dia untuk hiburan anda semua. Ini dia ucapan daripada rakan kita Evo. Assalamualaikum Faz dari Bekenu ni. Terima kasih Emmanuel Matthew. Guru, hentikan guru katanya. Terima kasih. Okey, yang komen di Facebook kita pada pagi ini, di TikTok kita untuk pagi. Terima kasih semuanya. Ini dia lagu untuk hiburan anda semua. Kalau bulan bisa ngomong.

0: peninjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Jom layan BTFM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 16 Ogos 2026 Masihi persamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.31 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.47 minit petang, solat fardu Maghrib 6.37 minit petang, solat fardu Isyak 7.48 minit malam dan solat Subuh esokan paginya 5.12 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Fas menemani anda di hujung minggu ini untuk siaran 16 Ogos 2026. 12:30 hari nanti kita akan ikuti berita YFM dan juga bersama dengan rakan kita di YFM Kuching, YFM Sibu, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri. Di Miri kita bersama dengan siapa Nuno? Oh, DJ Brenda. Hai DJ Brenda, nama berita. Oh, peace katanya mana. Okey, ha, DJ Brenda akan bersama dengan anda seketika nanti. Ini dia lagu terakhir untuk anda semua. Cak Cak Cekok, Wani Kelly dan juga Bruno Mars.

0: Jam kita ini di pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, dengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu 16 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak bersedia berjalan ke operasyen nerenih ke benih hujan dikena mutar ke tikas air di majak surut bakandang tekat air hidro di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah Soldadu Langit Malaysia TUDM udah sedia digerah nyemak gayari ngemendar ke pengawaknya di kemujur ke peminta nerenih ke hujannya berindi hari peminta Sarawak energi kelimpah pangka hari sebun asap tin untung menua tu. Kuya operasinya semina uliah di pejalai ke berpanggil bergaya atmosfera di engkeman. Berbangnya ia kemengkat Charmen Raban Kuiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak Madah. Gaya sebun asap dia tu mandang ke pemandang ke positif. Kalai baca indeks pengamah angin tau ke IPU majak kurang. Tajap yang zamanyuh dikingat ke ngetu ke pengawak bertunu secara terbuka dikena nyiliah ke penisa angus ngau sebun asap majak balat nyadi. Ia maksud ke penerangnya ngagai media di Kuching. Tiga kandang menua di Sarawak diikut ke baca indeks pengamah angin IPU dalam kategori indak manah ke pengirai nak pukul 10 pagi tadi. Sistem penguasa indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua baca ke pemandu tinggi direkod ke di Serian 162 di Tangkan Semarahan 154 Gau Kuching 118. Kandang Pelilih Menabuka yang direkod ke baca IPU baru hari tika 100 inya jalan pengamah. Karnival Lumba Enggau Main landas jadi pelasar dikena ngenegap ke semangat kerja sama Enggau Begulai, pengerja Perahu Upis Tanah Enggau Sebi Sarawak JTS serta agensi ke Bekawul. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah semangat beraban ke di tempat dengan aktiviti Lumba Enggau Main patut diguna dalam pengawalan inting hari dikena nendu ke Sebis ke pemadu manah diberi ngagai rakyat. Kuya budaya gawak secara berabannya, disiplin, pengharap diri engkau komitmen ke tinggi berguna dalam mentu ke pengharapnya uliah dipejalai ke engkau efektif. Yang maksud ke Jagutul menutup Larsar 2026 di Kuching. Laskar 2026 diatur dalam perlamat 8 hari berengkah hari 6 tu tadi nyentuk ke kemari. Sepenyampau 1,463 ikut atlet hari 16 bengkah kontingen udah ngemasa diri bak 10 bengkah pekit ke diatur. Tinju Sarawak Lenyau Siku Ketuai Enyat Presiden Gerimpung Tinju Negeri Sabah Datuk Dr. Rahman Lariwo ke Mutu Seput Lemai Kemari berumur 67 tahun. Niang nadai pukul 12.27 minit tengah hari pengudah ditemu rebah bak bilik yang penusahnya ditetap ke menjadi induk niang Suraya Lariwo lebuah ke di telefon RTM ke Suraya pemidang niang tu nyadi pengelenyau besai ngagai dunia tinju Sarawak tinjadi sebagai ri pejalai penghidup ia dalam pengelama berpuluh tahun. Antara juluk ati niang ianya dekat medak penyulut peninju Sarawak Ayan nyadi champion dunia serta ngangkat ke nama menua tu baktikas antarabangsa. Niang udah dianjung ke pendam pengudah sembiang isyak dan malam bak pendam Islam semeriang di Kuching. Kalian ke berita Lumba Enggau Main. Sarawak ngepun ke Lumba Enggau Main Malaysia ke-22 Sukma Selangor 2026 boleh 2 medal emas bapa ki taekwondo kemari emas ke terubah diuli hari Alexandre Excel Jantan pengudahiannya di champion bapa ki Yoruji lelaki 63 kg mengalah ke pengari wilayah persekutuan Tibon Ranch Nagalingam 21 bermain ke penudi ba IDDC Palan Convention Ideal Shahlam. Emas kedua ianya Ari Muhammad Zul Hafiz Zul Hadi bapak Yorugi lelaki 87 kg pengudah yang ngalah ke pengari wilayah persekutuan Engkaweng 2-0. Berbagainya skuad main volleyball Pantai Induk Sarawak tulis ke Middle Encouraju pengudah ngalah ke Perak E 2-0 bermain nentu ke penduduk ketiga. Hanya ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya, hari itu hari Minggu 16/8/2026. Berita tengah hari kita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan. Dinikmati terus dengan kami ngelah tengah hari nangkan ketu lagi di konti Gau Gaby di YFM Kuching. Selamat tengah hari semua. Teruskan kami di Bandar Kuching 101.3 FM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah Aliasan. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari pengawak ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengkah ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pendiau bak kanang menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak oleh ngena air bersih.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: 7 kebuah lapak kita patut mendiang ke YFM.
3: Kita gaujan ke
2: Bandung Bari. Kita pemandu baru kita ke Aman.
3: Timur Lapa.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu ada jemaah.

0: Blah.
1: Minjau Sarawak, Nintian Ari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, peningan mayuah, selamat tengah hari ngagai bala kita kagi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Pihak mereka ngakai bala peningat kita bukan semina di pasal-pasal besar atau mereka di menua pesisir ya. Jadi kita berengkah bergulai bawa ninjau Sarawak lalu langkan kenyak lagi lagu peminta antara session. Jadi pertama kita berengkah dia dekat nyapa pengeluar program kita hari session buka ya. Nggak berkongsi gaya hari di Bandar Raya Kuching. Jam ke dia tu panas. Lagi kita dekat nanya berkeni gaya hari luar buka ya. Jadi kita berengkah ngangau ke pengulah program kami hari Sibu. Hello Sibu.
4: Hello, selamat tengah hari.
3: Oh, kemarin muan megak Luciana.
4: Oh, terima kasih. Saya dengar radio dah kemarin ni, NGB.
3: Bisa aku ingat aku nanya siapa kemarin. Asal aku nanya siko peningat kita siapa antara stasiun lah. Nanti sila udah nyebut nama aku siapa sehari tau.
4: Laman
3: ngasai kediri kerja sehari tau deh.
4: Aman kayaknya nah.
3: Ya.
4: Gerai deh deh.
3: Nah, bisa ka lengah laman gaya hari ke begitu.
4: Nyak meh ngarap ke terus gerai meh nak kuda.
3: Di umak ngau celap buat konten tu. Kata ke gaya hari di Sibu?
4: Gaya hari ke dia tau nih, buat jam tengah itu. Sebab aku tamak ke konten tadi. Dia dagi mengkam beberis buat sekedandur kami di Sibu dia tau deh.
3: Kena muai sebun.
4: Ya, muai sebun. Hari dini hari dalam tadi. Udah hujan di Sibu.
3: Kalau aku udah tentu. Lek kita berapa bulan ku dah tahu benar kita semua. report kulu report kile kita semua.
4: Nang pihak nang sikit tanya ke ya laban zon tengah tu ke besar dia.
3: Ya aman.
4: Dia tahu pun benar dia tu berengat menua kita di Sarawak ini agro face di kapit kita pun yeah. Report dia baik dari.
3: Ya kil enggak ilah.
4: Ya. Benuang dia tahu hari kemarin ensana.
3: Yeah. Ya, nyak utai ke ngasuh aku temegah hati laban kita ke gawak dia semua induk magang ulah tapi ya.
4: Nak dai balayu nu ko dai.
3: Nak dai balayu au aman. Tadi asa hati ko ko meteor bu sura keluar aku masih lah aku gawak aku. Ya, sembilan macam berita tadi. Awaknya tadi, walau peningat, Lucia, Ari Sibu. Kita nguyang ngagai Miri. Hello, Miri.
5: Ya, hello Gabby.
3: Kemari
5: ya, kemari aku ke Saritok ke baru.
3: Dan salah me tanya namanya ambo bala peninga kita ku masih lah bana.
5: Ya.
3: lama nak ninga bos dah nya.
5: Iya, ya men jabannya bisik penanggul katnya tadi Gabby.
3: Apa nyawa nan bisa sesakit kini?
5: Oh, nada sakit tu Gabby. Sikit nyawa aku berkata.
3: Kak
5: pia dah menya Gabby laban hari kita itu tadi nantu mana ke gaya hari kita tang pagi tadi bisik hujan mimit kami di Miri itu tadi. Nah lama, nah lama aja.
3: Beberisnya kan,
5: iya, bisik ya. Dalam tidak salah aku, bisik dalam 5 minit kena kini limpah saja.
4: Yeah. Mana lamanya?
5: Tahu.
3: Tahu.
5: Laban pansut hari rumah jalan. Tadi. Limpah saja pia. Okey lah.
3: Ngasak
5: gati. Nang acau.
4: Okey, nang awalah di terlebak dek ada sak kurang hati. Nang orang ngasak
5: gati. Iya. Iya, me apo kasih sama kita ini.
3: Ngarok kesida menih namanya hujannya meh.
5: Iya.
3: Agak hujan kerirek ke kita nya.
5: Apo? Namo nan GB, namo kini agak hujan kerirek.
3: Oh, namo nanya balas kita ke nama nyaga utai bekenyak me ya.
5: Oh.
3: Ngasuh hari hujan.
4: Oh, pembenihan.
5: Benih
3: nan eh. Hujan au. Bunyi ke berita ke dibaca tanya tele MA.
5: Iya.
3: Nyari kita aninya ke tanya hari limbang udah tentu Hana. Helena.
0: Halo, Gibi.
3: Ana berita kita ana. Ama lembut mak ana datang wai.
0: Ya, aku lembut.
3: Udah di perti kai MA, udah
5: nanti lembut ngabisin nananya.
3: Bisin nau tai.
5: Bisin nau tai dijaga ana di pelapak ko.
0: Nara itu juga. Bisa ah mayu terjaga tu jaga hati dari empu lah.
3: Jaga hati dua, jaga hati pang.
5: Ya, tang nene ngacau nena bisip tadi bun. Nene suka dia tanya.
0: Tanya macam tu.
3: Anca nala bun ti. Anca nala tadi bun. Saya mengau ti nyak mi borajesnya.
0: Nada. Nala ibu nurang. Main jamai.
5: Diri bun. Nala di bun.
0: Ya. Benar tinggi kita benar benar jaga tinggi kita tempo.
3: Aman.
0: Sorry kena nanya berita tadi nenek jadi sempat sob tu baru kita tinggal Brenda sempat tadi si Bu tadi apa ya Cial.
5: Apo sempat di non kenyak non sempat di ingat ke kapan.
0: Kapan menyo. Lama tengok kami de Cial tu kita
5: baru kapan.
0: Masa ke sampai akhir lalu tadi kalau ketul lebih yang benda masa lalu
5: kapan. Lama orang ke sampai ya.
4: Maka maka hari hari miri tadi
5: memang lima aja.
0: Untuk enggak aku nak ada ke pelak buruk ya aku. Ya.
5: Jadi
0: kayak hari kita di lima itu nyoba nyu kita bunuh angkat ya kami itu dah di lima itu masih enggak pengangkat
3: pengangkat. Nanti bicara kita Dian.
0: Kemudian yang bisa hujan tadi kan yang rampas saja.
3: Oh, bahkan ngau bi tadi menyak pelak aku nah.
5: Iya.
0: Mau bisa sesepuh ni kita ya angin lemari tadi.
3: Iya, amnya.
0: Bupu teriamnya tadi.
3: Iya.
0: Kena muai-muai angat dalam malam tadi.
3: Iya. Nyak tadi.
0: Rangkai ke kerek kita ya deh. Lepas lama tu kita mucau maya hari hujan kerek na rangkai.
3: Amatnya.
0: Rangkai kerek.
3: Hujan salah ya agak salah ya
0: agak. Nyak me.
5: Kena ame kita ino
0: tu.
5: Nah betul magang.
0: Okey, ino aja mensia tadi.
3: Aw. Okay.
0: Nara itu nak bertemu.
3: Nyak tadi hari Limbang, pelabak aku di Bintulu, Flora.
2: Oh ya, Flora di Bintulu.
3: Bisa pasal untuk dek Flora sebenar MA keluar tadi ekrin salam ku ya. Nyak ya kemarin.
2: Nak diterima.
3: Tiga le. Nyak ku ya. Kenyau ya mikai cata kenyak nyu berubah flow ke nya nyu kemerah ge ku ya dak nyak ku je nya
2: kam ada ke Tegal ya suri main ada kaitan ya ngarai wis ni ngame
3: sige kak layak ngode nya parang
2: ya sige nyandak layak belama me MA nya au
3: sige mingai pula ku dam kereta tu cucuam nya benar on the way
5: pulai
3: ya.
5: Sikit benar ningai dah tu KBI.
3: Benuang dalam kereta pengangkut nyak tadi MA hari kenyak Flora. Flora aja pesannya kita sebuat nanda ya.
2: Kena pada pesan yang wajar. Oh kan Lucia, nak harap ku teri ya.
3: Nak harap tu.
5: Nak merik sarang, nak ngasal.
2: Lebih lagi ya hutai orang.
0: Iya. Orang apa?
4: Dalam mimpi nak ku ngarap, mana ke berdunia nyata.
5: Ngai kita
2: yang main hutai orang. Ngai, yang ngai hutai orang.
3: Ngana, apa? Beli apa lah dikasih kenya MA. Alah, dia bawa MA aku tu.
2: Lek, kaya beli apa lah.
3: Kita emang cuak kan ni.
4: Ini ngomai terimpu laku lah. Ini buat lah.
3: Okay.
2: Suri mah.
0: Minta ampun lah, minta ampun.
3: Ya, kita buat ke Seriaman. Seriaman, insian kini.
6: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya. Mengai macam
5: biro wanita sari itu.
3: Iya, biro wanita. Sige nak macam
2: ketua ya.
6: Tahu kan aku pengulu nih pengulu itu.
3: Pengulu balang ya, nak. Pengulu balang ya, nak.
6: Okay kan. Berita tu mana tu Nen? Berita rempu tu mana gerai? Maka selama berita hari kami Basriaman itu pan mana? Leban malam tadinya hujan balat kami hujan di Basriaman itu. Engau guntur, engau kekilat. Kira tahu di kumai kita kude. Hari kami Basriaman.
3: Nada mengkup ke dek namanya salam dek. Nada mengkup ke MA.
6: Aw piang pan nama nak saya makuk kuya nang awak ya nak saya makuk ni kuya
3: yang lain. Kita tinggal saya okey.
6: Perlu tetap menen tetap ngai kena dai ngai kena dai kalian ke kita semua
3: ngai kerja sungat nyata nih kami ino magang bala peninga cerita
4: pernah ino bala yo dah tokis boleh banu kerja tau
3: takut bala laki sidak kelaki
5: ni udah laki tu yang sidak kelaki benda ngi gawak tu kita ke benda ngi gawak
0: alah dah sidak kesat
3: kita ya jadi ya bala peninga nyak tadi keluluk kami tundai kami sebuat ya kena muka lawak ninjau Sarawak kita ngelak ke Hanah dulu nah
0: okey tahu terima kasih Nen.
3: Hai.
0: Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal teka bukan sih ke berita kita hari limbang aku mai kita ninggal ke Siti lagu tu dulu ya ke Dubai Juyaya ngapung lalu aku ungkup ke gaya bala sida yu

0: Hanya tadi cerita lagu kena bungkal bawa awak ninjal Sarawak. Jadi ke sekali itu ninjal Sarawak kita berpuan ngau kita di atau ke Tunggak Utara kita di itu. Jadi terima kasih yang pengurus program kita ya di Kuci yang Sri Aman Sibu Pintulu ngau miri. Ngau pihak enggak nak tinggal ya balap tinggal ke sini tinggal kita bawa awak ninjal Sarawak ke sekali itu 16 hari bulan Ogos tahun 2026. Jadi ngajak kita semua gerai magang. Nah. Jadi datuk aku dekat mic kita serta belah peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menolong Utara Sarawak kita di Limbang datuk ngemegat di Lawas. Jadi di Limbang keterbaya perkara di dekat kunci kaku banyak Jambatan Sungai Limbang manggai 90.64% penyulut dekatnya di Kelai Baru. Jadi projek Jambatan Sungai Limbang datuk udah nyapai 90.64% penyulut fisikal engau jambatan ke ngembuan pemanjai 229.5 meternya di pelabak dekatnya di tanda teka kelai ikonik baru ungkup bagi menolimbang enti udah tembok penuh. Jadi keberat agi jalai baru nyambung kampung gaduang engau bukit kota di kerap ke uliah ngemandak ke timpuah pejalai pengguna nyentuk sejam setengah enti dibanding ke engau jalai ke dia tu. Di pemansainya dipadah ngegai Zapit Menteri Infrastruktur enggak pemansang palan penyagai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil bin Lariwo rambau penemuai kerja resmi ngegai palan projek Jambatan Sungai Limbang ungkup berarti ke pejalai enggak status pemadu baru pengok pejalai ke projek tidak meri empas titik tinggi. Jadi jambatannya ngembuan langkah modern enggak konsep jambatan single plan cable state bridge di Ukai Semina dekat ngenegap ke penyambung dibagi menua Limbang dan mega agi bisik potensial nambah ke pemanah kanan duarnya ngagai temuai. Jadi tengah ngurang ke timpuah pejalai, jalai barunya dikharap ke uliah ngemuntang ke pengawat nintiang hari peranak, ngangkat ke pemanah pejalai dengan logistik serta nyungka aktiviti ekonomi anggau dagang kandang menua. Jadi nanti udah tembuk penuh elok, projek tu di pelabak dekat mari empas kebesai ngagai sosioekonomi peranak bagi menua Limbang, tengah penambah penyambung anggau pengeransian pejalai. Leopis Kerja Raya Sarawak tetap komited nentu ke pengawal berjalan ke projek nitih ke specification standard engau peminta engineer ati udah ditetap ke engau sukut kualiti engau penglikun seruran di kemerat ke. Jadi penemuk projek Jambatan Sungai Limbang adekannya di Siti agi pemujur besar dalam pengawal perintah Sarawak ngenegap ke rentaian infrastruktur engau penyambung laluarnya oleh ngangkat ke pengelentang pendiau rakyat serta nyukung pemansang sosioekonomi bagi menua Limbang. Jadi berita kita titik kedua hanya projek Sungai Limbang River Wall sudah tembok penuh ditetapkan jadi ikon baru Limbang. Jadi projek Sungai Limbang River Wall kedekat tembok penuh dalam bulan Mei 2026 dikharap ke jadi siti area ikon enggau tanda baru bagi menua Limbang kelimpah hari meri penguntung ngagai komuniti lokal tengah pengawak nyedia kepala endur lepa enggau recreation mensia maiwa. Jadi projeknya berengkah dipercayai ke dalam bulan Januari 2025 Ukai Semina berguna jadi struktur pengelindung tebing Sungai Limbang dan mega nembuk ke sebagi hari pemansang rampok menua sepemanyai tebing sungai. Jadi dengah langkar engkau rampok menua tinarik hati Sungai Limbang River Wall bisik potensial nambah ke daya pematak kandang durnya ngagai pernak menuanya engkau temuai kelimpah hari merangsang aktiviti ramah ekonomi engkau dagang temuai bak kandang ngelingi. Di penolong Direktur Kanan Jambatan Ngau Struktur Sungai, Insinyur Teknologis Bong Yan Ping berjalan ke penemuai kerja ngagai palan projek dikenang berarti ke hasil kepenudi berjalan ke projek kedatu udah tembuk penuh. Di penembuk projeknya mega nyendia ke palan lepa ngau recreation mensia maiwah ati lantang agi likun serta teratur ungkup komuniti. Di rambau penemuainya JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nentu ke tetiap komponen projek keudah tembok nitih ke specification engkau standard engineer keudah ditetap ke. Di pengawal matau sukut kualiti engkau penglikun dekat terus diberi perhati dikena nentu ke perengkal gunanya uliah dikena engkau likun lantang serta ungkup timpuh ke panjai uliah komuniti engkau temuai. Jadi ya, berita kedua kita yang jadi itu kurga berkongsi ke berita kita ketiga. Ianya nyekat mayau beranak atur dagang population. Itu sapit Menteri Industri Pemakai, Komuniti Enggau Pemansang Kandang Manual, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Merit Langgur, penemu ngambil ke pengawak dekat nyekat nadai belalai yang dicara ke efektif dikenak nagang pengawak beranak enggau penyampau ukui serta mayau jalan alun. Jadi lima di peramu jadi palan pemungkal sebelah program itu dikerembai ke ngagai kandang menua bukai di Sarawak. Jadi cara ke sebaka diliput ke benua di pejalai ke buat sekedak menua yang kaum Turki enggau pengelantang jelu diberi perhati keterus. Ia madah munyinya berpengerami mandang ke mayau antarabangsa WCF Limbang 2006 ti digulu 91 ikut ukui aku dan baru 91 ikut mayau ari Malaysia enggau Vietnam. Jadi nyata dia berengkah sekedar berita kita di Limbang jadi dia tukar dekat pun sika berita kita di Lawas. 103 ikut penerima di Lawas menerima geran perintah enggau sekolah. Jadi sepenyampau 103 ikut penerima di Lawas ianya 41 ikut Nambiak serta 62 ikut klub enggau Gerempung menerima bantu nengah geran perintah enggau geran sekolah. Di Kabupaten Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagong Madah bantunya mandang ke pengibuh perintah dalam ngelempung ke tatian menghidup rakyat serta nyukung guna penerima. Jadi perintah megak berbendar dekat majak ke bantu nitih ke pengulih enggau pemisik ke bisik. Jadi kelimpah hari ngemerat ke pemansang enggau pengelantang komuniti Lawas. Jadi nyak sekedar dulu berita dikunci ke hari Limbang enggau Lawas dulu. Eh? Jadi boleh merungin warna ini.
1: Iya, terima kasih Hana. Jadi hari Limbang kita ke Sibu.
2: Aku kesibuk nen.
1: Iya. Yeah.
2: Okay, makasih. Anu malik nama tu dah tuai tadi nen. Okay. Jadi mereka terima kasih hangai. Apabila kita ke bisi meningka program kita lalu pihak mega aku dekat berkunci ke berita hari sibuk tang sebenarnya bakal selama dikenang ngepun ke program minyak Sarawak hari sibuk dia aku dekat merinang kita ngau sitik lagu.

Ya kena aku merindang kita lima. Pihak mereka ngau balang pelingan kita ini. Lagu ke diberik nama dia lah tanah. Awak nyadi peningan berita ke terubah dekat dikunci aku ngau balang pelingan kita. Ya ke mari megak ya kena 15 hari bulan 8 tahun 2026. Dia pengawak balaraban bomba hari pusat gerakan operasi PGO. Bagi menua kita di Mukah dia sidaya agak mengkan terus berjalan ke pengawak ngau cakah madam ke 29 hektar kawasan ke Angus tungak ke kampung Kut pegai menua Daro ne. Jadi kemari ianya bahari ti ke 6 lalu untuk kita berhati ke sekedar penerang hari balaraban bomba bagi menua Daro dia sidaya madah ngagai pengarang berita sidaya udah nyuka seminggu nah madam ke tanah kerapak madam kapi tingangus ke tanah kerapak ya ngena duit cara sitenya ngena jengkaut ngau sitik ngaga fire break ya ngamik ke ulin nagang apinya terus nyerarai ngagai dua bukai jadi sari itu dia pengawaknya dekat di ketuk ke dulu meh nyangkanya de malam pun bisik hujan labak ko tajak pun ngempas nak lama bagi menua tungak ke muka daro ngau megak dalat. Ya, jadi peninga ba pengawak ke bukai megak dia site program ke benung diatur jadi sari itu megak ianya hari ke penudi pesta N58 belengian penakup ulu muka kebenaya program tu kena berengkah kena 15 hari bulan 8 2026 di pelabak ke tembok kena sari tu ianya 16 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Antara program ke bisik di pejalai berengkah hari 5 tu tadi nyentuk agak sari tu ianya bisik lumak perahu bidal malam seberkas bermukun seberkas N58 Edel bisik program agro jualan Sarawak ku sayang pengawak mandang ke sebis perintah ngawasir pengelanik jari serta megak bisik sukaneka ari agensi anti dadah kebangsaan ngau pengawak berjual ke pemakai ngau air irup serta megak asir pengelanik jari dalam timbuh 3 hari itu ya. Jumpulah ngagai pengawak pekit lumak perahu bidal atau antara lumak ti pemadu terima sambut ke mana ya hari mensia mayu dia lebuh ke berpekit tu sidak ke udah diberi gelar kasihnya warisan udah boleh champion atau ke gelar raja maraton piala yang berhormat Hanifah Hajah Taib lalu penduduk ke lumur dua ianya tim ke diberi nama Putri Bunian Wali Nong Sari. Lalu penduduk ke lumba tiga. Tahu ada floor. Ada ingat ada nama perahu tu ni. Penduduk ke lumba tiga. Ianya warisan gemilang. Ngau penduduk ke lumba

0: ke kemenang ianya Encik Christopher bin Morris di ngari ke pusat yang berhormat dari pusat khidmat P21 Mukah ngau ngari ke pegawai daerah Mukah ya yang lansa mimit berkawa ngau Pesta N58 Belengian sarito inya ari ke penudi pulang ke Siti lagi berita ke dikunsi ngau bala peringat kita munye ko JB tadi tu mayu program kami tunggak ke zon tengah di tu berminggu ke dekat datai megak dia dekat dia tu Pesta Bintangul udinya diumak ngau Pesta Lada Julau edisi ke-12 lalu mega program BCF 2026 retin tadi ya peningat dia kita bab bagi tengah menua Sarawak bab tiap bagi menua dan sike dekat ngatur program bab ndur ke Dirembo tang sekali tu bab di Sarawak sitik program ke dikunci aku inya Pesta Lada edisi ke-12 dekat berengah bak bulan baru inya bak bulan 9 ke dekat datai Enduria bak tapak Pesta Lada pakir majlis daerah Meradun Julau berengah hari 26 hari bulan 9 hingga 3 hari bulan 10 2026 munyi ke agak lama tu peringatan kita ngerah kata dulu yang kak bisik bala kita ke bak luar dia lebih agak bala peringat kita ke bisik dekat ngambil bagi bak sekedar program pameran ngau pekit ke bisik disedia ke dalam timpuah program tu diatur mayanya ilak ya. Pengawak mandang ke servis perintah tu enang siti hari program tau ke tujuh kepun ya Pesta Lada tau ke diatur ngamik kepala rakyat tau ke bala kitai mayu boleh nerima tau ke boleh penerang ke ngena tau ke betul hari agensi perintah ngau company ke bisik ngau pengawak pameran mainnya ilap bisik megak beri peluang ngagai orang dagang berjual ke Asia sidaya sekali kenyata tadi hari utai tanam utai keritupik pemegak hari Asia pengelandia jari bisa meri servis pelajar ngau pengerai ngagai mensia mayu jadi bak pengerai tu nang sikit bisa kempen pemerhati hati ngagai orang ngambil kesama bela terus ngaga pengerai di Rempo lalu pengawal pemerintah ngau bala raban penanyi serta peket bukai tu nang sikit nang sikit bisa diatur baka Pesta Lada edisi ya ke sebedau tu nah. Ngau ke penudi sebenarnya lekat ke berita risibu kena 25 hari bulan Ogos 2026 kena hari 2 minggu ke dekat datai bisik megak diatur Majlis Perhimpunan dan Perarakan nyerumak ngau sambutan Malidu Rasul rengat menua sibu ungkup tahun 2026 Nuria bak dataran tuntunku bujang di sibu. Awaknya dulu berita risibu tu JB. Nanti bisik awal lagi nikah baru tak kepala baru gak ke sibu kita.
1: Okey, terima kasih ngagai Lucia. Kita ke Bintulu, Flora.
2: Oh, okey. Ha, sebab kebatuk antara ni. Oh, jadi khas.
0: Boleh nyawut ke Flora tadi nah.
2: Oh, berenang dulu kita ngalagu ke sekali tu. Sitik lagu Ririkin Jerusalem Bungai Pinang.

0: Ya, terus ke berita kami bahawa Ninjau Sarawak Kitai Saritok ya kena 16,008 tahun 2026. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ke Kutub Peninga. Mada ke perintah Sarawak ya udah ngungkup ke belanja penyampau 5 juta ringgit dengan program ke dikumbai program penyambung Jepak atau ke program connecting Jepak ya dikena ngerembai ke agi akses internet hari satelit ya ngagai 74 buah rumah panjai bak kandang dun Jepak ti mungkur semak 11,000 ikut peranak bak kandang endurnya ya. Jadi Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi ya madah ke inisiatifnya ngayan ke komitmen perintah Sarawak ngermai ke bungkur internet ngau perengkaguna komunikasi ya kelebih lagi di menua pesisir. Jadi pengawak masang perengkaguna Starlinknya uleh muka peluang ngagai komuniti kelebih lagi nguleh ke pengawak pengawak pelajar dengan online atau ke hari online serta megak pejalai ke pengawak kelebih lagi disebut ekonomi digital ya. Pihak megak jadi berjakuk munyinya kelebih lagi bak pengawak berjadi ke program ke dikumbai program connecting Jepak bak semengkah hotel ke terbilang di Bintulu kena kemari ya hari 6. Lalu berpelasa ke Pansiak megak Peninga kelebih lagi bak kandang menuanya tak ke di kandang Jepak tu sepenyampau 74 buah rumah panjai di Kelala berguna ke akses internet ya ke mana lagi ke alai 8 buah hari nya tadi ngembuan penegap signal ke nak entu kuat ya serta penglaju internet pernah nak manah bak kandang dor ke bisik dia sebut aku nya tadi berbak ngonyak megak Adun Jepak Iskandar Turki madah ke programnya di pejalai ke berindia hari timba hari peranak bak kandang dornya ke berpenanggung oleh ke akses internet ke entap ya yang kaum sidak ke nembiak ngau megak orang dagang min. Lalu ya megak ngarap ke inisiatif tu oleh ngangkat kaget pengelandik digital community biar megak oleh nyukung pemansang orang dagang serta megak ngerembai ke pengawak kelebih lagi ekonomi digital bak kandang adun Jepak ya. Okey, nyak berita ke terubah dikunci kaku ngau bala peninga kita ke tengah hari tu. Jadi berita kedua tok peninga sebengkah pengawak yang ke bisik dekat diatur ya bak bulan 8 tu ila yang nyak madah ke Spital Bintulu ngau kerjasama ahli lembaga pelawat Spital Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program aging with grace yang nyak meniti usia emas dengan sihat aktif dan bahagia. Jadi ya 7 program tok peninga kena ngangkat ke tok kengirik pemerhati hati kelebih lagi berkawal dengan pemesai guna pengerai bak orang yang kudah tuai umur ngambil ke sidak ya tu tadi semampai berpengerai udahnya ngembuan tubuh ngaurun yang keregas serta megak ngambil ke sidak ya oleh nyikap diri tak ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawa lagi tak ke pengudah pincin gawa ya nya 7 program tu ke diatur. Jadi bak program tu ialah peninga mayu macam aktiviti ke dekat diatur ya ianya berserimai dengan program tu bakal lica berkawa dengan pemakai tik berpengerai udahnya bisik megak lica berkawa dengan ortopedik dengan osteoporosis atau ke bisik kawa dengan otot dengan megak tulang kita udahnya bisik megak penerang berkawa dengan berkeni kita dekat ngelala tumor penyakit Alzheimer dengan megak bisik pengawak bukai ke diatur ianya ke dikumai brand games ya. Udahnya mayu lagi pengawak bukai kena oleh dirintai ke dito pengawak tok ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 ya 2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari bak Dewan Suara Bintulu. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing yang Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia ke megak Kaban Parlimen Bintulu. 10. Okey, nya pengawak ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 tik dekat data itu ila. Jadi sikit lagi berita ke dekat di kunci kaku tok peninga tok madah ke sidak ari klinik pengerai bagi menua Bintulu merangsang mensiamayu kelebih lagi ngau nyambut tok ke ngau ngintu pengawak ke di Kumai sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun bak tahun 2026 tok ya. Tentu yang mayu macam program ke bisik diatur kelebih lagi ba klinik-klinik pengerai ya. Sepemanjai bulan 8 nyentuh 3 hari bulan 9 tik dekat datai tok ila ya berlabuh 8 pagi nyentuh 11 setengah pagi. Jadi harap kemensia mayuh di Bintulu ya ke bisi awak tau mega ngenatai ke diri ya ba pengawak ke baru dah disebut akunya tadi berkawa ngau pengawak ke bisi diatur sidak klinik pengerai bagi menua Bintulu. Okey, Nen, nyak dulu berita kami hari Bintulu ke tengah hari tu.
1: Ya, terima kasih yang agak okay. Dengan Flora. Jadi kita tengok yang agak Seriaman.
2: Okay, Nen, awak nyeri ya, terima kasih ya. Awak nyeri ya, sebenarnya berkongsi ke berita hari Sri Amanto, Nen. Dulu mai peningan kita berperindang, dengan ke Siti Lagu. Kena merangsang kita kena di Biro Wanita, sehari itu, Nen. Awak ke kita hanya tadi semampai gerai belama, betul, Nen. Kenangnya mai kati yeah. Rempu, tok lagu Ibu Menten.

0: Ya, nyanyinya ke lagu ke dipilih kami dari Wi-Fi Mas Yaman, Siti Laguri Liza Zwita, lagu Ibu Menten. Kira jalan ke lagunya dikena merangsang kita berapa ikut kita enam. Gawa bojo minggu tu ne, na Lucia. Nya saya kebiak ke kita itu tadi jap-jap pan lagunya tadi madah kita itu ibu ne.
1: Ibu ke. Ibu dia tahu. Kau pakai ibu siapa ne kode darah. Ibu dia yeah. Ibu ke pemaduk baji antara ibu-ibu.
0: Okey.
2: Kau madah ibu semua nak baji ah. Ah,
3: dia kalau ibu semua lah.
2: Ya ni kau sida ya ngelu ada rempo kita ya kita tengok kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita ya ni kita Nak ore ni.
1: Bulu mata, bulu mata nyelutu wang di ni. Ngena lipstick pantai yang di Amerika belama ni nak baji ada daro.
0: Bengkali. Nak pau jako ko dara, nak pau jako. Alam aku ingat ke.
1: Boleh tampung, boleh tanam.
0: Okey.
1: Okay. Baru tahu, Riaman.
0: Okey, okey. Okey, jadi ya kita terus ngawa berita lebih lagi berita kedelkan. Kedilansak kubannya Sarawak kita sehari itu. Utai kenyadi lebih lagi di Setiaman itu. Pihak mega ngenang sekedari utai kenyadi mega di bagi mena betul dalam kandang seminggu itu. Jadi tu berita ke coba ke tengah itu apa nih tu ngenang Siti Ari Pengawak ke udah muka mujur diatur di Sri Aman itu ya kalai api lama tu tadi nyari 5 tu 14 hari bulan 8 2026 udah diatur pengawak nyuak ke nama tu tadi tabak ni tabak kena berjalan ke projek projek agak menara tinjau benak. Ya, jadi nama tu tadi rumah atau dikaliah kita ngau jako tu tadi ne rumah tinggi kena kita medak pangkak benak. Jadi itu diatur atau kadigagak baru tendur di waterfront Sri Aman itu lalu sitiknya tadi semak ngau replika bayar ngau sitik lagi rumah tu dekat diri ke semak ngau replika ikan bulu. Jadi itu undang sama bak waterfront Sri Aman itu ya. Jadi apa ni ingat rumah ia ke dikena medak pangkak benak tu ianya 10 meter lalu ungkus ngaga rumah tu ianya 1.5 juta ringgit lalu diadam ke tembok digagak dalam bulan 5 tahun 2027 hanya nila. Jadi ia penerang berkawal ngau perkara tu bisa dipansut ke Tuan Maras Saleh ia resident bagi Menteri Aman lebih ia kengari ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis abak pengawak Nur Nyuak ketabak projek tu ya ke diatur hari 5 tu tadi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ya Tuan Maras Saleh mega bisi madah ke Perintah Menua Sarawak dekap jalai ke projek ngagak pengkalan ikan bulu bak kampung tengah Sri Aman ngenak belanja ke bulia 4.5 juta ringgit lalu projek tu diadam ke berengkah antara bulan 10 ngagak bulan 12 tahun baru nyila pengudah projek ngagak rumah tinggi menara kena menara medak benak tu tembok digagak atau keberengkah digagak ni. Jadi kebuah pengkalan ikan bulu tu digagak mega peninga kelimpah ri terbilang ngau benak pihak mega terbilang ngau bayar bagi Menteri Aman tu mega cukup terbilang ngau ikan bulu ne. Jadi buat pengkalan tu ialah dekat mega disediaka Palan Nur Makai pihak mega but Nur orang berjual pihak mega pasar alai orang yang kerindu makai ikan bulu ulih meli ikan bulu mayato lalu pihak mega sidak ya senang agak dekat ngika dekat ulih ke ikan bulu bak sidak ke berjual bak Nur tu ialah jadinya kok Siti Ari berita ke mana benar lebih lagi utai kenyadi di Sri Aman itu ya. Lalu kita berarti ke Siti Mega pengawak ke udah Mega Mujur diatur tungak ke Betuang kalai ekspedisi 3 Kusuang ke Ulu Sekerang, Ulu Tabai ke Ulu Kuta kena berarti ke jalai ke perengka infrastruktur bermenua pesisir udah Mega diatur on 4 kemari 13 hari bulan 8 2026 bertuai ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ne. Jadi itu tujuh ekspedisi itu diatur ia kena kena medak lalu mansiak ne gaya jalai balak ke di Prambu di kakak lebih manah kaki awak ke ia uliah bersambung ke menua pesisir ya kapian bisi jalai ke mana jam ke diatau ne. Jadi keliparinya mega ekspedisi itu dikenang abas projek di Ulu Sekerang yang kaum jalai picuh piam mega jematan menggoang ngau jematan penabun lalu piam mega nangkan kenya ekspedisi itu mega bisi ngabas projek cadangan pembinaan dan penyiapan jalan penghubung serta naik taraf jalan Ulu Kota fasa 3 ya ke bungkus 247 juta ringgit. Lalu ekspedisi 3.0 tu setiari program tokoh pengawak ke diatur Rupis JKR Sarawak kebenarnya berengkah diatur 12 hari bulan ngau 13 hari bulan 8 2026 tik ketiga kali diatur pengudahya kalak diatur bak bario ngau bak belaga sebenar tu. Jadi kita harapkan perintah mega oleh ngagak jalai batang atau ke jalai balak tu nyadi jalai lebih mana lagi lalu lihat di tengah perengkap pengangkut ukai semina perengkap pengangkut kebesar aja tu tadi peningan eh tang perengkap pengangkut ke miet-miet ya ke pemadai berguna ngarap ke jalan itu muka boleh pulai ke pengantar ngau penyamai bak sidak ke diau di menua pesisir ya ke pian bisi jalan ke meruan jam ke diatau ne. Jadi berita di ketiga tu peningan ya tu sistem ke pengawak ke cukai mana dan udah diatur kemarin ne Expo Pendidikan Yayasan Sarawak diatur 15 hari bulan 8 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman lalu program untuk kemarin dipenyadikan Tuan Mara Saleh ianya resident bagi Menua Sri Aman lalu program itu sama di Gulo Balan Biak tingkatan 5 ngau tingkatan 6 hari 5 buah sekolah secondary di Pelidah Menua Sri Aman. Jadi ya kelimpah di keninga kata lima lebah maya tu bisa mereka diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ekonomi ya dikenang natai ke pengagati berduduk hari pemuju balas sidak tu tadi tulih ke persa cemerlang persa SPM ngau STPM 2025. Lalu PM ganti kita berhati ke bak tujuh ekspo tok ke diatur ianya kena ngermai ke penemu PM gan nambah ke pemerhati sidak nembiak bekawal ngau pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai ya tikas ke tinggi agi ngena inisiatif ya ke dikumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES ya serta megawak kebalan nembia atau tadi nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar ya ke distia ke yayasan Sarawak ngagai nembia Sarawak jadinya ko berita tik ketiga ngenang Siti Ari Utai ke udah mekat diatur dalam kandang seminggu tu tadi di Sri Aman itu. Lalu ke penudi itu peningat aku mai kita berarti ke Siti Ari Pengurami ke dekat diatur kelebih ke bawah ujung bulan 8 tu ilah ianya Pengurami Panto 2026 edisi ke-17 ya. Jadi itu awak ke kita hanya sama ngadang ke ngadang rempu datang ke pantuk lebuah maya ujung bulan tu ilah ne. Jadi Pengurami Pantuk 2026 tu dekat diatur berengkah hari 29 untuk angka 30 hari bulan 8 2026 luar ya tu tadi bak panggau pantuk di Pantuk Sri Aman. Lalu sekedar hari aktiviti tu ke pengawak ke dekat diatur lebuah maya tu ilah hanya jualan bazaria bisa mengagrai komuniti ngau sejati madang Dani ditangkan ke pentas hiburan muak ke malam jadi pengawak tu berengkah 24 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 bisim kad diaturnya pekit sepak tekro pekit nyura anglukis poster pesta pantu biar enggak street soccer junior pameran agensi fun walk pihak mega soft opening pesta pantuk dekat diatur kena 28/2008-2006 ditangkan ke pekit gedam pampat pekit pantuk idol pekit kilauan emas pekit pengurami atas pangau atau ngau pengurami atas pangau untuk dekat diatur 28/2008-2006 pihak mega pengurami berjadi ke pengurami pantuk 2026 dekat diatur kena 29/2008-2026 lalu pihak mega hari kesama dekat mega diatur Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik ya, Pesta Pantuk ngau pengawak berperina atas pangau mega dekat diatur muak ke malam mega ya 29/2008-2026 lalu pengurami Nur Nangguh ke pengurami Pantuk 2026 dekat diatur ya 30/8/2026 lalu pihak mega lebih meyatila dekat diatur pengawak nyuak ke prayes bak sidak kemenang abak gerai komuniti tercantik berserimai dengan pengurami pantuk 2026 jadinya aku ngenang ngau ngelansak setiap hari pengurami ke misi dekat diatur 29 nyentuh ke 30/8/2026 ianya pengurami pantuk 2026 jadi kita harapkan bersama yuk ke seminat kami di setiap mantuk di itu aja tang kita ke dia di strata menua tak usama ngatai ke rempung ngagai pelilih menua pantuk lebuh maya tu ilah jadi nen hanya utai ke dikunci ke aku lebih lagi bawa ni yang Sarawak kita ke sekali tu jadi mulai baru ngakai nuan di Kuching
2: iya.
0: Terus ke ni yang Sarawak kita sebuah sehari tu
2: iya terima kasih ngakai insin di Seriaman ini minta nuan Lucia nyedia ke Siti Lagu kena menggal program kita sebenarnya kita
3: anda ingat ke aku nen
2: ha? Oh, dia berdau macam mana?
3: Mau aku, aduh.
2: Aduh, dia sekali tahu. Aku dulu na. Aku lagi dek ke?
3: Okey,
2: tahu. Dia anak nyabak dek, aku.
1: Aku, nanti aku bakal beri tadi. Kau, aku beri.
3: Apa?
2: Okey. Okey, nanti. Aku tengok dulu.

0: lagu ke di baik ni hari fancy. Jadi tu berita ke terubah ke di baik aku hari Kuching. Jadi tu program ke dia tu demalam. Berselimai ngau pengrami makai lemai apostolat Iban. Jadi bak pengrami tu aku bisa ngau ngulau pengrami tu demalam ya. Kalau pengrami tu dia tu bak sebengkah restoran ke terbilang kalai reunion bash-bash RCIA 2022-2026 bisik diatur serta mega ngereh komiti baru untuk tahun atau tahun baru ya. Yang jadi penyampau temuai ambil ada 160 ikut silap kebisik datai yang kau membala 6 min lalu sekedar pengawak kebisik diatur di malam bakal pekit mandang ke baju pemaduk mana untuk bala 6 min kalai Darren mujul tulis ke gelar ya, untuk sidak ke lelaki lalu yakino ianya Azlin ya lalu ba King dia Melchizedek jadi King malamnya Queen Panina lalu sekedar pengawak ke bisik dia tua mereka ianya nyabut tiket bernasib mereka bisik di atua kelimpah hari sekedar bisik berlagu lebuah malam tu tadi ya jadi ianya tadi program ke dia tua malam tadi. Lalu ke sekali itu berkawal dengan program ke udah diatur ianya program tanggung pengawal sosial korporat CSR YFM Bidayu. Agak terus diatur buat lumpa ketiga tahun tau ya. Jadi batang pengawal berprogram tau ianya nemuai ngusuang orang ke udah pincin dari RTM. Bala peminat YFM Bidayu sidak ke gawak nyambil ngau orang ke udah tuai umur. Nita ke penerang ke depan sud pengurus YFM Bidayuh Jud Juda. Ya manakah inisiatifnya endang pengawak ti dipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayuh serta ni mak sukung ke mana hari Raban ke merik belanja ya. Jadi ya program tu dia tu kena masa sidak ke gawak ngau RTM tang kelebih lagi ngau YFM Bidayu ah. Sari peramak tu kuda Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim disik ngulu ke Raban RTM Kuching nemuai ngai kai siko orang ke udah pincin hari YFM Bidayu ianya Suwin Jusis bak kampung atas Singai Bau berengkah hari sebelah hari bulan 8 tu tadi programnya dia tu bahkan namun Kuching pedawan ngau megak di bau nya tadi pengawak ke bisik di atul ke udah di atul ya lalu ke sekali tu peninga Siti lagi berita ke dekat di baik aku ianya perintah Sarawak maja negap ke agenda pemansang Nembiak dengan pengawak ngatua Minggu Nembiak Sarawak 2026 ke di udah diatur bak Dewan Suara Semerahan kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh sarito 16 hari bulan 8. Jadi Menteri Nembiak Lumba ngemain dengan pemansaran dagang Sarawak Dato' Sri Adwa Karim Rahman Hamzah yang madah ke program ke beramai ke lekaja ke belia aspirasi kita untuk ngayan ke komitmen perintah dia terus ngaku Raban Nembiak jadi aset strategik untuk pemancang menua. Lalu program tu dekat di penyadi Premier Sarawak. Ya, kemana ya udah di penyadi ke kemarik kemana ya. Ianya kena 15 hari bulan 8 tau ya. Tadi antara pengawak ke bisik dia tu berselimai dengan program tu. Yang kawam camp, ngau expon biak. Pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobitan ngau youth marketplace ke mandang ke lebih 30 bangsa lari orang dagang menua tu pihak mereka konsep belia ngau pengawak nyuak ke negara Nambia Sarawak dikena ngaku penyulut Laban Nambia. Lalu ke sekali tu pala peringat 16 Laban ti ngari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandik berjaku berundur berebut ke piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur udah diatur 18 hari bulan nyentuk angka 18 hari bulan 8 ba University Teknologi Mara UiTM Sarawak. Jadi ni tiah ke pernah media hari angkatan zaman Mansan Sarawak Azam madah ke dalam pengelamat 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkah pekit ngau pengawak ke tau narit ati. Renggat ke penudi benar pekit tu dekat dia tu 18 hari bulan 8. Nyak berkawa ngau pekit pengelandia berjaku dua berbuat ke piala Premier Sarawak. Lalu ke sekali tu tajapan tu program ke dekat di atul 2 bulan 9 tang aku dekat ngelansak ya ngambil ke kita nemu nama kini bagi pengawak ke dekat diatul ya kalai pekit main bul lundu dekat diatul berengkah hari 6 tu nyentuak 27 hari bulan 9 serta dekat diatul bak komplek lumak main pelilin lundu ngau padang main bul Sibet Kampung Sebat. 16 tim hari pilihan lunduk. Pilihan miat sematan. Ngau kanam menua. Dipegai dun opa. Dekat ngau masuk pekit tau. Nitiah kepenuhan hari pilihan lunduk. Pekit tau. Ukai Yasmina merangsang. Ngemeran penghidup di berpengerai. Dan menggerak nyari palan. Alai ngiga. Ngau ngangkat ke pengelandik baru. Bak lumbak main bul ya. Jadi pekit tu dekat di penyadi kadun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Sadang Datai dua nutup pekit atau ilak. Lalu ke penudi tu peningah berbaik berserima dengan Borneo Animation and Game Festival Back Fest 2006 dekat dia tu di Kuching belabuh 19 dengan 23 hari bulan 8 tau. Lalu pengelaminya di sana boleh mansut kasil 150 juta ringgit dengan ekonomi nya ianya nengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ngemansang ke hub pematih. Lalu tu dekat ngagak pengelaminya jadi pelasal ke pemaduk manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak jadi hasil tiulih di pedagang ke. Jadi pengalaminya ke terubah ya diatur upaya ekonomi digital Malaysia dengan upaya ekonomi digital Sarawak. Dekat sama di pasu pemekuah industri filem animation antarabangsa hanya sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur di Kuching. Jadi peringat mayu lah 26 minit lepas pukul 1 tengah hari ya pelawak aku nak sabar-sabar tanya B dekat berkongsi berita ngau bala peningan B ya ne
1: ya
0: sekali-sekala mesti B kita ke dudi
1: ya mat ya. Nak lah mirip ya. Mama ne
0: oh ya okey B
1: Okey, terima kasih Nin atau ke KB pengurus program Ari Kucing. Jadi sebenarnya berkongsi ke berita kami di Miri kita berinang sitik lagu dulu.

0: Ini lagu Maria Swan Angel diberi nama Puruji Hati ya. Okey, jadi ngarap ke belum dengar kita atau terpinang lagunya. Jadi selamat tengah hari. Ngagai balap dengar kita sarito, terima kasih laman kita lagi setiap bulan yang kami sebuat kita bisik Gabby di Kuching, api mega insin di Sri Aman, Lucia di Sibunga, Flora di Bintulu, api mega Hana di Limbang. Ti udah berkongsi ke program-program atau ke program ke udah mujur di atur atau tadi. Jadi ke sekali tu kita terus ngagai miri dekat pengungsi ke berita ke cubah tu. Inya Siti program pagi tu tadi ya balap ninga di mujur diatur inya pengrami pemesai begulai ngau rakyat serta berjadi projek RTB tengah laman rumah panjai di rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung di Bukit Song tu tadi. Kena 16 hari bulan 8 ninya sarito jam pukul 10 pagi dengan 12 tengah ngali hari itu tadi. Jadi pengraminya udah di penyadi ke yang berhormat Datuk Dr. Puan Manggil ini sapit menteri pengerai Mensia Mayuh penguat rumah ngau perintah lokal Sarawak. Jadi program tu pagi tadi udah mujur diatur ya balap ringa. Jadi program ke Siti tu ianya program convocation ADTEC JTM ngau Siti Sek 2026. Hanya di program tu ianya EDEC JTM Kampus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 bergulai ngau Siti Tex 2026 kena 28 dengan 29 hari bulan 8 2026. Jadi perkara ti pemandu dikerinduk ke mayanya ianya pengerami convocation diatur kena 29 hari bulan 8 tu di Dewan Interim EDEX JTM Campus Miri nanti mengukur 719 ikut graduate dari Campus Miri Kota Semerahan ngau Bintulu. Jadi berbak ngonya Sikiktex 2006 diatur pengelamat 2 hari di foyer bengkel EDEX JTM Campus Miri ngau ramai kejaku inya IR 4.0 ngau sustainable energy. Jadi jadi ke ngarap ke bala peringkat kita atau ke kelibagi bala-bala kita di Miri atau kena take di program convocation EDEX JTM ngau City Tax 2026. Jadi nak berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti berita mana tu inya si program ke dekat diatur ujung bulan 8 tu inya program Sarawak Kenyah Culture Festival tau ke SKCF 2026. Hanya di Gerumpung Bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS ada ngatur pengrami main asal Kenyah Sarawak tau ke SKCF inya berlabuh hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 4. 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisik program Pekit Main Badminton ngau Main Ball. Lalu sepemanjai SKCF tu mayu macam aktiviti bakal nyengkau lomba ngau Main Rakyat. Biar megap bisik program Main Gasing ngau nyala pemegak bisik program nyumpit nyulam manik ngau demonstration nyumai pemakai asal pemegak bisik bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal. Jadi muak ke malam enggak bisik showcase keberiaan inya berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ngarap ke balap ringan kita ke klub lagi di Miri sama bela ngelatai ke atau ke ngericah kaki pengrami budaya Kenya Sarawak 2006 ke dekat diatur 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi program tu masuk percuma lalu dibuka ngagai semua. Jadinya program ketiga dikongsi ke aku di WFM Miri. Jadi itu berita ke penudi itu. Jadi berita ke penudi itu ianya City Project ke dekat diatur di Padang Belon Miri dekat di Gagak Mana lagi ngena projek di berga 445 juta ringgit. Jadi hanya kira ke City Project di diantik kita lebih lagi di Miri ne. Oh, jadi projeknya sudah dikemenar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13. Lalu projeknya dipelabak dekat berengkah di Pejalai ke dalam bulan 4 tahun depan 2007 lalu disadang tembok dalam tahun 2030. Hanya di nama Taiti dekat diubah ke dimangsang kaki Padang Bilun Miri kita itu. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Jadi terminal mega dekat ditambah. Ianya counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 itik. Lalu jematan melepas penumpang dekat ditambah ke hari 3 ngagai 9. Jadi perkara tinarik ati mega Padang Biluan Miri dekat disikap ngena sistem pengatur pintar ngau mayuh agi proses automatik atau ke ngena jalai digital ya. Jadi kebenar ya, Miri nyadang mayuh agi penerbai Bilun terus ngangai destination Asian baka menua Jakarta, Ho Chi Minh City ngau megak di Bangkok. Jadi artinya menua Miri nyau maja semak ngau menua bukai nyalai Padang Bilun kita atau ke Padang Bilun Miri. Ukai seminat diangkat ke mana lagi tengmegak dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi lagi. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur laban kelebih lagi Miri tentu yang nintiang bulan nintiang tahun mayuh macam program ke dekat diatur kelebih lagi tahun tu inya visit Malaysia ya. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur kelih bagi kita di Miri tentu yang mayuh program ke dekat diatur nintiang bulan ngau nintiang tahun. Awak jadinya kira ketiga itik program ngau sitik berita hari kami di Miri tu Gaby yeah. Pulai baru nuan di Kuching.
1: Ya, terima kasih yang agak pengua program kita kena ke alah ya. Jadi ke yeah. Program akan jadi ke berita berkau ngau program atau pengawak session session sidak ya. Jadi itu peringat mayu kita dekat nguyang ngagai lagu peminta antara session minta nuan Cia main ke lagu. Hello Cia.
2: Oh, sekejap nen.
1: Dah lah temenuang dah dia hati ya.
2: Agak nilan, air riwan nen. Udah nyawa nak kata tekan ama.
1: Oh, ama.
2: Hari tadi nil kau. Tanya, udah niti aku ngasa main lagu tadi nil flow. Oh, haneh nama kata main tinduak. Iya.
1: Dah nak tinduak dah nak.
2: Gubur dulu bola kabar ni kabar.

berita bina resiko. Oke, Mas. Sebentar kita berengkah bawa program lagu peminta ya. Udah tolak kita bawa perinangau lagu kemari ngejang pergi.

0: kita sebuat. Ya, ini linu dengan lagu mak ke hari ini. Namanya saya celak berkata nunggu dah. Eh?
1: Mia.
2: Oh.
0: Nama okay. Sih ada rakyat menuju lagu kita ini.
2: Jauh harun yang dengan lagunya ni Tara.
0: Nyam kau kau nyum ranyut nanti bakal kebisik tenelai.
2: Nasib bisik. Nasib bisik ni yang ngempos semangat baru ni nen.
1: Kasih amat ni ngas wana bala indok. Maka ke ngali-hali tau nya papa ko MA boleh mata kena nyerang kita minggu baru.
2: MA ni mo le berani macam berita aja ya.
1: Ya, dengar le MA. Berani macam berita aja ko ya.
0: Ngawak ke muntayang ya. Dengar ke jam ke panyai itu berek ke deh nya.
2: Okey nama ya utai kepala takut ke segi flow nya me.
3: Kadang ada badau eh gawak pukul 12 lah deh. Ngagak alasan yang macam berita aja. Kuma ya kak kita ninga berita ya.
1: Ya
3: macam berita apa kita ingin ninga.
1: Alah ada MA, alah ada lawan silak. Okey, pelingah. Nyak tadi kena alih berita udah ninga Sarawak. Datuk kami nguyang ngagai kita ke dekat. Nanti ke pesan rindu hati lengawau. Anda nak telefon kami sebuat kita. Kita berlengkah Suriaman dulu.
2: Berengkah ri kami di Sri Aman eh. Awalnya di nanti berengkah ri kami bas Sri Aman tu. Aku kak mai orang ke Jawa medulo tu hanah ne. Oleh nana eh siapa kita nak telefon ne?
4: Sini ngannya kau baru bisa nyawa.
1: Nama nya bekenya ne.
2: Bisa crack bunyi
1: nama
4: nya beguntul. Sangka karan nama itu.
5: Ya gak gawat
4: juga
5: kena tangkap karan ni nak. Kita esai tangkap karan. Nasibnya kena tangkap hati ini peloh.
4: Sugu mana buat nen?
5: Paman.
4: Sugu buat nen.
1: Kai sugu agak pening nyoka cuma apa yang
0: peningannya. Oh, ini udah baru. Kunti kita dia nen. Terpening.
1: Ya mak.
0: Lama karan.
1: Nyemunyi lamanya tadi.
4: Jadi tua ni nanti Zen.
2: Halo. Okay, terus
4: kau pun omong ni. Tahan nyabai. Ya kau kita ya tu nyabai.
2: Kau nanti kata ni hanya mata kekeran.
1: Namanya tadi. Insin sikit lu boleh lah insin.
4: Nak semangatan lagi Zen.
2: Okay, Terus ke dia. Nah.
4: Oh jadi itu bisa pesan rindu hati nah. Hari walau peninggal aku macam pesan lagi nonton telepon lagi nah. Hari siapa nama kau bantu? Hari ni Tark ya. Tapi kali hari DJ sama belak jam minggu gagal sama peninggal WFM serta dunia aku ya. Minta tebahkan lagu semina aku ajak nemu hari James Roy. Kena merindang DJ ngau peninggal semua ya. Dia jago pesan dan suah ngayan kediri maya hari hangat serta bersebuan. Jaga pengarai diri ngau dirimpu kita ya. Kepenuh di ram meh sampal ngau kami nyukung tim terbilang Manchester United ka. Terima kasih DJ ka. Kapa aku MU. Di bepu oh, kami.
0: Mana ai malam tadi macam ni.
4: Duli ai.
0: Oh cara.
4: Oh jadi itu sigap mega pesan nanti ri belum ninggal baru ai Facebook kita ini hari Juni band. Sama tengah hari, sama kali hari DJ kayak sama berjalan ke pengawal baru hujan kami buat mirip tu DJ kayak minta DJ masang atau kamu nebah ke lagu hari Sandai udah kalak sangkai bati kena merindang rimpu ngakaban FB Bang Iman Luah Doria Cluny Medellin Insan Zorina Jantum Jena Shasha Amanda Induk Kena Wet Richa Unup nak tinggal gaya pengen daya buat Tuan Mahmurin Bakuang Aik Jalan Lingga sanan kurang hirup air musim hari hangat serta selamat belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ Gia. Oh tu duit tidak hari tu Bennett sama ngelari DJ mamba mari di supi baru awak pekan nanti bisik minta lagu patah tiang sukung hari rubat ngalang ada kena mere ngai dirimpu ngau kaban FB serta semua peninga wifi miban harap ke terpindam. Terima kasih DJ ngau tu hari Jessica Itan. Halo DJ Kiyo, what kau ya? Sama kali hari, serta sama berjalan ke pengawak bahari minggu tak berberkat. Baru bisik ayan matahari kau ya. Seri tu pengudah bisik udah hujan kemarin. Bawa segmen lagu permintaan Trust Station, minta tebahkan lagu Asai ke Kumang hari penyanyi Sheila J. Kau sudah ya? Agak kita nak pintu nak ikut biro wanita berkunti dia out. Terima kasih DJ. Ya, jadinya sekedar pasal rindu hati. Ya, lagi tahu ke macam kebuka lagi mesti awak lagi lah.
2: Okey, okay, terima kasih Hana ngau pesan ke baru dah dikenatai ke hari Facebook Limbang ne. Okey, jadi yang ngake balap dingal yang ke kita nya dekat bertelepon kini ngatai ke pesan rindu hati Pak. Wi-Fi Mas Yaman, kita ada telefon 083-3254-36. Jadi kita terus boleh ngepeningan di ketubah hari Wi-Fi Mas Yaman ngali hari itu. Halo, selamat ngali hari.
6: Halo.
2: Halo. Siapa ngel kubrana itu?
6: Arengga singa itu.
2: Arengga, hari ini itu?
6: Hah?
2: Hari ini?
6: Hari... Tanya sungai Selepin, Bakung.
2: Hari Bakung. Oh, hari Bakung. Nah, berita kita di Bakung. Mesti hujan kita ada malam?
6: Berita pada hujan banget tadi, pukul 10.30.
2: Oh, banyak menyak. Celap mimik lah.
6: Awas. Tapi nah, lama aja, setengah jam isi.
2: Oh, biar banyak menyak deh hari Kenadai, oh. Tapi ya?
6: Bisa nyamai mimik, udah hujan tadi. Bisa celap mimik.
2: Oke. Okay. Hmm? Terus ke pesan, oh. Mandi. Oh.
6: Oke. Okay. Mhm. Kan tuju ko agai bonipes IP. Nagai bala ke. Nala sebuat nai mai wah bala rito. Sa cita ninga nemu.
2: Mhm.
6: Arab ke gerai belama lebih agai ngagai nai ko arab ke gerai mah.
2: Oh.
6: Ni mua. Oh. Nya jadi je minta non muka ke lagu untuk share ke dia.
2: Oh lagu nama.
6: Ah. Lagu ari enu sing alai. Lama lawan tua jadi.
2: Lama lawan tua jadi. Okey. Oh. Oh, terima kasih yang kena warengas.
6: Okey, sama-sama. Bye-bye.
2: Okey, bye-bye. Ya, jadinya kau meninggal kita dari Bakung. Bisa nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Nah, 083-3254-36. Harus telefon ke Distia ke kami. Ngagak kita ke dekat nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Okey, jadi sementara nanti peninggal kita ke abad telefon. Kita buat konti Wi-Fi Mas Yaman. Kita terus nguyang maca sekedar pesan rindu hati ke YouTube kita buat Facebook Mas Yaman FM. Jadi sebenarnya beri besar terima kasih yang kita kebisi medak kami live buat Facebook rasmi Mas Yaman FM kali hari itu. Nah, jadi peringat kita coba bisa ngirong ke salamnya Alex Delta Bina Watabarau Aribatu 6 Jalai Penrisen di Kuching bersama dengan DJ Nora IK minta terbakar lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang Animit di Selulat Betong pihak muka bulan pengrindu di Batu Nia Ripian Yanang Alexis David Tabiju di Betong Wellington Imai pihak muka Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Gina Landi Mr. Max Jagad Morgan Morgan Batai di Matang Jaya Libas Selebin Engau David Aluak di Semunyan Piam Gangga semua orang ke Ngelala Megak lebih lagi kaban Facebook ko ya. Engau jaku pesan salam rindu, salam saya serta Megak, salam Malaysia Madani Rakyat di Santuni ne. Okey, jadi terima kasih yang tinggal ke coba lebih muka ujuah cawa ngali hari itu bersama berjalan ke pengawak sama tinggal hari DJ ngakai kita DJ 6 IT Session ko ya. Sama berjalan ke pengawak guys semua kita mamba mari kami di sebawah tu ko ya. Pagi tadi bisa hujan mulai sebun keduanya mai DJ ko ya. Jadi PMG peninggal kita Rica Unuk pan bisa nama tu ninggal ke komen ya. Minta tebah ke kita lagu Riheli ko ya baduk kiruh kena merindang semua kabar Facebook. Ya ke selalu mesan ke ya mega ko ya ngobala petungal ngau je ko pesan ngarap ke semua kita terperindang ngau PMG DJ nam pintu selamat ujung minggu serta mega selamat berjalan ke pengawak. Agai kita 6 ko ya. Jadinya ko sekedar pesan ya ke dicima kita ya di peningat kita ya, lebih lagi ke ditinggal ke sidak ya ba Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu ne. Okey, jadi nada itu ke apin bisa peningat kita ya, telefon kita ya, ba Wi-Fi Sri Aman. Jadi nak ngasak kati mega peningat kita ya, ke minta tebah kita lagu Ari Heli kita terus mendiang ke lagu. Bado Akiruah. Lagu ka dikunci ka tua tu nah ne. Awak okay, harap kena setuju ka lagu ka dipilih aku mengalih hari tu. Setuju.
4: Ya. Nak tahu nak sikit.
2: Ya, bunyi crank lah.

0: Ya nyadinya ke lagu hari Heli leh di kena merinang balap ninga kita ba nama tu tadi lagu peminta antara stesen jadi terus sangkai nuan di Kuching dia ni ana.
1: Terima kasih ngagai insian lalu kita terus ngagai bintu lo bin
2: Flora. Okay, ngagai bintu lo. Oh ya, terima kasih ya. Mai orang sibuk meh, orang sibuk ke bisik telefon.
3: Okay, di sibuk nanti nuna kemarin ke bisik tanya-nya namanya.
2: Namanya?
3: Flora. Ada orang telefon kemarin.
2: Kemarin sari tau bisik.
3: Sari tau ngarap ke bala kita ke kak berpesan ya tadi. Telepon ngagai kami bak lumur 084-353-224 kunanok 084-353-224 ya. Jadi bak namanya arus telepon kita sudah dibuka ngagai bala kita sekali ke kami minta lagu tau ke ngirum pesan ngagai bala baki atau ke bala kaban belayan kita. Oh, ambil tersau kaban belayan. Ya. Flow. Hello. Selamat ngali hari.
4: Selamat ngali hari belantai tu mesa.
3: Belantai.
4: Au belantai de kot tu bai ko.
3: Au piak ne. Au piak ne la bempen bempen mu di ni ke belantai.
4: Hai, nya lama nak tan bar dia. Nak main nyam lantai ya?
3: Hanya mau berlantai apa kesal ti kuringa. Aku tu duga di tahu di ni guna kami dua itu ke berlantai. Siapa tu tak ada?
4: Ini daga tahu. Nyam aku lama dah lama nak pesan bar dia.
3: Oh, ini daga.
4: Ini daga hari yang lebih jauh suang. Selamat tengah hari ya kayak kita enam.
3: Oh, lu terus ke pesan kan ya?
4: Okay, terima kasih ya. Lalu aku ini agak arena yang lidah suang ke pesan ke malam nyari aku deh miri. Agak ini aku maaf deh jalan miri dulu muka agak tidak sawing nyanek deh. Baru mes sawing jalan miri dulu. Tanak tinggal ke aku agak itu bintang di Kuching. Lebih lagi ngakai semua kabar belajar aku jadi ngajak ke pesan ke tengah itu. Nau lihat sebut nama magang. Leban kita manyu. Semua kebelayan luar nam penyarai kakus nangas lilai mbak nangas paweh dago agar anak adik aku kesakit harap cok mandi aku sakit harap kejampak gerai agar ini diun moga demiri harap kejampak gerai udah lama udah sakit nangai pentino dengar kejaku aku ya bak dengar radio bak teleponnya. Lebih ada agak kita nan harap gerai-gerai lalu tangkup mua ana nangkup mata sia. Iduang tangkup balat majerbu bagi kami kulu kita.
3: Nah, dek asa ko nangkup mua tadi. Nah, kena sama kena kau budak tai ke. Iduang nyu nare nun sepawatnya.
4: Nah, iduang tangkup apa? Ninga dingin. Nama berita kita insin tidak ninci. Flora. Hari lima yang deh, hari miri, harap gerai magang.
2: Ya, orang lima gerai. Orang lima gerai.
4: Kak Lateh, sadik nih. Harap kita gerai sebelah lama. Terima kasih, Sya.
3: Okay, ini dah gaya. Bye-bye.
4: Bye.
3: Okay, ini pesan ke terubah hari peringat kita. Ini di ngambil kangau tiga kedua, toh. Hello, selamat ngalih hari.
5: Hello, selamat ngalih hari.
3: Oh, siapa ngau ku beranau tu?
5: Oh, Cali.
3: Oh, Cali hari ini dia Cali?
5: Hari rumah siwa aku di tau.
3: Oh, mong ku.
5: Kita udah pulai aku berjalan pasal malam. Saya udah pulai.
3: Oh, apa sibuk di tau? Merti ntar ini.
5: Oh, sibuk tau apa macet tau.
3: Oh, oke. Okay. Terus ke pesan Cali?
5: Oh, itu ngerai cina madi kuliah serian dia. Ngerai cina jauh di aku. Ngerai cina jipang, ngerai pebuni jos. Nanti cina dia, ngerai cina madi kuliah cina juang kuliah ngobininya dia. Ngerai cina juang kerja sekarang dia. Ngerai cina nak pintu ke punya.
2: Nama
5: lagu main lagi dia?
3: Ketika?
2: Merenguang punya dia.
5: Nama lagu main lagi dia? Siapa main lagu kurang?
3: Pintu lo, tanya nya balat mak bunyi nyawa dia bertimbang radio dia cari.
5: Oh, jauh sepiaknya, ya, okey, go.
3: bukan adiknya. Padahal kepiangan ya kabarnya.
5: Kau kurangnya tiap punya macam apa tau?
3: Ama kabarnya. Kaget lah bau dulu. Kita aku kepesan. Budai madah pula makin jauh.
5: Nya
0: betul sah.
5: Lagu lagi sebelang kita main diam lagi tau.
3: Oh, nada sebarang lagu ni tapi badas.
5: Oh, nyamai aw. Nggak kita nak pintu ke biji Rusia ke tau?
3: Oh, Rusia ke tau.
5: Okay, bye.
3: Okay, bye. Hari ini nak ke berdua ngau sedan. Nya saya nyamun kangau dan nak tawa dan ya.
0: Benar lah ketawa.
3: Oh, benar ni cik terima dia lah.
0: Okay. Rizal udung.
3: Sama kak pesaman ke kabar ni ke masa radio nak gini ngak nyawa ke petimal.
0: Mak, kan dah seputih yang tu dah jarak.
3: Oh, lagi kabar ni berpesan kak. Okay, aku macam siti pesan dari Facebook maka ke bisi depan saku. Datang dari Lina Bugis. Meri selamat berjalan ke pengawak Bak Konti YFM ko ya. Madah dirimpu hari kutama saya di Johor. Minta lagu di kena merenang semua kapal belayar ke ngelala. Ngau sidak serumah mbana ngaulin sungai Poi Kenawit. Ngagai bala inok Kenawit. Dawa tungguli yang Melaya Ugo. Menantung ucok ya Bak Sibu Jaya. Ngau bala DJ Bak Konti selama ujung minggu ko ya. Hanya pesan hari peningat kita Lina Bugis ni tadi floor.
2: Oh ya, okay, udah. Udah, okay. Ini kenyawa nggak kenyawa siang. Takut kami tu nengah. Okay, tu macam pesan dulu mau tanya hari lepas kami kena dah telefon tu. Macam pesan dari Facebook tu hari Josh Berayun tu sama tengah hari kau ya sama berjalan ke pengawal panas di Engkelili kayaknya dia minta lagu pulai ke sarang ke hari Remjana dikena ya merindang semua di Asan kau ya sama ngalih hari kenuju kita enam pintu DJ madah kerempu hari flat Sungai Pelan. Selamat ngali hari kenuju semua ke Benua Ninga radio jam ke dia tu nyadi yang minta lagu Linda Kemarau dalam hati ko ya dikena yang merindang sidak ya sebilik baru malam pun simpang sarik di Serikai ke salam rindu ngagai semua Lina Bugis tu tarik udah ni Lucia baru dah dibaca nuan. Ni tu gini kak ya kebedau dibaca tu ne. James Anyau tu minta lagu hari Stila Philip ke duruk pengerindok ke dikena yang merindang yang po Mary Ubun Martin, Emilia Sam Indok Kenawit, Serina Sandau Janang ngau ya kebukai ke bisik di tag edit tu mayuah tu kebenar ya lalu ya madah ke panas tidak ya di Kenawit jam ke dia tu ok. Jadi bisik megak peningat kita hari TikTok tadi pun bisik nyon no lagi gak ke pesannya ne lalu bisik minta lagu tok tadi Lucia ne lagu hari Florence Law tok peminat nuan berperinang dulu ni nuan Lucia
3: bisik tok peminat ne
2: oh bisik
3: tok ngau dari tok
2: okey ha kita mending ke lagu tu dulu ne

0: hati balak terpangkak ke Alusia. Nah, nyak melagu ke bisi di pintar peningan na.
1: Ya.
0: Okey, ha udah udah geliran kami dua Alusia.
2: Iya, terima kasih
1: nama Alusia. Nak kai pora. Okey, tua tanya bi. Abi bisa telefon ya, Abi?
3: Iya, bisa tu nian. Okey, awalnya gay kita dekat.
4: Boleh.
3: Sekali tahu me hana. Okey, awalnya di ngagai balap ringa dekat apa pesan atau terus ngagai harus telefon kami di Miri 085-423-6344. Sampai bisa tu Gaby tang terus baca ne. Okey, jadi tu hari Robert Ganja. Ima dah ke selamat tengah hari, selamat ujung minggu, nuju kita enam pintu buat program Ninjau Sarawak. Jadinya hari Robert Ganja, Boniface Ipih tu dah tadi ne? Asyik ke udah dengar aku?
2: Udah ya.
3: Dah ne? Okey. Jadi tu hari Alex Delta Bina, hari Batu Nam Jalai Persingku. Perensin Kucing, madah keselamat ngelih hari DJ minta tebah ke lagu Bungai Pinang dari Rick Anderson dikena merindang animat di selulap betung pemanggap bulan pengerinduk di Batunia. Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai ke bisik di rintai itu ngau pesan ke penudia salam rindu, salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani. Okey, semangat ya. Okey, jadi tu hari Uka Batch amanah keselamat berjalan ke pengawal. Selamat ujung minggu semua malam peningan, minta sebarang lagu ke ditebah DJ. Kena merinang semua kita ke bisik ninga radio ke Sarito. Okey, Gaby tuang uji nyawat kangau tu dulu. Hello. Oh, okey, nang acau tu uji baru lagi. Bagusung 85-423-634. Okey, tuang uji ke peningan kita ke cuba tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya, siapa tu?
5: Anun Tori Seratu.
3: Anun Hari Seratu. Nama berita orang Seratu, Sari tu?
5: Mana?
3: Oh, gaya hari kita berkena dah.
5: Jerbu, balak tadi.
3: Balak ne.
5: Hari hujan, hari ngenti-ngenti hujan dok, hari hujan.
3: Oh, ne. Alumpai hujan kita dia.
5: Adai.
3: Wow, oh, okey. Terus ke pesan, Wan.
5: Terima kasih. Tang layan telefon aku, sebedau aku pesan, aku menuju ke lagu tu, minta lagu Ari Stevenson, sebarang lagu Ari Stevenson.
3: Ari Stevenson,
5: buat konti dia semua buat gerai, jangan lupa gerai, harap ke ya, bisa jerke, lantau senang, wan menua. Aku tu udah tuju ke aku, ngagai sudah Emilia, Mia Richard, di Pulau Lumpur, ngagai Sheila di Sibu, ngagai Tamang aku di Sibu Megok, ngagai Nikoy di Bentulu, ngagai Indai Rubo, sini tu Indai Rubo tu nih, ngagai Gat di Bentang Luar, di sini ngadan, di sini kelampai, ngagai satu mas antuk sebilik, di sini kelampai Megok, lalu ngagai tidak, apa gitu, ngagai Umang Rebino, ngagai Mio di Kapit, serak ke semua belagerai, lalu ngagai tidak, sanok sebilik, serak ke Bimat, pulai kusiam sari itu dia, pegre, ngagai sarnya dan sebilik di Bentulu, lalu ngagai si Indai Mit di Miri, lalu ngagai belanak tunggal ku di Bram, serak ke semua belagerai, yang menyadai aku dulu meruji seratu kalau ngakai sidak ipin sebilik nama berita pin harap penuan gerai harap penuan kita si kita jimat dengan jalan luan punya waktu itu balanap jerbu dia tahu anak tak berhati-hati jaga penggerai harap kita semampai gerai kalau ngakai balo dismurin sebetan seratu kaya saya indah tunai sebilik ngagai sida indai pidiap sebilia. Ngagai bala bukai-bukai megau. Ada boleh sedih yang nama. Bukan ada susah pilih ya. Sama berita. Kalau pakai tidak. Para matu. Tidak iun. Sebilih ya. Pertaman tuyuan. Tidak bumbui sebilih ya. Dan semuanya. Melupa. Kalau tidak indah jalan sebilih ya. Maka. Tidak boleh sentang nama. Mayu anak balap tunggal. Kudak sungai kelampai dia. Arah ke semua bagerai. Kita lelengau. Ketemu kita. Harap ke kita itu sadai sambal lantau senang hari minggu tu. Anang usah ke diri. Semua kita lantang magang. Kalau ngagai. Tidak anti aku dikucil. Harap ke nua gerai menti. Anang tak jaga diri mpu. Anang juga gerai sakit pakai ubat. Harap ke semua blok lantang. Kalau ngagai. Orang tadi sayau, nak nemu dinin dua orang lain diau dia tu. Nak ada nemu berita. Ketika menua dia sebuyau dia. Bisa lain kan ada hidupnya dia. Tiga dia dia sebuyau. Suara yang ada boleh kuil. Tiga lagi dia dia senanjung. Lagi dia boleh kuil. Benar menyigok yang ada boleh ya.
2: Enggak telepon yang nak cas.
5: Enggak kini, enggak telepon yang nak cas kini. Usah gala
2: penuh dia umi. Ada yang lain aja deh.
6: Kenal. Harap ya bisa ningal.
5: Jadi aku tau nanti berempat. Kok siang malam. Harap ke semua. Bala dija-dija gerai. Memucur dalam semua pengawal. Oh indah ya. Gerai. Oleh baik ku sepayang. Begitu. Ngagai. Kurang tidak sayau ke aku. Ngagai anakku. Cikgu Miri. Harap ke meruan gerai. Kenurun ngejar. Pergilah. Harap ke semua. Gede-gede. Mending aja lah luarnya. Ya jauh. Oke. Okay, bye. Okay.
3: Oh, jadi nyak pesan peningkat kita kecuba, jadi ngarap ke bisik dengan eh. Bala-bala ke jauh tu tadi, nak ulih pergi ke. Engkau bisik munyi kulis siam yang kanya nana bitri kini tipuan orang tadi.
2: Oh, tipuan bitri ini kurang dengan lain aja.
3: Iya, betul. Oke, okay, kita yang uji nyawut kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari, Brenda.
3: Iya, siapa tau?
7: Mas tanya untuk Brenda.
3: Oh, nama berita kita dia.
7: Eh, mana berita tu? Oh, berpulai mendara rami itu tadi dah.
3: Oh, di ni ya, nama programnya?
7: Times Square dia.
3: Times Square kita di Miri tu?
7: Kapit, kapit.
3: Oh, kapit. Oh, okay. Times Square kapit. Bukan ke Miri. Oh, peminat, peminat GB tu pelabak ku ne?
7: Ya, ya. Peminat mana? Jimbu kapan ku ni band? Siapa, bapa sesian tadi tu?
3: Enam. Ya, nanti enam kita di Limbang dia, nau.
7: Api ya.
3: Induk dah kita di Limbang dia.
7: Iya. Nama berita Nana Sarito na. Nama berita Sarito na.
3: Nada Nana Sarito. Nada
7: Nana.
3: Lucia Sarito.
7: Oh, nama berita Nana lo.
2: Ya. Mana ya berita relay? Tak boleh tak ada nyawut deh.
7: Pia meo sikit bakal sikit no baca sikit mana berita yo yo.
1: Mute urean, mute urean.
7: Ya, katik ku sikit mana mute urean nyamel lagu nyamel gay kan putar kaku so mutar ku lagu mute urean.
3: Mana bandah di bon orangnya mana?
7: Ya, sikit kaya ya amnya.
1: Sikit ya, sikit nyawa bayar.
7: Ya, katik ku dah. Tetapi tu nak milih bayar laki jah, sikit bayar perempuan. Sikit sama aja tanya pianya.
3: Anak-anak mengenang anak kami biro wanita sarito nya.
1: Dela takut anak kami ino magang.
7: Biya. Au.
3: Ada orang lah ketua kami insin nya.
1: Ya. Ya kelak ke yuda nandai ke nya cu cepu lari.
7: Ndak kuat. Biya. Tadi sida kelak nya kan takut kita dah. Nya sida nandai ngau sarito.
1: Nak kuat. Sida nya nandai nah. Takut aja. Cina tadi oke takut aja teremban cina ya.
7: Iya.
1: Eh, udah baca berita lu lari. Lili lagi lah. Nana naik pak.
7: Iya, nama berita nenen.
1: Mana, mana ni ngan nama aku tanya ninja lu nara ayam gitu mana?
7: Iya mana, sikit takut nenen nana ambil. Oh
3: nenen, takut kenal nenen.
7: Sikit takut nenen, lepas ni bunyi kuat dia tak nakut kia dek kuat.
1: Iya, ini. Tibian nak kasih amat. Ngelamak tu nak takut. Itu ni reban Tibian.
7: Biasalah Tibian. Mereka ujung minggu Tibian. Tibian tiga-tiga. Ujung namanya Tibian. Sama ujung minggu.
0: Baru dia tahu nanya 5 minit
7: tadi. Tadi ikut dia. Nak dengar nyawa ada telefon. Nak dengar nyawa tuan tadi. Kini ke berita kawin Wanda udah berjalan.
3: Oh.
7: Berita kawin kita nak aku tahu dah.
1: Apa? Kat undangan dia udah berjalan ku ya, Flo.
0: Pama.
7: Nanya aja tu ba, nak mengano. Jadi nubuah kau boleh datai kini masa kita kawin ni lah.
3: Ya ga.
7: Ah, nak dijemput datai berapa tinggi peminat ba?
3: Apa?
7: Apa deh? Nak kata peminat? Peminat setia deh.
3: Sanggup berdiri 5 jam deh.
7: Sanggup, sanggup. Aku sikit sanggup tu, sikit sanggup berdiri.
1: Celuri. Nak
7: tahu nama ayah jadi pengantian deh lah deh.
1: Celuri hadiah break kedai.
6: Celuri sawit.
3: Petaja kita.
1: Nanti deh jadi ngosem kian. Ini bukan lagi. Apa?
7: Kali. Papi dah melapan tau. Eh, panjai cerita tu lagi. Tinggal sem lagi apa aku?
6: It fire.
0: Pakai dong ke sem radio ni.
7: Ini udah balik jati aku tu. Dede. Alam. Onen. Onen. Aku harap kita tu aman melanen.
1: Baik ya.
7: Kami rajin puji Tuhan.
1: Ya, mengante berenang.
3: Apa?
7: Ya.
3: Panjai malam.
7: Malam hari lah banyak. Okey, nak kira merana ukses banyak. Okey, selamat hari, selamat hari Minggu. Selamat berjalan ke pengawal bakal kita ke kerja bakal. Tadi tahu, ada malam mesti hujan kami di kapit itu. Baru pertama, bukan sebulan dah tahu, baru hujan. Oh, teruk mai kerja lama tu ku dia. Kai. Man papi amat, nyak baru papi. Saya nyak kerukum jipun berjemi ke saya ku. Nampak aku dah jajil lo. Asal ni dia berakit saya nyak ya.
2: Nada, kita tipu ngau
7: air, macam ni. Nih, nyunyuk dengan berang, nanti bunyi kata kita nak baju penyeberang. Nyunyuk ngus dia. Bila ni mulai baru?
2: Lama kita celum dah.
7: Bisa kata ikut dah. Okey. Ya. Okey. Pasal lagu tu minggu tu. Masuron muta kalau siapa muta kalau lagu lagi?
1: Brenda.
7: Brenda, muta kaku lagi lagu lagi Brenda.
3: Lagu namanya.
7: Lagu tu teh orang tau.
3: Apo?
1: Kakak, ini yang teh orang. Tu saya.
3: Kumai, tinggal mana yang ini yang teh orang? Kumarang.
7: Kukai, kau pia tu. Tinggal deh lagu ku. Dipinta kau pernah belama tu. 4 kali. Tiga. Muta ke nen terus.
1: Apo? Deh, ada yang tanya kau deh. Lemu ngai ngai
7: aku deh. Ini aman nen. Aku 4 kali aku telefon lagi nuan. Lagunya ada tiga diputar ke nuan belama. Terima kasih Nen. Nen dah mutar kan. Nah, lapan tu bisa kaitan ba, bisa. Kita lah cerita ni.
1: Oh, kaitan ni. Laki aku benar ni apa kaitan?
7: Okey. Nah,
3: Nen. Cerita yang Nen.
7: Okey, biasa. Cerita bukai lah. Cerita kita buka kita
1: sembuh. Nah, cerita bukai ya.
7: Biasa. Nya tadi okey berkaitan dengan siapa orang.
3: Kalau ini otai orang, betul ni.
7: Iya makai ya, makai ya. Jadi talan lagu jalan Nen.
3: Iya.
7: Okey, pesan ujung minggu tu nanti aku kumegah bagai semua balaku di market kapiat ya. Tidak siapa je tadi. Ija berasa tidak ija, tidak lewat. Kau harap ke kita mujur dan semua pengawal bekas sepak kita. Nanti aku kumegah bagai ni ada kapiat megah. Kau nanti aku kumegah bagai kita 6 session kita satu nih.
3: Ya.
7: Abirau ni taklah bala kita tu atin tiak ya.
1: Ya, menya.
7: Okey,
1: kau kuat.
3: Okey, takut maga kemulai.
7: Ya, ya. Nah, au nanti kau kemegang agai bala kita Birau Nita, Ria RTM. Au nanti kau kemegang agai semua bala kelaku Jawa tu kusmaya. Inya agai bala nama dek ku dimiri, inya. Inai babo, ngau inai Leo, harap kedua itu pindang meh. Au, ning aku mesan kedua ekstari tau. Puan aku salah dua belum lama. Pamaku pesan nama aku nak sebuat kesetuaya nyuringat diri kesetuaya. Aku harap kedua dia terperindah mas, maka ketengah hari tau. Anda tinggal aku megang agai semua bala kita harap kita boleh lagi mujur semua pengawal. Anda tinggal aku megang agai bala aku jawab atau aku semua yang kena boleh sebut nama lah. Okey, selamat hari Minggu okay. Kita semua berjalan ke pengawal peka setari itu. Okey, putar aku lagu aku lagi nak.
3: Okey.
7: Okey, okey. Bapak. Bukan Brenda, Brenda, Brenda. Okey, selamat hari Minggu okay, kita semua.
3: Okey, nya ya tadi Gaby peninggal kita ke dua tu. Oh, jadi kira perinang ni setiap lagu tu.
1: Ya, perinang.
3: Okey, lagu peminta tu. Tujuh ni Gaby, kau ya lagu utai orang hari ini.

0: hari di tujuh gainian ko peninga kita tadi.
1: Ya, aku bisa nerima mesej tu dari Alice Girang, polis kita yang subak ke liput puliannya. Rino ninga lagu utai orang ku ya.
2: Aku kau ada ni ya sama ini.
1: Alice, Alice bisa angkat lainnya Alice. Aku ngai ku Alice. Tengoknya. Nyak tadi apa peninga
0: rindu mai dengan lagu tai orang sida iyo ne.
1: Oh, sikit rindu ah. Mana ingin yang tai orang?
0: Udah yang nak aku sida ne.
1: Okay.
3: Kalau menda bayang aku.
1: Aku sekali itu kita siko-siko gak nyamut kangau tak ke maca pesan dengan simpul ke lagi lapan pengelola program kami udah pak studio di tau. Lepas temu air udah gak bisa lagi mak 34 aja. Kan nemu ya siapa? Lagi mak kita ninga siapa lagi?
4: Gue kemau puat
1: nih. Oh, kita berangkat hari Flora dulu nih.
5: Okay, terus macam pesan dari Facebook kami tau hari Judat atau bedau tadi kini. Mampam disibuk kan jadi bedau ni jadi dia minta lagu bersumpah masuk neraka. Ngai aku kira ngau yang masuk neraka ni.
3: Ngai aku.
5: Di lagunya dikena yang merindang semua peningah YFM ke bala bandanga telesak ku ya sungai Mujo ayah ibu yang berumah apo sungai Liam Bakong Miri pesan ngarap ke terperindang terima kasih aku ya. Stema Stevi Stay Love minta lagu Sulu Sapa Aku ku ya. Mayu hati tanya ke si Dato ni hari Frankie Will dia kena merindang semua balakaban ke Ngelala. Selamat berkat buat hari Minggu. Terima kasih DJ ko ya. Dia nyak tau Daud sama berjalan ke pengawak ko ya. Awak ngasuh kita ketawa anang kurang ko ya. Okey, nya pesan ya ke bisik tu tarik ne. Kini alo jakok ke penudi tau Nen.
3: Budu mu mana?
1: Nih,
5: nama yang minta tadi.
1: Ya, tahu kan?
4: Baru nyawut kan?
1: Nyawut tahu, benar lah mengawal flow.
5: Oh man, kalau Lucia tu nak asuh aku nyawut. Ngai nak Lucia ni aku jago. Okay, kepenuhi terima kasih Mayu mengangai balap peringat aku dia bulan ngok kita hari pun program tadi untuk gay jam ke dia tahu. Pihak mengucap terima kasih kepada kita lima lalu merik selamat hari Minggu selamat belalak semua. Okay, yeah. Nyajak hari aku di Bintulu.
1: Okay, hanya tadi Flora tu lagi bisik datai namanya message hari Eli Girang balak lagu ke pasal silat DJ ku ya.
0: Yeah.
1: Supaya akan masuk neraka uji minta supaya masuk serga apa makan lagi. Balak. Okay, hanya tadi.
4: Nau
1: ke neraka aku deh. Nau aku gaya ku angat neraka aku. Baik celak kupi, neraka aku ya.
3: Kupi yang ngad. Sepu kupi yang ngad.
5: Jerebu tau. Kena boleh sepot anak ke neraka.
0: Amat. Anak ke neraka.
1: Okey, kita teruskan Hana.
3: Okey, terima kasih Nen. Aku boleh terbaik. Terima kasih yang mengagai balau peninggal kita. Kasi meda kita. Benda sosial kita. Tengok media ramah kita. Betitok itu. Mesti ingat nama. Keberi nama. Sembah Ratu. Nama itu. Muil, dengan Johnny atau nama tulis Thailand, nama ukur macamnya.
1: Thailand.
3: Tulis Thailand, beli kali kau tanya, nama ukur macam tanya. Hari Christie, hari ni tertarik. Apa yang lainnya oleh? Hari Miss Miss Declan tadi, bisa mega sininggal kita ya, bermedia sosial kita itu, ngambil Kevin Carl Payo, bisa mega kita, ngambil Alistair Julian. Hai DJ, selamat hari Sunday ko ya ngai kita. Oh, jadi apa mega usi mega pesan rindu hati bisi dirintai ke itu hanya dia ke bisi ngau nyapa kita itu hanya Iba Vincent, Masya Merdana Syadi, apa mega Nora Piling, sama kali hari DJ hari Betunia panas hari kami ko ya. Sama jelek ke pengumuman serta sama jam Minggu. Minta DJ nebah ke lagu hari Lela BJ Bayar Pengrindu ko ya. Tujuh ngai kaban ya Sri Enti. Angga madai ya Nita sapit kandau bak seluai ngarap semua gerai selalu serta terperindah terima kasih DJ. Apa mega hari Dilang Andin hanya ku ya sama kali hari DJ sama jalan ke pengawal minta putar ke lagu hari Ricky Nelson putaran tentu ke penghidup tua ti kena merindang terimpu aja lalu ngau kami serumah bak rumah munggu jinggau ulu wak pakan terima kasih. Mesti nyapa kita mega Peter Kilan Francis Ansis Clarence Midan Gramong Anil Grina ngau mega Endu Jai Masir ngau Ani Tinggi dari sini apa kerja cuma sih agak kita kebesi buku lain kami hari pun jam neka ke dia tahu neh halo pihak mega menyi kaku bekas lama jaga pengerai kita irup air mayuah lebih maya hari kita menyi kita nyebut sebuan tu tarik deh ade ya terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke diri pihak mega terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Ya jareku.
1: Iya, terima kasih Hana.
4: Mm-hmm. Nah, kita sama Hana Hana.
3: Nah. Aku mau kita sigi ngantai. Aku sigi benar nyebut tare.
1: Nama
4: buah janak.
1: Iya. Okey, kita terus ke Miri.
0: Jadi dekat baca sekedar pesan tang sebenarnya kita nguji nyawat ke ngau ke tiga atau hari Miri. Halo, selamat dengari.
6: Selamat hari, DJ.
0: Ya, siapa harus telepon?
6: Boleh sebab ada DJ siapa? Hari Kapit tak?
0: Hari Kapit. Mia.
4: Ambil jam.
6: Ya, betul. Okey.
0: Now, terus ke pesan.
6: Okey, terima kasih DJ. Pesan tu tuju aku ngajai semua balakaban aku di Maka Tersang di tu. Nak aku bergulai, nak aku ngirup pagi semua ya. Dan yang balakaban aku buat Facebook, buat WhatsApp. Nak boleh sebut nama tidak terlalu mayung BJ. Dan yang bala ibu aku buat pelajar din. Dan yang bala kawan-kawan ku tadi. Cabut undi, nyun ada nasib ke aku sehari tu. Baru aku pes tadi DJ.
1: Main orang
6: tadi. Ya. Ya, kan undi ke nomor namanya mas, nama apa namanya? Mas boleh ke masnya.
0: Berapa ya, harga masnya?
1: Ya, 15 K.
6: Harga mas nak nemu lah tapi ya mas disebut orang 5 gram besarnya 5 gram.
0: Oh, ne, rugi. Tak boleh ya.
6: Nomor ya salah seleka DJ. Nanti salah seleka tadi okay. Boleh. Ya,
0: kaya. Gaget maya.
6: Paya nanti nasib maya. Ya, maya. Maya orang tadi bargo pes adiknya. Ngorang, meda orang ngajar ibar ni semua ya. Kami, no. Kami sari tu. Au.
0: Rami ya, aman kita dia.
6: Au, hujan. Pagi tadi hujan banget. Datang ke tengah hari. Tengah hari tu, bisik panas. Gak kami lemai tu. Au. Terima kasih pesannya ngagai Tanjung tadi apa sila tadi aku ngagai ku ngobala kapanku di to bak makin tersang lalu kami bergagai ya nunde orang dia kak belagu DJ ku ya nanti ya nike ba nana

0: Oke. Okay.
1: Bye-bye. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Oke nya peringkat kita ketiga tu tadi. Jadi aku terus nguin ngagai Facebook Miri FM tu pesan ke Siti tu Ari James Anyau madah ke selamat tengah hari. Oh, jadi yang minta nebah ke lagu Ari William Awin atau berasa kena merindang dirimpu api mega kena merindang Mary Ubun Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Ibra Mat Akib, Serina Sandau Janang, Lina Bugis ngau ke bukai ke bisik di rintai ke ditu ngau pesan ke dia. Terima kasih panas kami di menua Kenawit tu. Jadi ke Siti tu Ari Puna Selapuk madah ke selamat tengah hari Ari Jalai Gedung Serian tu madah ke panas di menua Serian out. Jadi tu Ari Jimnisia Anthony minta butar ke lagu Pengrindu Asal menua Kenyalang ya kena di sana ke Reki Ujan ngau Carol di kena merindang balaku di Limbang Koya. Oh, jadi ke penudih tu Ari Jessica Itan madah ke selamat tengah hari madah gaya kami di baut tu buat segmen pesan antara stesen tu minta tebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Bati kena Ari penyanyi Alvarez Sendai kena merindang semua kita ke benda-benda ke radio jam ke teatro. Ya, jadi nyap pesan ke penudih Ari Jessica Itan ngau jakut ke penudi tu Ari kami di Wi-Fi Miri munyi kohanah tadi anti ulih anang kurang nyirup air ne. Au kelebih ke laban sari tu gaya ri kita tajak pen bisik kurang mimit jerbu tang anang nak ngirup air aman ukai air site ne na. Au jadi nya pesan ya okey.
2: Nama salahnya no. Nah.
0: Nah. Ya, ai ke Siti nya oleh tang natau suah ne, nah.
3: Anang kelalau.
0: Anang udu. Au. Okey, okey, Gaby, pulai baru ngon di Kuching.
2: Ya, terima kasih ngagai Bi, kita Lus nguyang ngagai Lucia.
4: Aho nya dari sibu Siti da. Siti ajak pesan tu, Nen. Ada dari Jose Entili rujuk ke pesan ke semua orang ke ngelala lebih ke balakapan ba grup WhatsApp ku yang harap kita bisa mending ke pesan ngali hari tu lalu ngakai balakapan ba Facebook ngarap ke kita rindu-rindu me selalu ku yang ngakai balap pulau program selama hujan minggu jimat boleh gawat lagi ku ya
2: ada kangau kan
4: ananda bekijap telefon nen
2: oh no dini no silak tau ne.
4: Nya
2: kakau. Oh, nampak tu kita nan dari tu ajak berjakau.
3: Rindu ni ngah kita biro wanita tu berjakau.
0: Rindu ni ngah kita kucah-kucah.
4: Lorong sahabat dataran tun kubujang dia.
2: Nama pengawaknya dia leh.
4: Program lorong sahabat. Namanya orang ke berjual mayu macam pemakai deh. Baik sida hari senanyo Malaysia.
2: Nama apa Selawak tunjukin lagi yang.
3: Lepas kecil dah nyebut pasal tadi bisa pengawal tadi. Bisa ke pengawal kita ada limbang untuk kebenar tadi. Tanya untuk bulan baru untuk Club Recreation RTM Limbang pun tadi dah. Habis ngatur ke Siti pengawal hanya ngatur ke majlis malam amal. Berserimbai engkau 55 tahun RTM Limbang tuilah kena 25 bulan 9 jadi mainnya kelab RTM lah kelab recreation tuilah bisa nyewa tiket dan tiket hijau tu tadi lah ada yang siapa keminat jadi orang luar pun mereka tahu sama bela engkau beli hijau kini lah tahu bertemu tahu kontak direct engkau messenger engkau aku mumpu pun tahu engkau siapa DJ pun tahu
4: lebih tadi
0: tu meh beli ya sponsor kan lah.
3: Awak ramai kita, jaga awak mana nurun.
0: Awak bersebut ke lorong sahabat tadi ne program kita dia di sibu nya Lucia. Bisi siku awak, bisi siku vendor ke hari semenanjung di namanya jual lem sheng tidak salah ko. Bisi nguji nya kini Lucia. Empat ne.
4: Aku nguji ke Siti jauh dah uji ko. Tanya tahu pop crispy.
0: Apo?
4: Ngau apa troboki sekapia nama.
2: Kenanya saya.
4: Makanya
0: memang
4: nama
0: lain. Nama lain mimin.
2: Sama tadi. Asal babi nyak mi.
0: Oh, kai nama aku nanya Lucia, laban rega ya amai cantik rega pada aku ne.
4: Ya ikan mu kudanya.

0: tulang ke bera sida.
1: Oh, tulangnya. Oh.
2: Tulang. Hai, lah banyak yang makan tulang.
3: Si tulang
1: gitu. Oh, bisik tulang tu.
0: Kan me tulangnya nyamai
3: tu. Paikut lah.
0: Antai ari saya NP aku dai laban badalan tulang bisik tu keboreknya.
1: Oh. Jarang jarang ditemu.
0: Ama nyamai ku sida kum uji uji nya ga.
1: Oh, yang kuang me Lucia ngane ku ngau ga.
3: Uji kami lege.
1: Lege padah ke nia saya.
0: Mama mau banyak orang lagi kak makai, kak uji pemakai, mayu macam dia. Rega, nanya kau ke rega?
1: Bayar rega dia. Tahu
0: benda tu, si dari negeri-negeri bukai mayu datai deh.
2: Hanya tadi tanya pemakai ba ke benua dijual di Sibu na. Okay,
0: kita mayu dia.
2: Penuh deh sekali nama ke?
0: Mama empat pesan kau.
2: Ayah.
3: Nama aku Lucia tu.
0: Nah, mereka selama tu minggu mengagai kita sebuatnya kita lima aneh bi floor dari insin kau Gaby ngarap ke baju belama gerai belama. Kamu juga belama berdalam penghidup Tuhan berkat kita itu benar.
1: Ya berukapan.
0: Amin. Jaga pengerain ya. Aku nemu rekuang kita dia benar likat lah pada.
1: Kayak kena ni. Makin wajar angkai jo.
2: Okay, nyata tadi Lucia ke penuri Sriaman insin.
4: Okay, hawanya dia terima kasih ya ngai balap ninga kita ini buat aku tanya tadanen alaban nama tunyu kat live hari kita dia na. Iya. 34 ya. Okay, jadi terima kasih kepada peningan kita yang sudah ninggal ke komen sedaya Bas Riaman FM ngelih hari itu tak semua boleh dibaca aku tanang awak lagi ku maca lalu ngambil sekedari rintai lagu ke dipinta kita tebah aku hari tiga lah nyangka habis di peluang kuliah aku nebah ke kita ne. Okay, jadi ke penudi tu nen aku tu berkongsi ke Siti Ari Berita mana mah kira tahu di kumah kita mana tu berkawal ngoperasi kemadam ke nama tu kampung Tanah Kerapa Bak Jalai Kejatau Lingga Sriaman. Jadi operasi tu dah diketu ke pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi pengudah ya 7 hari operasi tu ke di Jalai ke deh. Jadi penerang pasap karatu bisa dipansut ke sapi pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ya Tiong Ling Hi. Jadi kandang nama tu tadi babas ke udah ngusnya tadi BC berapa hektar tu ne 65 hektar udah dipadamkan lalu BC ditemu 15 hektar ke nama tu tadi berpotensi uliah nguasnya nanti sidak ke dia obat kerja taunya nak nyaga nama tu tadi nak nyaga penglikuan sidak ya hari api lah. Okay, jadi ngarap ke sidak ke dia di kejatauannya tajapan kita bisa hujan dalam beberapa hari itu dan kita patut berjaga ne hari penusah ngus babas bakal kenya di 10 hari di kejatau Sri Aman itu. Jadinya berita ke pemadu ya baru terima kasih yang mengangkai Mr. Firdaus Arasi laban berkongsi ke berita itu dia tu ne. Jadi kira kenyak meh utai kenyak di Sriaman itu nen. Jadi terima kasih sama ujung minggu. Terima kasih mengangkain nen. Ala badang luan ke kita sebuah datai ke bapak nyangkai nih tajapan kita itu tadi kira biro wanita memegang nih. Minta ampun meh ke pala sida iu lebih banyak kita kebulai sama biro wanita tu. Teka minde midak sida iu kan amati tu jilis nemu sida ayah tu tadi.
2: Agai
4: bas berkeliaran baluan. Sedangkan kita itu gawat.
2: Agai kak ngelaban sila insian tau.
4: Katina deh. Sida ya bukannya.
3: Benar
2: sudah. Nah, okay, nyajak insian. Ya, terima kasih agai semua bala peninga ke bisik mendiang kami sebuat kenyau hari tumu pagi nyentuk ke diatuk pihak megak pengelola program kita hari 6 semua kami tertarik ngau nakak uliah bulan ngau kita serta megak nyedia ke berita-berita ngambil ke nyari ke penemu rama kita bala mayu lah. Lalu pihak megak mulai baru ngau kami minggu baru ngau berita-berita ke Bukai. Lalu dah tok lagi adik kita dekat Ninga 34 aja sada nyawa bergulai ngau wekok pengelapa program kami ngau temuai ke bisik di kangau Pak Konti di tu. Lalu jakuk ke penudi hari kami di YFM jaga pengerai kita peninga kita bila nemu jam ke dia tu agak bersebun buat luar dia au kelebih lagi kita ke bisik anemiat ya jaga pengelikun jaga pengerai mai silat nyapan suat. Laban mudah man kita kena penyakit kelebih lagi batuk semua kenyak lalu kulit dekat gatal-gatal ya nyak utai ke nuntung aku lebuh bertunga atau ke lebuh berjalan bak luar dia jadi ngau tau ninggal ke kita ngau lagu ke di bayi Vanessa ya lagu ke di break nama sama belak mai jalai diri nyak tadi pengen mai lah hari aku setama kak pengelapa program kami kebukai ngotok nyulut ke diri kami enam ngotok mupuk dulu kami bye bye selamat ujung minggu.

0: melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin keluar laan te daun gelo kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan syurga bini halang o pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telok menudu telok asam pejohan nao telok an lemuri bani matau mandawan ni lo ke terasa aku nak mentuhan lah o bini halang o denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah beluan maang alam telin tam anak-anak alam itong geri denak pendamai ya menitam alam ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak alam Matthew G gara betelo dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Teman peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

0: Hello, hello, bala sayung ngedaw dahin sayung ngelarah mantelol lim ya. Okey, dan ni hati tahu sepejal analam segmen tam, segmen peci dahin keloha radio kayan Miri FM ngejalo segmen tam alang kedua. Okey, nalau aku sama rasa kena man DJ husun ala ugri itam alam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matoh man pukun peludak man adih ateng pukun telol levi. Okey, Dani hati gate 36 do bulan saya duman 2026 hati megak te do migo ya. Okey, menitam alang teh hasrian lahu menitam alang teh kucing lunduk bau itam dang paen pejoh kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2. Lahu menitam alang teh Miri marudi telangusan lemting apo tuto asap tu bau itam dang kelenghi radio kayan Miri FM ngejelon lupak di FM Pitan Pulu 5.2 dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung. Lahu menita malang teha unungai, itam dang peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejelon lupak di SWG G665 kHz. Kenapa menita malang hipun? Hati menita malang hipun Astro, itam dang peji kelenghi radio kayan tamani ngejelon Astro Sayak Tusu G. Lahu menita malang hipun My TV, itam dang peji ngejelot channel My TV Tusu G Kusung. Kenapa menitam alang hati saya mengkelau alang hahino tak kelau teh mengkelau alang sang kelingi radio kayan saya menitam alang teh halam dalih hawang dalih lalu menitam alang teh semenanjung Malaysia itam dan peji kelingi radio kayan Miri FM ngejelot radio online hati RTM klik matau men pukun peludak ateng pukun 6 lebih putung-putung daw. Lalu menita malang hipun hawa hitam dang nepeji dahik ngejeloh live alang teh hapes radio kaya dah lalu menghadang nepeji ne kunci dengah dahik alang teh hakonti hini. Okey, nana mari tam peji hati lagu alang buka lasan tam dawani hati lagu alang kenan David Cuman lagu halam Tuhan. Sampai aku senggeri tam teh inang kena ke ano program tam ngejeloh segmen peji dahin kelo tam lebih ni ini ku senggeri tam pahapan jaki kelengi ji lagu alang kenan lungan wan nyati lagu jaji nak men itam lim
1: Anihe Radio Kayani.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermakluman.

Okey, Luna nak minta maaf di hati peji, kelenghi. Hati lagu Alang Kenan Lungan Wan ya. Kerana aku sendiri tam pala pejuang alam segmen tam levian ni, hati aku sendiri tam tak inang kena ke ano program tam ngejelo segmen peji dahin kelo dawani ya. Hati tepat pukul telok junang na, aku sendiri tam pejuang alam segmen surat dengar. Lalu mempukul telok 45 itam peji alam segmen lung alang jadi te dawani. Lalu mempukul pa hati tam peji alam segmen Larah Jaki hati hitam sengkenghi dahun kulunan ayak alang mayak. Lahu menpukun 40 minit kita peci alam segmen Bitung Urip ya. Lahu hati menpukun 4 junang kita peci alam surat dengah levi alang pahmo men radio kayan Miri FM. Lahu menpukun 4.45 kita peci alam surat dengah alang ne men hawang dale. Lahu menpukun 5 kita peci kelengi dengah alang pahmo men pak undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu mengkelok bakai-bakai kuih alang kelengi radio kayan Yeti ngejelok FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung Lohu menitam malang kelengi ngejelok FM Pitan Pulu Lima Puan Tusul Lohu menitam malang pencidahik ngejelok radio online RTM Klik Itam sampai jauh atang pukul 6 lebih. Okey, lohu mempukul 5 junai tampak jik kelengi dengah keliah nantana ano program tam atau menpukun telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. So lebih dahin saya ngarah menitam lim.

0: pandahin kayan mahalam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang lo li.
1: Yan una naman alitang peji hati klinghi lagu alang kena Deli Amira lagu layang lan Asi Tuhan. Anay hanangap no panghakay baketa Miguel Mike Chow. Alang na mau nga jalo Pesh Radio. Kaya niya, hindi ko sambasa komen. Alang na maniha hati bara sayo lebih di Jerry nun dengah. Lahu sayo lebih mentapis oil field ke Maman Terengganu. Akay lagu layang lan Asi Tuhan. Alang kenan Presta Deli. So kenap Dijerin sayu levi domigu God bless itam lim. Kena ini ya, saya kena menikah Miguel. Lalu itu teji baketam lahu alang nainya mau ngejelo pes radio kayan. Hati baketam Afian Mahius alang naiman mempawah Kalimantan Barat. Dijerin sayu levi melupu-lupu paget DJ. Aku ini mau levi ani ha radio kayan Miri FM. Kena lahu hati kapan lan Lisun alang teha Kalimantan DJ. Saya kena DJ Rin sayu mano hadui lebih kena ini ya. Saya kena menikah Afian Mahius alang nai kunsi dengah alang nai men su Kalimantan Barat. Lalu ini hati jibaketam keling temawai MJ. Bara sayu lebih domigu. DJ Rin akai medak lagu masterpiece hati lagu menyadi jad pahapan Facebook dahin limdha alang klenghi. Lebih ani dahin bara sayu buluat daun sayu dua minggu menitam lim DJ Rin. Saya kenap ya, saya kena menikah keling temawai. Wah ni kaku medak lagu alang penghakai keluar ni ya. Biar payanan aku sengkritam pejohalam segmen tam hati segmen surat dengar.

Sudah dengar lang unalasan ku si Manita mihati alang Naiman Bau, ibu pejabat polis IPD daerah Bau hati mano op bersepadu pencegahan jenayah alang endaha tak puluh laung pengawai dahil anggota na. Hati ketua polis daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara jarun operasi ani enna tak 50 telok kelita dahil mutau endaha pelesak peji dahin dan 62 laung endah pelesai ya dan 5 sama endah usang melawin kahum naan salah dan telah salah alang endah usang hati tawid dalam teh modified exhaust dan jilan sama endah usang tawid cukai alan ala upah tipu dan jilan hati nusi teh hipun lesin kelita ok teh lahu hati rondaan endah na janekang kes nako kelita dahin hati nako talik kabel telekomunikasi bemalan tai inang tatah ngawan ha singai dahin serikin. Rondaan dahin hadi plesa sang pejok endhana menci jaka tai ci jaka jasi deng jaga dan dahin keselamatan kelunan bango. Okey nana hati ji dengah halang unaloh dengah alang Naiman Bau. Sudah dengar lang kedua sengkusi menitam hati alang Naiman bin Tulut hati tek tusu pelupat umat aruh hat tatah ngawan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak terima kemudahan Starlink ngejeloh program connecting Jepak alang melawin peruntukan 5 juta ligit menpelitah Sarawak. Menteri Utility Dahin Telekomunikasi Sarawak Dato Sri Julaihi Narawai Bara programanan Geri Sayu menhui puluji libu dah alang meloha umat aruh hangavananan. Kenalaan hati teknah na program manan ihana menhadui pelita Sarawak sengna layang laan ngawan alang deng ateng internet dahin kemudahan telekomunikasi Sarawak. Program connecting Jepak alang en Julaihi pelaung dahin alang nepah haduanan ihana Ali Dun Jepak Iskandar Tuki peji dahin halang pemimpin agensi dahin komuniti tempatan. Okey, nana hati dengan halang kedua dengah alang Naiman bin Tulu. Halang ketelu alang bayar losan kursi menitam alang Naiman Miri tehui mendua atu bayak udang endah takap Halim Dale Sarawak jarun darah 6 bulan alang unaloh duman ani. Ani peji dahin alang enna ngejeloh operasi pengurusan alang Sarawak Forestry Corporation SFC na dahin mendaha alang tehipun lisin takap bayar. Pengawai hidupan liar Seksyen Pengurusan Buaya SFC Dr. Muhammad Irwan Zulaini Abdul Ghani Bara alam limanan hui menjiatu yang nadaha alang hipun lisin takap ya. Alang huina yang nadaha alang Naiman pasukan SFC kelan ngejelok operasi endaha anau. Kenalan hati atang migu alang lalu tetusu pulu lisin tai pebe dahin tai takap bayak u an usang halim Sarawak dahin halam miri sendiri alang paling kahum huina ha hungai baram melawin men Kuala Baram atang ha marudi. Beh menmiri lesana lahu anha usang ha kuri-kuri ngawan alang habe tia ha sibu Sungai Rajang bin Tulu dahin tatau lahu hati ha Sungai Sarawak ha Kuching. SFC yang painani lahu tekna sisi libat urus peji dahin dah alang hipun lisin ilau dahin takap bayar ha bin Tulu sibu dahin ha miri dahin alang bayar lo anha na ha Kuching. Ok, nantana hati surat dengah lebih alang kekunsi man hitam limitan dan peji alam segmen ini. Te jaga alang pelan te daujima. Jima.

Dalam mengadik tanpeci hati kelengih lagu Alang Kedan Masterpiece lagu menjadi ngepnu penghakai pakai tam alang nyamau ngejeloh Facebook hati keling tama YMJ ya. Lalu teji pakai tam alang nyamau ngejeloh WhatsApp tam hakonti bara sayu lebih alang Naiman pakai tami hati Winnie Dao bara Usan Dao Hasanadin menadi alam anauna hatai ha Esplanet ka ku nak ade ha. Lalu ini ha sang akai medak lagu Alang Kenan Rosiana Urai. Hati lah nu nonton lagu rohani ku nak ini lahu aku umili sang geritam keleng hiji lagu Alang Kenan Rosiana Urai. Hati nyalam nah dahin penuh kenep ya bi ampanan. Aku sang geritam pejuang alam segmen tam hati segmen Lung Alang Jadi Tedawani. Okey Doni hati gate 162 bulan saya duman 2000 G skim bekalan elektrik luar bandar Rural Electric City supply RES ha kampung siang-siang laut lawas undah timbalan Menteri Perbangunan Dahin Perindustrian Sarawak Dato Awang Tengah Ali Hasan Pelaung ya projek kanan nyati belajar limna alam 600,000 ligit yang naji menhang hari tengah pelita sang pelayang uvung asas mendaha alam meloh hatata hawang dalek kesiha hawang pasen ya alam dah ucapan nai ha nangen jalim dah alam meloh ha kapung paget hati nyadui peji dahin pelita alam manau nunun ta projek hadi ngemaju hatata ngaban dalo lalu hanangen ini pelita mau komited sang menglan lim kapung halang teha hawang pasan sang terima nguyok karen dahin atak alang maang alap tipo alang jalang bea menanan ni halahu nebara yati alam tipo dua duman projek nguyok karen alang teha hawang pasan sang endahana ha lim kapung ha daerah lawas. Lahu pelita ululus peruntukan 400,000 ligit jam sedia tong ata mendaha alang meluah ha daerah anan lahu jadalah dang hipun nguyok ata alang maang. Okey nantona hati lung alang jadi tedawani tamdang pecil alam segmen ni te jaka alang pian ante daujima. Jima.

Itam ang tayo lampang sa bayang amin itam marasa, itam klonan sala. Am sayo, kanap, am nasayo, kanap dahin jiji. Itam amdang masih dahal ho, dahabe amin itam sendiri pa, amin pun sukup ho. Itam lang yang kanap alam mah, nay man ibuk keperluan lebaran terutara. Nusihat, tidak Tuhan. Maka kanap ngayon kibah batong sa ngaitang legak alang pesak iblis nonana halang jadi teorip isaw ihang iyo hanaw lang o na atang ihajuan at bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malang hari blessing tulang 25 jawab 20 tahun 24 mata mani nandi urip isaw netasa kikate abin kenan kenap na ngiyo batong na sayang ngiyo daw Tuhan alam.

0: belagah dan pakai channel Astro saya tu suji dahin lupak di pihak SWGG 665 kHz. Nenai tanpa ji hati kelengi lagu alang kena Deli Amira lagu ku dayung-dayung perahuku ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 4, telah minit aku sengkeritam pada pejualan segmen tam, hati segmen ngelarah jaki.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer. Daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, tidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan kubur. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.

Adik Peci, hati kelihi lagu Alang Kenan Awan Jiu, lagu Dale Mekam ya. Kerini hati tepat pukul 40 minit. Aku sengkeri tambah pejuang dalam segmen tamdoa ni hati segmen Bitung Urip ya. Hati ala sengkeri dan Tuhan doa ni, ihana pesta balan bandar. Hati batang dah doa ni, negak mensalah.

Sayo papsuk dahin sayo kanap laho. Maju aran Tuhan. Awin Tuhan jihangun laan maok jihawa manitam. Ngabantam pia-pian ne. Balong te okidok surat Tuhan. Alang agri man itam lebih ani. Dahun Tuhan agri man itam lebih ani ag ala ti alam ji Petrus tulan pat. Akoy basa joji atang jo telo. Nuni dahun surat Tuhan. Awin anan, awin Kristus uga kate alam batong na. Sayuna ikam nganan ikam dahin kenap alang nunan lahu. Awin hihi alang uga kate alam batong na. O ngeta mansala. Awin anan sayu urip kam alang laan mangkam murip alam batong ngio kiwa kelunan. Di ngio kenap Allah. Udang na alang menunak di. Awan kam na hadui alang. Ngio kenap kelunan alang ampayan jam Allah. Dahin alang murip alam barik alang meran. Dahin ngiwa kelalau te ata agun. Kelale petulung paandui. Dahin ngetalau hudok lahu. Nunan dahun surat Tuhan nalang akbasa mantelo panak paharin lewi ani. Aku isang geri ji tema alang antelo pia-pia pelamanak lewi ani hati nangak men hadui salah. Aku ingenap bara menitam panak paharin lim awinun itam perlu nangak men salah. Awin nun itam perlu amna salah laan. Surat Tuhan koma salah alang antam kelunan na anan alang metat itam dahin Tuhan. Salah alang an kelunan na anan alang na itam amdeng peji dahin Tuhan. Jadi awin anan ngejelo surat Tuhan alang akbasa mentelok lewi ani. Aku ingenap geri telok nyinang te telok tuk alang te te alam jo surat Tuhan alang akbasa menadi. Alang lubunji alang te te alam joji alang koma Kristus uga kate alam batung na tawit iha nyalam itam. Ya itam panak paharin lim jam Yesus ampayan iha anda hak selepang iha anda hak lemura iha anda hak jalikat iha anda hak nukun iha anda hak nyihu nyiun salib dahin ateng iha anda selepang te ujung kayo salib. Jadi tenang dahun surat Tuhan alang te dalam joji ani paitok itam batung Kristus uga kate awin tawit iha nyalam itam. Awin anan tekap lantam para sayu kenan men Tuhan. Awin kenan halamna kenan asina iha sedia gak kate awin tawit iha nyamitam.

Alang kedua, alang te tialam jo surat Tuhan, alang antelo. Kelenghi alang akbasa menita men adi. Tialang jo dua, koma awin anan. Urip kam alang laan. Mangkam murip ngio kenep batung. Di sayukam ngio kenep Allah. Ani dahun surat Tuhan. Alang antelo kelenghi lebi ani. Tuhan kuma mangna itam murip ngio kenep batung laan. Awin itam ani huu ani Tuhan Yesus ble. Batung Yesus uga kate tawit iha ble itam. Tawit iha alam itam. Awinanan surat Tuhan kuma men kita malam jodoh ani ja mang tam murip ngio kenep batung laan bi sayu tam murip ngio kenep Allah tegu itam murip ngio kenep Allah nusi tam kasena jiat laan nusi tam kasena salah laan itam pasti nengak man hadis salah awi itam murip ngio kenep Allah. Perkara alang ketelo, alang te ti alam jo surat Tuhan, alang akbasa mentelo menadi hati alang te ti alam jo telo, alang koma dangna ataupun usukupna, alang mena, alang menona. Ngawan kam murip ngio kenep gelunan alang ampayan jam Allah. Daho alang te tialam jotelo ani ji daho alang tegas alang koma una udengna usukupna mangnana salah laan. An leti daho alang te tialam jo telo ani alang koma udang na ya mang nana barik alang meran laan mang nangio kiwa batung laan dahin manga lale te ata agun dahin nan pelaho mang kelale dui dahin mang ngetalau hudo. Surat Tuhan alang antelo kelanghi lewi ani pehitok itam. Kelanghi tel dahun surat Tuhan alang te lemjo telo ani koma usukna udangna. Ika alang kelanghi dahun Tuhan lewi ani. Mena jarun-jarun uripka alang ohanide. Ika paan murip ngio kenep batong ka. Ika paan murip ngio kiwa batong ka. Ika jikelunan aleng ngetelau hodo. Ika jikelunan aleng paan mau. Ika jikelunan aleng mungkin kumandada. Ika mungkin jikelunan aleng murip alem petuyang. Kelanghi surat Tuhan alang te dalam jotok koma dangna sukupna ngetakna ngakna mensala dahin murina nyalam Tuhan awin hadi salah alang antana dang metat itam dahin halam Tuhan mangna hadi salan bi murna ngio kenep Allah tulan aran Tuhan.

0: andahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Kerana hati tepat pukul 4 junang itam sampai ji kelengi dengan Levi alang en Winifred Livan salin da ina basa.

di Manita malang jadi ha Jakarta yati lubun halang matai tapi tanda tegen alang jadi ayan tusu pen tusu mektik tut alang jadi ha pula Flores ha Indonesia pusun jima donam di kereni u atang 40 tusu laung ya dahin te matuh amin dahin uvung-uvung awam alang tasa beh melanan dalam mempihak berkuasa lahu umatan tulung tepala ngabang alang tulung atusa Halim Daleh wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Burton S. Panjaitan bara kes patai kerana ini adalah leput hak 6 dalih hak 5 wilayah jarun atang pukul 6.40 minit lebih hak jam dalam hiti ya. Hukum ini kerana dalam tena pelesak telur itu 46 amin alang tasa melawin teji itu 57 alang tasa ayah 40 ji alang tasa sedang-sedang tasa anak dahin teji itu 40 saya hati tasa oktua dahin hati lim tasa anak leput ini ha, saya 57 uvung sekolah plus saya uvung age dahin telimat an hangawan ha sebayang dahin 6 upis pelita. Okey, nantuan hati dengan halang ni mencakata lahu atang tini tuana segmen dengan halang ni menhawang dan lelang kuikusi menitam lim.

Nuna nai taman adi peci hati kelengi lagu alang kenan awan jiu hati lagu nai pio ya hati kali ni hati melakna menilaan ampayan hati tepat pukul 5 lebih tam sampai jo peci kelengi dengah lebih alang pahmo men amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu manita bakai-bakai kualang kelengi radio kayan Miri FM ngejalo FM pitan puluh 5.7 dan hin pitan puluh saya puan kosong. Lahu manita alang peci kelengi dahik ngejalo Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung itam sampeji dahin dalo bake tam alang nei mantel dio kenya biman kelo bake-bake ko lang klihi radio kai nani ngejalo FM G kusung 6.G dahin G kusung G point tu sulho alang peji dahin ngejalo live alang teh HP radio kayan lahu menita malang klihi peji dahin ngejalo radio online itam sampejo atang pukul 6 lebih. Bayanan aku segeritam kelengi ji lagu alang kenan ibau ajang hati lagu lim kat petira marung Tuhan menitam lim.

0: Yang tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya ke usai tali dio Tony 76 terbulan ayah umat 2026 siap tahun minggu ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Lama puluh telur juta ida dia terima sumbangan tunai rahmat STR fasa telur berkenuh-kenuh lepas nadeng hanyua nyabda mikoda tirai lepas naik cina Kementerian Kewangan ini pergi dengan peruntukan capen 2 bilion ligit. Pengaduk ida dia terima STR ina untempau pengaduk telur atau ibu usah dengan perkata dengan lama juta ida dia terima penadeng uman ini dah. Telur PNPN juta cin ida dini ina na cin isi rumah yak pengulia liba ngana sederhana liba ngana capena 4 juta inana warga emas ya biun ipada mong pengado STR ini lepai dan nyuak kat dalam telur de fasa si uman 2026 ini nana abek telur pun 6 juta ligit. Pengarah Jabatan Hutan Sarawak Datuk Hamdan Mohamad lepas terima kenai kunjungan Cin Delegasi Jepun. Delegasi Cina Ketua Pejabat Konsul Jepun ke Kota Kinabalu, Hisaki Nakasuji dengan Naib Konsul Hyohi Sugaya dengan Pekinapa, Penyelaras Persatuan Jepun Malaysia JMA ke Sarawak, Kazu Sakai ngana gayeng pekua ini hinana pekeliwa penisen ngana nang gayeng pekua ngana perhutanan pemuliharaan alam sekitar ngan pengurusan hutan. Kaang ini hinana ida petirak pasentuk potensi pejadik na inisiatif mula kayu ngan nyukung pemuliharaan kabai ngan kelestarian alam sekitar. Gayang pekua ini hinana Cina Jabatan Hutan Sarawak ngana JMA lepas nadiang Cina Uman puluh PN PN puluh lemada ngan pengajian jaka ina dua-dua pihak ini lepas nak sumbangan palak pemuliharaan ngana pengurusan sumber dalau bai. Pengaduk 20 saman yang lepas keluar ngebayar operasi khas Ops Mabuk Kak Miri. Calaki umun 23 uman yang lepas siuk tahan ubana pekiuk deriba kerita kelepas yang ni septi sebelain. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah yang kuma operasi ini ti siuk tau telu ngan topat yang lapada ngan operasi ina hinana nak penukan ke jalan Miri Airport. Pengajian operasi ina on pengaduk Cak Ato 22 usai yang lepas persak pemung ngana Cak Ato Cak kenderaan ngana kaduk naan penyalak trafik yang lepas ida nerana ngan kanga hinana deriba biolisin, exhaust yang lepas ida ngaliu, road tag yang lepas matai ngan pekina pekaduk pelaa penyalak-penyalak teknikal dia Cak. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Kementerian Kesihatan KKM kengetigala telu da strategi utama reformasi tenaga kerja kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad Yakuma puyan ini bagi ngurang laaga yang kurang misi ya kritikal. Telu da strategi ya kaum ngana gayeng da kengempau laaga yang keluan kelulusan bidang ina ngana pengebiok lah awang gayeng ya bagi pelaksana ada penco alat pegayeng atau autonomi dalam pengurusan perjawatan. Ya aku macam 73,200 atau ayat puluk ca perjawatan misi grade EU lemah ngana puluk ibu lemah atau 57 kewangan ke fasiliti kesihatan siok jaka ini ngana ngan kengempau lah gayeng keluan tenaga kerja gayeng ya alat misi pelatih ya ida kengekadok lah telu ibu usa singkat uman nada yang uman lah pada. Dua kes positif rabies yang lepas teguk ke Kuching bagi pengajian puluk tau bulan ayah abek tau lemah yang lah pada. Majlis Bandaraya Kuching Selatan ngebayak ca kenyataan kuma dua-dua kes ini yang lepas ranak Cina puluk lemah dan sampel cen ya ida taiti kajian pengajian jaka ina ngan kes ya ida Nerana adang lan siuk nanca siang ina na kat janan simpul Petrajaya Kuching ngana dua la kes ya kedua hinana ca asu ya biun kelunan nganun ngan un kes jemaat cen kat kampung Trigus Rabak Roban Bau. Ngan ini pe Dau tira ya na Cina Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wi Hong Seng pekato apa na ida dia un kulung cen apan pekato jaga-jaga kidi apan bi un tetakau ngana tai nak tai mungkin ida alat tusuk vaksinasi anti rabies. Kelunan kadok perlu lan ngecok ngan ayen tai man cen ya bi un kelunan nganun ya Ya, cenaan se ngan pekinapa tai reput dalam un inu-inu kes jemaat cen ini palak pihak berkuasa. Ina tok dengar tepat tau ini dengar yang lepas sedia kun Rosita Ampung Cina. Amin dengar RTM Kuching ngan penco pemung kejayaan ngan mek ka usai tali dio kenyamir FM. Selama sempat ngan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TVOK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Okay, tengah sana ke kumai kem dek jai ngana ka usai tali dia ke nyamir FM yang selamat tahu kumai kem ngana selamat pemung ke jai lah. Kumai kem dek mana yang bersiaran ngala tau ini tau minggu puluh ayat tau bulan 6 umuan 2026 nang tau minggu tau buat tepat tau ini. Okay, kelepas ini asa ngana ke penjawa ke ingkini lu ngeri ngada watit segmen pengelan kumai kem dek pemung ke jai ngala. Jadi selamat tahu kumai kem mung hadiah ngeri ngai lu ke umum ada dok kelepuk daya ke pasen-pasen atau apa. Cinpi tau ikam dah suka bersiaran dengan lah. Ya, namun kau ikam dah nak tilu live FB. Ya, dan mungkin apa kau masih nak tepat dia ngeringai lu. Madang ngeringai lu ngebayar RTM klik. Dan mungkin apa kat saluran Astro Ayah tu Jogja. My free view. Dan mungkin apa kau ikam dia ngeringai lu ngebayar siaran radio pengalai lah. Cinpi tau ikam dah suka bersiaran dengan lah. Selamat ujung minggu. Selamat tahun minggu tau buat dengan nakik. Dengan kelepatit belian ini oh akhirnya kini lo penco ngering ada program pengelan minggu ini ya tinggal tahu aku mereka mung senaki dia pemung kejai ngalah ka use tali dia kenyah Mira FM jadi kena tempat ngering ada program pengelan tempat ngering ada tip belian ini nuas kenake ya ngan selamat tetap aku mai lo mung.

Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah itu, Maria bersiap-siap dan bergegas pergi ke sebuah kota di kawasan pergunungan Yehuda. Dia masuk ke dalam rumah Zekaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Apabila Elizabeth mendengar salam Maria, anak dalam kandungannya bergerak-gerak dan Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Dia berseru, "Diberkatilah engkau antara kaum perempuan dan diberkatilah juga kandunganmu itu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Apabila ku dengar salammu, anak dalam kandunganku bergerak-gerak dengan kesukaan. Diberkatilah kamu karena mempercayai apa yang dikatakan kepadamu daripada Tuhan akan berlaku." Maria berkata, "Jiwaku meninggikan Tuhan, rohku bergembira karena Allah penyelamatku, karena Dia mengingati hambanya yang hina. Dari sekarang hingga selama-lamanya, orang akan berkata aku diberkati, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perkara yang besar untuk aku. Sucilah namanya. Dia mengasihani mereka yang takut akan Dia, daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Dia telah menunjukkan kekuatan tangannya. Dia telah menceraiberaikan mereka yang berhati bongkak dalam pemikiran mereka. Dia telah menurunkan raja-raja daripada tahta mereka dan mengangkat tinggi orang yang hina. Dia telah memuaskan orang yang lapar dengan segala yang baik, tetapi orang kaya dihalau dengan tangan kosong. Dia menolong bangsa Israel, hambanya, karena Dia ingat akan belas kasihannya yang dijanjikan kepada nenek moyang kita Abraham dan semua keturunannya untuk selama-lamanya." Maria tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan. Selepas itu dia pulang ke rumahnya. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom, selamat minggu kumailamong senganake Kristus mala. Senganake dalam Injil tau ini untelu de aspek ya penting kerohanian Bunda Maria. Yang pertama, we Maria yang menjawab. Yang kedua, bercerita. Dan dia ketelu tanggung jawab. Senganake we Maria ia terima ino dia pengeluk Tuhan alamai kuma iluklunan. Ia terima dengan kemat manyi, ia terima dengan positif panggilan Tuhan kumaya. Lepena we Maria ia menceritakan ya bada inu dia lepa berlaku koma dalam pengudip ya. Ya bada ngan senganak ya Elizabeth. Lepa ina ya ketelu senganak imong we Maria menerima tugasan tanggung jawab sebagai we Tuhan Allah. Ngan kemet, ngan ngelan, ngan beon bagi-bagi kemetnya. Midan ia terima panggilan ini ialah ngan kemat manye ngan ia setia bion 2 kemat. Kuenapa we Maria ia bion sobung, ia bion ngembau kematnya lan piatisen ia we Tuhan Allah. Sekarang emong ini na ya cara dia tiga ya lusukat mencontohi cara udip we Maria. Singet usai lu adang ilu on pemberian. Jadi pemberian ina adang lan cinusahai lu ilu berlatih ilu pita inu dia kebolehan ilu. Le
gapai lu tisani nu kebolehan ilu penganjam ka inu ka disukat itu un ke dalam dunia ini, dalam kesuntana ini ilu pakai ketuena, pakai pembau dan pejung dan Tuhan ya ke syurga. Kuenana we Maria kementau ini ya tisen un pemberian ya Tuhan nak kumaya enana ia jadi we Tuhan Yesus. Ya sekanake tiga ilu kukuas sebayang tiga ilu ikut contoh cin we Maria we Tuhan Yesus we ilu kelunanmu Tuhan pemungenikem alamai bekuasa nimewani kemung dalam ngananamai ngananak dan berapui.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026 Kenai Petugu Ikam Kak Dewan Lamin Adat Bangan Kiman Umak Baha Sungai Asap Belaga Jin 20 Cata Bulan Abek 20 Telu Tau Bulan Ayah Uman 2026 Kado aktiviti Hiak Keti Jinan Ina Pegangan Acara Kemuncak Inana Konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026 Hiak Kengkin Artis Kuat Baan
1: Rosiana Urai
2: Jolly Jengan

Apa keperluan Adrian Anyi Robert inana cak anak umun 22 uman yang mencam mati sampai dalau bion sukat naik pekuat nat live konsert ini ayam tu sakiman ikam sukat nat kidi live kak Facebook live YFM Iban ngan bidayo siok 22 atau bulan ayah uman 2026 nadang cincam 6 kata tau-tau naik pekuat ngeramai naik namuai birami 2026.

Ya, okay, tinggal sana ke kami kam dek jaya ngelak ke usai tali di kenyamer FM. Selamat tetap kami kam lah ya. Nawai hikam dek lama ta message ke live chat hikam mata tak message jam kina. Okay, kebaca kiri kumah hikam mong yang kina jam tepat nak ini 34 minit apa jam lemah kita tetap tau. Selamat tau minggu kumah ilu mong ngana ilu tenang seka ini sengen nakik gaya awang. Dapat terasa baca gaya awang yang naik Cin Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Medan lu nasib baca gaya awang tetap ini. Ke miri lu nasib ke ini. Medan un bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk ya. Jadik dengan ngau na mabun sap atau pejerebu jadik ke miri dengan nakik. Dan dalam pekina pula tempat terasa ke Marudi. Marudi lu nasib tetap ini un bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk ngau na biun hujan. Ya, dan mungkin pula tempat tenasik ke Telang Usan, gaya awang ke Telang Usan tahun ini, medan atau tahun ini on bayar berkilat ke kuda-kuda ukuk dengan ngau nak biar hujan, mungkin apa sih ke belaga sehingga nakik. Jadi, begitu nak tiga sehingga nakik nang kaliu-kaliu gaya awang, bana nak kini hilu nasik kaliu gaya awang, ya begitu berkaliu, ngana tak pala hilu nasik panah ini, ngana panah apa hilu nasik ya tem sukat mungkin gaya awang mabun sap bana nak kini hilu nasik ukuk-ukuk ko ya siok mabun sab unia nae cin lapa cin sang tanak sengana kena ya teh bayu kasa yang kin teh ka uko-uko caca uko ngan pengena pula dalam un kawasan-kawasan yang pana ngujong ka un kawasan yang lau siok tutung ngan menawai lulah apa lebih un sukat biun tiga yang gayang nutung secara terbuka sehingga nakik ya ban ini suka mungkin jaga cobio dan agak lah dengan pergi apa kawasan Pipa Ilu ya. Okey, akhir-akhir tempat nasi lah ikam dia lepas mata mesias ke ini sehingga nakik ya. Tinggal tawailan lah kumai ikam dia lepas kejayaan dengan DJ ini Cina jam telu orang. Ya kebana Aspian Mahius, Dabling Kebaja, Aini lah Clement Cheng, Enduk Kenawid, David Irang, Angkat Belarik, ngan pekin apa, Baron Rose, ya Baron Rose kejaya ngala, Bira Luna, Fenaway Gire pemong kejaya ngala tiga tahun lah sekarang nakik ban mila amik jadik tu yang kem tau ini nang atau minggu tau buat tepat tau ni. Okey, hingga tepat pesalah. Okey, hingga ni lu ngeri ngada titik belian rohani kumai lu nang tau minggu tau buat tau ini sekarang nakik.

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum pergi. Kena
2: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kejalan

0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta kita pada negara.

Ya tinggal sana ke kumai kamu nak cahaya ngalai ke usia tali dia kenyam FM selamat tetap kumai kamu lah ngana kini jam tepat nak kini 44 minit 8 jam lemah kita tahu hakim kita patut nak asyik mesej saya ke matat ke live chat mesej mana yang nak ke ini dengan nak ke Cin Vivi Avi halo ya selamat tetap di Jenny Dawa Aki Ica Uyang Cin Pujut Telur ni kalau tanya kuma uko now yang onka bedaan lapuk kina tiga ikut mu dah ambil tiga ambil kini tiga tu ah ayam tu sang imat ambil ayam lapen tenau ambil taup dawa nawai ko naik ulit ujung bulan ini oi nak tuak DJ bicam-bicam nak ok tiga tahu wai Ica Uyang. Okay, kamu nak cakap tem all apa? Kamu kalau mata meses tem suka lepa ya, tem all apa jaga? Kamu mata meses gini kan? Kenapa kamu macam dia like tali dia kenyah Miria FM tu ini? Ya, nyata kata wei komando kenawin Ion NG, David Irang, Dublin K Baja, Betty Ali, tu yang ke Edo Seling, Jerry Thomas, Finaway, Gire, Raymond Luhan, Bina Luna, Pira Luna, Siska Paya, Zulkifli Abdullah, ya Rosenja Peter, Irene Wang, Miguel Mick, ya angkat belare, pemong kejai ngelah tiga tahu lans ngelah ke ikam dia pegang kata, pemong kejai ngalah ke usai tali dia kenyah Mira FM. Ya tiga pang kita pak pesan lola ilu ngeringa datik belian ni sengenake ikam dia bersiaran ngalah ke usai tali dia kenyah Mira FM.

Sekitar ini, siuman 2,000 cas skim bekalan elektrik luar bandar Rural Electric Supply RES ke Kampung Siang-Siang Laut Lawas. Lepas pejadik kun Timbalan Menteri Pembangunan dan Perindustrian Sarawak, Dato' Awang Tengah Ali Hassan. Projek ina yang alak belajar pengadu 6,000 ligit, inana keang cin usaha perintah bagi murat kaduk lah kemudahan asas palak kelunan kaduk ke Awang Pasen. Siuk tira ya pekatuk apan kelunan kaduk ke Kampung Peketo nak gayang pekuak palak perintah bagi nuyan projek-projek ke kawasan Dasmae. Ya adang alak balan pasen tuk kawasan-kawasan ke Awang Pasen ya tembion karen ngan kaduk ngan kalo sungai pipe ya buwe. Dawa dalam jaka dua uman ya kenai projek karen ke Awang Pasen ya kaum ngan namung kampung kat daerah lawas, perintah pekuat lulus peruntukan pengaduk 4,000 ligit bagi nyuak tong sungai palak kelunan kaduk kat kampung ngan pekinapa kat daerah ina apa nasukat mang sungai ya buwe. Ya, okey, terima kasih. Assalamualaikum, saya kembang sekarang. Saya kembang di kejayaan dengan Lekat Usa, Tali Dio Kenyamir FM. Selamat tetap kembang ke Melangan. Pagi napa, hakin kini utan asyik ca info. Inilah sekarang lagi kembang ilumong di on kapasan bimiri atau pikam dia cin awang-awang, cin awang lah, cin awang mirek pekinaya. Namun, kembang ilumong nang capuya nek kejadek ka pasen bemirek kini sengna ke enecin Persatuan Kebangsaan Kenya Sarawang midanda keti ca pemuyan Sarawang Kenya Cultural Festival atau pa SKCF ya ke nadang cina ca tebulan abe pat tebulan apien ka Pusat Kebudayaan Forum Miri Sarawak. Jadi dan pekin apa hilo nasek ke ini nak pian ada yang cina ca tebulan dawa tapi kena ina nah ya cina telu puluk ca atau bulan ina lepa on naida buka ukuk-ukuk berjuan barang, ukuk-ukuk juan barang-barang kerja ujo ka kawasan ina cin telu puluk ca atau bulan ya. Jadi tena nyukung program ini dengan nakik bana kaduk naan program, kaduk naan aktiviti ya idati jina ni nak os kenal ke ya kebaan una pertandingan bola sepak una se main-main acara main sukan rakyat ini un showcase kena masa-masa menaan lah ngan un pe kelas ida peluak kuma keluaran kaduk pas untuk alat-alat muzik dini kau bana inul alah hati sampai pekinaya ngan on pertandingan ngeleput showcase pas untuk kebudayaan ngan on pertandingan bunga lisu ngan pertandingan balan nyanting jina nina sengen akik ya. Jadi adang pek lah aktiviti datinin jin cata bulan abek nepat ta bulan ina. Jadi yang berpeluang sang nak tai najina nina o tai nyukong program atau gayang ini nang Sarawak Cultural Sarawak Kenya Cultural Festival atau SKCF ya. Okey, nasi cah info ke kusi kumai lumong apalah pekuat nyukong program-program ya ti kat kawasan lah. Namun nang gayang-gayang ya ti cenilo kelunan senilo orang ulu lah ya. Okey, ada mungkin apa sih nak aku makeup dek kejai ngalah ka tali dia kenya mer FM. Biola SMS-SMS semua dia naik ke live chat ke ini ya. Tiga tahu aku makeup dia lepas kejai ngalah ka usai tali dia kenya mer FM. Dan daro na se kai ni pa pokok elu jaga-jaga na inu-inu ya elu ti singkat-singkat tau sengan ake. Ini ake kelo kusi ku mai lomong na sengan ake. Medan elu na se nang penusa tanak peko ya jade. Un elu na se dalam bana penyang-penyang se tanak peko di ni dalam jaka 24 jam elu na se kai ni ada un kuda-kuda tanak peko ya jade sengan ake. Medan elu na se ada yang lain ya jade ke Flores ke Nusantara East Nusantara Medan Lunase ini yang ngujung ke Penusa Bio ya jadi ke inalah ke Indonesia dengan kelepai inalah Lunase jadi lepa ke ukuk Flores kawasan Flores ini ya
Empi magnitude tak olibak ke dia lah. Inana 6.2. Ngan helu nasib ca lah ayak jadik pa. Nana helu nasib pengedalam mah. Ca tu 70 km pengedalam mah. Kak utara Sumatera. Medan penguat tah inana magnitude 6.0 ngan ya madanlan ilu nasik ke ini inana yang kak Palu ke Beluak Sulawesi magnitude 6.0 adang penyang-penyang saya nasik ngan nakik nang penusa tanak peko ina. Oke, kira apa ini tu na ilu suka bersiaran ke usia tali dia kenyata ini nyok tiga tawelan ku mereka mong senak ke kejai ngala pomo kejai ngala cina jam telu ora tiga tawelan ku mereka mong apa ku ada lo menawe lo apa pun ketua jaga tiga agak lah jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lah selamat tetap ku melo mong selamat hujung minggu ngan hilup tegok lah neng pam nak ken apa ikam pakai ca belian ya pengembayak lah ni cin udip apa ijan ngau ngan habis nawes ngan nak lepas siaran ilu na ilu pencong ringan ada siaran cin YFM Impan Kucing nyanyi kena bye bye.

Yang lagu ni Jenika Sanggam Karun Bungai Surah Bungai lagu kenangan pun ke segmen Sada Lemai. Saya tu terima kasih dengan kita ke Gimengkam gulengok kami nyentuk ke dia tu kita ke Benung Nunga Kapal Melayan diri sebilik lemai tu ke Benung Berapi Nyumai Berdapur Benung Lang Kereta kini nuju ngagai kedai makai hengkanya Benung kemudian ke YFM. Terima kasih lepas milih YFM jadi ke Siti Ari Station Pemerintah kita. Jadi lemai tu segmen Sada Lemai dia kita dekat bergulang aku Nancy Tambum terkeisi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi udah tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program Lalau Pergidup bergulang ngau Bishop Erisum Pencingan jadi pukul 6.30 tu lagi dia berengkah ngatai ke pesan berbatang pesan berat bawa YFM ke bisi dikirim kita ngagai kami lalu udahnya lagi terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7.30 lemai maka selama dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabut terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli dito serta bak jam ke penudi dia kita bertemu baru sebentar mendiang ke berita hari yang kesepuri Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru setiap gulai bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu kepada kita bebuk penyanggup baru lambar 24. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tismak negeri Tyre ngau Sidon. Siku indu orang Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuya kasih kaku Tuhan nuan tianak David. Anak aku tindu merinsok benar kena rasu antu. Tang Jesus ndak nyawut dia seleka. Sida murid dia datai ngaga Jesus, alungan sa ia berjaku. Ku sida, asuh ia pulai. Ia nitiah kakitai lundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak dia asuh ngigok raban bedus urang Israel tilenyau. Nengoknya induknya datai lumremi di kaki ya, ku ya, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ya ngagi ukui. Ku induknya nyawut ya, nyok amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tila buah hari meja Tuhan ya. Nyalai ku Jesus nyawut ya, nuan tu induk tipesai pengarap. Utai tu dipintak nuan dekat dekerja nitih ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Buat cerita kita tu, kita ningal pasal Jesus ti berjalai ke utara ngagai benuang kandang Tyre ngau Sidon. Kurang lebih abang benua Lebanon kemayar itu. Ngejang ke benua ti palan orang Judah. Ngagai benua orang ti ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus kitu, ianya awak bisi peluang oleh ngerari ke diri ari bala mayu. Serta bisi peluang megok alai bersemiang serta nyenio ke diri awak kuliah nangkup pemerinsok ngau pemati ti ditemu ya dekat nyadi bo ya ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngenak peluang tu nyenio sedang ngajar bala murid ya pasal kayu regang tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngau ajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus ngai bala murid ya. Lalu tu mempeluang tiada ia oleh ngerari ke diri dari bala mayu. Tang kita ningok ndak mukai-mukai, lebuah masa tu megok ia lalu digusung siku induk. Ti minta kasih Jesus, awak kemuruan tu dari anak induk ia. Jesus terubah bakal kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkah. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya ketegal ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya ari Jawa. Serta anda ibuah medak takut anda ibuah neguk ya. Nyalai kena nyawat tanya dua cik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silih lagi ari baca bub kudus kita. Baca kita berinjil tadi diambil Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita baca lebuh Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua Tyre yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndak udah dikerja Jesus laban berita pasal penataya ditemu semua orang. Nyalai buat ayat 22, kita ingat pasal induk siku,
tingusong Jesus. Lo indu nyo bansa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Indu tu ukai bansa orang Juda. Lalu reti tu ia semak nyembah petara ti ukai alah tala kena sembah orang Juda. Tambah megak, orang Canaan tu nang munsuh lama orang Juda. Berengkah hari penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Juda bergedik ke sedak. Lo sedak pan bergedik ke orang Juda. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Juda, laman seduai semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia dikenak menua mayanya. Lebuh induknya minta kasih dengan Jesus, muru antu hari anak induk ya, Jesus bakal kena ibuah serta ngai. Tambah megak ia bakal kena jakuk tikasar dengan induknya. Tuan Jesus, awak ke kita beri anak mit makai dulu. Tak patut kita ngambil pemakai anak mit lu beri ia ngakai ukui. Nyalai menjadi nama reti jakuk ke pasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngenak jakuk ukui. Nanti semua buat jakuk kita iban ngumbai orang ukui nyok tak mana benar. Lalu maya Jesus keliak jakuk ukui itu tidak dikenal bangsa orang Juda berjaya bangsa bukai. Tak menjadi bahawa semua bangsa jakuk. Jalai nuan nyebut jakuknya, yang kaum gamal nuan tinyebutnya, tahu ngasuh jakuknya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jakuk ukui itu, lalu induk nemu jakuknya dikenak pasal ia, Jesus semak senyum serta berjakuk ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takang lesai ke induknya. Amat dalam jakuk Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tiba katu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik ke orang Hindu. Kesuah dia perjai atau ke kemaruah korang maya zamannya menyak. Kita juga nemu Jesus tidak bergedik ke orang bahasa bukai. Lawan ia suah nulung sedap. Bakal ia ti ngerai ke siku orang gila di mana gerasa. Kepada dia kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jakuk tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agi berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah ya kemindah ke utara dengan bala murid ya. Awak kuliah ke diri serta ndak dikelimpang kari ke dia suah ngerja pengawak nyelai teka pengawak ajiah bakal ngerai kurang teka muruan tu. Lebuh yang ajar sedang ngerja pengawal ajih, ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa orang Juda. Ukai ketegal bangsa orang Juda tu dikerinduk kalah tala lebih dari bangsa bukai, tang lawan tu jalai kuda dipilih alah tala. Ngenak bala timimit alah tala ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala orang Juda, Allah Ta'ala dekat nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 siku. Melatih sidak awak kesidak oleh nampung pengawak ia di dekat nyelamat dunia. Jadi reti jakuk Jesus ngau induknya tau disebut ke kita munyi tu. Perambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar serta ngerai ke bangsa orang Juda. Tang tajak pihak, aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ia. Nyak kebuah ia kempang nyawut Jesus. Ku ia, nyak amat Tuhan. Tang ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai tindak habis dempok anak mit.
sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk kaya bisik pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi, nemu ngena rundiang yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kanak induk ya, Jesus meri pementok induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai kaya. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udah ngerja tu, tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talong, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talong. Lalu muru antu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai jatuh menjadi, kumai kita berarti ke pengarap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisik ngemuan pengerindu. Pemedis di nuntung anak ya, cukup balik nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ke penyayau induk tu ke anak ya megak, jermin pengerindu lah talo kena biak ya. Empat pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang ke Jesus. Tindak dikelala ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawet seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinu ngap pengerinduk Jesus. Munyeka St. Paul, pengerindu nang dak mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjaku ngo Jesus. Cerubah ya yang umbai Jesus tu anak David. Tang berujung yang umbai Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut ngo raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang judah. Induknya datang ke Jesus, ngubai Jesus tu siku ada orang, tiulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talau. Nyelai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai, tayo kebenar Jesus tu alah talau. Pengarap tu ngujung kaya nyembah Jesus serta ndak mantul takut leju. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu dilengkak ke aku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku ngaik kita sama dia jenua serta lup samping ngu aku ngagip Allah Ta'ala tip taro ngapai kita ngenak samping ke diungkup ke minggu tu ingat minggu Trinity ke-11. Oh Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan di pemaduk ya, oleh nuan kasih, oleh nuan dang sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai di semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah nuan di disurga. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talau sekewaja dia tu sudah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi beberapa minggu di dekat datai. Mupu aku.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lagu ni Lucy M. Baduk kiruh lagu ngejong ke jam dia tu pukul 6.43 minit lemai. Selama-lamai dengan kita ke hak baru buku lengau kami buat YFM ke bermandi ke YFM dan kiranya nama ajak pengau kita lemai tu atau ke benung dalam kereta kini seraya kita ke berapi kini berdapur mendiang ke YFM. Terima kasih hau. Jadi tu datang bawa aku maca pesan ke BCD kirum ke kita ngagai YFM. Banyak kena email atau ke WhatsApp konti kami YFM Iban itu. Jadi itu maca pesan ke diterima hari tuan rumah Sambau Benangan Tulang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sibu, Kapit, Bintangor, Long Urun Belaga, Bukong Pelasuk, Awur Bangat, Duri, Remambung, Luban Ulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai

Tentu madah ke Rumi Anak Nanang. Rumi Anak Nanang udah nadai kena 15/8/2026. Niang tu dekat di Sengai Balai Mayu kena 17/8/2026. Bak rumah Sambau Nangan Tulang Sri Aman serta dekat di Anjung pagi hari 2 18/8/2026. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke Rumi Anak Nanang. Rumi Anak Nanang udah nadai kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 17/8/2026 bak rumah Sambau Nangan Tulang Sri Aman serta dekat di Anjung pagi hari 2 18/8/2026. Lalu pesan ke sekali tu, pesan diterima Ari Jonikel Billy Anak Katang atau ke Apai Dara. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan kediau bar rumah Sati Sungai Pituah, Mudung, Tapang Hujan, Berayang Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat Licuak, Barit Nyiar Uluruban, Seriduah Pelasuk Pangge, Sungai Antu, Nangai Bus Kerubung Skrang, Praja, Rumah Christopher Banyung Munggu Ranggu, Simpang Sayah Nia, serta kepembelayan kebukai Tinglala Bulan, Bulau, Anak Inyau, tau ke Bini Katang, Anak Gima. Jadi pesan tu madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau, tau ke Bini Katang, Anak Gima, udah nadai kena 14/8/2026. Jadi ni yang Bulau Anak Inyau tu, dekat di Intu Belamayuh Lemai tu, bak rumah Dana Teriang Sungai Sawak Kop Ibus. Lalu dekat di Anjung Pegila, bak pendam Kristian sebekas Kop Ibus. Jadi penerang ke Siliak, telefon ngaga Jonika Billy, tau ke apa edara, bak lumur kusung 16314-2902, tau ke ngaga Alexander Michael, bak lumur kusung 17809-2056. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau tak ke Bini Katang Anak Gima. Udah nadai kena 14/8/2026 tu. Jadi ni yang Bulau Anak Inyau tu tadi dekat din tu, Belum Ayuh Lemai tu, bak rumah Danan Teriang Sungai Sawak Kop Ibus. Lalu dekat di Anjung, pergilah bak pendam Kristian seberkas Kop Ibus. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan, telefon ngagai Johnny ke Billy atau ke Apai Dara, bak lumur kusung 16314-2902, tau ke ngagai Alexander Michael, bak lumur kusung 17809-2059. Jadi pesan ke Siti tu mega, pesan berat tu Ari Umban Anak Tawau tak ke Inai Boy. Jadi pesan tu dituju ngagai Dr. John Brian Anthony, sebilik dalat anak bawa sebilik di Miri, hingga anak mempati sebilik di Miri, tupang anak kiai sebilik di Bintangur, kapal melayan di Selangau, di Jia Selangau, Jampi Semadik di Sebakun di Jia, Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh, Sungai Mas Bintulu, serta bala di Bodok Seratua, serta kapal melayan kebukai, Tik Ngelala Peter Anak Ikuah, tau ke Apai Boy. Jadi pesan tu madah ke Peter Anak Ikuah, Peter Anak Ikuah, tau ke Apai Boy, udah nadai kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Bar Rumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau kena 17/8/2026. Malam hari 1, lalu dekat di Anjung pagi hari 2 kena 18/8/2026. Penerang ke Siliak, kapal melayan telefon ngagai Umban Anak Tawau, berumur kusung 19-469-4299, tau ke ngagai Albert Anak Peter, berumur kusung 11-989-7933.
Tu nando baru isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke Peter anak iko atau ke apai boy. Udah nada kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di sengai buat rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau. Kena 17 hari bulan 8 2026 yang malam hari 1 serta dianjung pagi hari 2 18 hari bulan 8.

PAN 2026. Penerang kesiliat kepemelayan telefon ngagai binia ianya umban anak tawau berlumur 019-469-4299 atau ke ngagai Albert anak Peter berlumur 011-1989-7933. Dah tu lagi, lagi mega nampung sekadar pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai kami Bok YFM.

0: dia kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, lagu hari Wilson Meringai No Anda Aku Buai. Siti lagu kena merindang kita lemah itu tu lagi megah maca. Sekedar pesan ke bisi dikirim kita ngaga YFM sebedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu dah tu lagi out. Jadi tu Siti pesan ke diterima hari ki Rona Johnny West dituju ngagai ke pemelayan ke dia bawang asan dengan terlihat krian seratua dengan luau awet seratua julau sibu pak sibu maung sibu sungai tebelian tanjung bekakap melanggan sungai apung sibu kucing kapit miri bintulu serta ke pemelayan ke bukai tinggalala ex-counselor Johnny West engkamat. Jadi pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat. Udah nadai kena 14.08.2026 jam 5.30 lemai bak spital KPJ Miri. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu kena 16.08.2026 bak rumah Peter Tingom bawang asan sibu. Lalu dekat di Anjung kena hari 1 17.08.2026 pukul 8 pagi bak pendam sebilik gani nisi SMK bawang asan sibu. Aku nandu baru isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat. Udah nadai kena 14.08.2026. Jadi ni yang tu dekat di sengai lemai tu 16.08.2026. Bak rumah tinggung bawang asan sibu. Lalu dekat di Anjung kena 17.08.2026 pukul 8 pagi. Bak pendam sebilik gani nisi SMK bawang asan sibu. Jadi sebedau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke sekali itu dengan kedulut lagu hari Cecilia Ulihkah Aku Ngempu Kesulai Titrobai.

0: nama apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu, hari besar, Maria darah bunga sebaik nikah ke surga. 16/8 tahun 2026. Aku pada kibian hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi orang kita ngaku dosa kita, kena nyedia ke diri ngintu misteria kudus. Muatih kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala,
1: ti pemadu berkuasa, ngau ngagai kita menyadai aku, laban aku udah balai berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jako aku, dalam utai itu udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggal ke aku. Salah aku, uliah penyalah aku tibalah dudu, nyak kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas, semua melekat ngau orang santai, lalu kita menyadai aku, besmi yang kaku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala, tipe maduk berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita, ngagai penghidup, tipe meruan belamau.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami berterima kasih ngagai nuan. Ketengah mulia nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus adalah anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala, anak apai nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami, laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita, Allah Ta'ala, terima doa berkuasa, terima orang hidup, terima nikik Maria darah bunga, senda dosa, indah anak nuan, tubuh ngau semangat, ngagai mulia surga, beri kami bersemayang, awak keseruran berarti kutai tadi surga, kami tahu aruh, nyadi orang, tiba kunci mulia ya. Nengah jisah Kristus, Tuhan kami, anak nuan, terhidup, lalu merintah, ngau nuan dalam penyarakup Roh Kudus, Allah Ta'ala, datai, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca aribu pemandang bagi 11 ayat 19 ngagai bagi 12 ayat 1 ngagai 6 ngau ayat 10. Rumah sembiang Allah Ta'ala di serga lalu dibuka, lalu peti lampang batu adat bisi dipedak dalam rumah sembiangnya. Udahnya sitik tanda ti besai, lalu pegari di langit. Ianya siku induk ke begari ngenak matahari, lalu kaki ya berpelasar ke bulan, lalu bak palak ya bisik sitik mahkota ti digaga ari 12 igik bintang. Ia ngandung, lalu nyabak laban ya radai dekat beranak. Sitik agik tanda pegari di langit, ianya siku naga ti besai, ti bercurak merah. Tibisik tujuh igi palak, ngau 10 itik tanduk, ngau 7 itik mahkota bak palak ya. Ia narit sebagi yari 3 bagi bintang, tidi langit ngena ikut ya. Lalu nikau kesidak kebaruh ngagai dunia. Naganya lalu berdiri di mua induk kebaru dekat beranaknya. Dekat makai anak induknya, lebuah anak miknya ada. Induknya lalu ngada ke anak lelaki siku, di dekat merintah semua bangsa ngenak sebatang besi. Tang anak ia dirampas lalu dibaik ngagai Allah Ta'ala, ngau ngagai kerusi di raja ia. Induknya lalu rari ngagai menua puang, ngagai siti indur ti udah disedia Allah Ta'ala ke ia. Aku lalu ninga nyawa ti inggar bejakuk di serga, dia tuk pengelepas kuasa ngeperintah Allah Ta'ala kitai, ngau kuasa Kristus ya udah datai. Jakuk Tuhan,
1: terima kasih kala tala.
2: Masmu antara saud kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Bala anak induk raja bukai sama begulai ngau bala anak induk Nuan. Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Nuan ti dekat nyadi bini raja, pendiang keutai ti disebut aku. Anang agi ingat kebalan miak Nuan, ngau kaban belayan Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Pemajik Nuan dekat ngasuh raja ingin rinduk ke Nuan. Ya Tuan Nuan, nya alai Nuan nak tahu nak ngasih ke ia. Ngau ati ti lantang serta gaga sidak datai lalu tamak ngagai istana raja.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ti keterubah ngagai orang di Korin bagi 15 ayat 20 ngagai 27. Kristus sudah diangkat kari mati. Nyadi orang keterubah diangkat ke hidup baru ari bala orang ke udah mati. Labanti pemati datai oleh sikup mensia. Pengangkat ari mati megak datai oleh sikup mensia. Laban semua mensia mati di bayi Adam. Nyalai semua mensia dekat hidup di bayi Kristus. Tenggenap ikut dekat diangkat ke begintir-gintir. Keterubah Kristus ke buah bungas lalu lebuh Kristus datai baru. Nyak baru bala nemiak Kristus. Udah nyak baru pengujuan datai. Lebuh Kristus nyerah ke perintah ngagai Allah Ta'ala tiapai. Lebuh ia udah ngerusak semua pemerintah. Perintah ngak kuasa. Laban ia nak tahu nak. Merintah nyentuh ngagai maya Allah Ta'ala udah ngangkat ke semua munsuh ia di bawah kaki ia. Munsuh ti pemadu dudi dirusaknya pemati. Laban Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua utai di bawah kaki Kristus. Jakut Tuhan.
1: Terima kasih

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari ini kudus netehkan luk bagi 1 ayat 39 ngagai 56.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Mari angkat lalu beguai-guai mupuk ngagai sebuah negeri di menua Judah, di bebukit tamau ngagai rumah sekeraya. Lalu mari tabik basa ngagai Elizabeth. Lebu Elizabeth ingat jaku tabik Maria. Anamit di dalam kandung Elizabeth lalu kebut. Penuh laban roh kudus Elizabeth lalu berjakuk dengan nyawa tinggal. Berberkat menuan dari semua induk bukai. Lalu berkat meh anak ke di kandung kenuan. Lalu nama aku buah tetuk nyadi baku. Datai ke inai Tuhan aku nyawa nemuai ngagai aku. Laban lebuah aku ingat jakuk tabik nuan tadi. Anamit ke dalam kandung aku kebut gagati. Berkat meya ke Arab ke jaku Tuhan dekat dikamatka. Maria lalu berjaku, semangat aku ngemesai ke Tuhan. Lalu hatiku gagal ke latala ti juru selamat aku. Labannya udah kasih ke nembiak ya ke baru hati. Belabuh hari dia tu, semua serak dekat ngumbai aku berberkat. Laban latala ti berkuasa udah ngerja utai ti besai ke aku. Kudus meh nama ya. Ya mandang ke pengasih ngagai orang kenangi ke ya. Hari serak siti ngagai serak siti. Ya udah mandang ke pengering ya. Ngenak lengan ya. Ya lalu mambar ke orang ke sumbung ngau semua pelan sidak. Ya udah muai raja ti berkuasa di kursi di raja sidak. Lalu ngeninggi kurang ke baru hati. Ya udah ngenyang kurang ke lapar ngau tai ti maneh. Lalu muru sidak ke kaya pulai puang. Ya dah nolong nembak ya Israel, kena ya ngingat ke pengasih ya. Nitih ke semaya tergagak ya ngau aki ini kita ngagai Abraham, kau ngagai peturun ya belama ya. Maria lalu dia ngau Elizabeth kira 3 bulan. Udahnya ya pulai ngagai rumah ya ampu. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Nanti saya tahu tajak ukai hari kebetul. Maria darah bunga sudah baik ikut kesukuratan awam sida bisa Malaysia Singapura Brunei mai sarito di itu nyadi hari besar Maria darah bunga sudah baik ikut ke surga nyadi sarito pengawak ke penghabis tu ke mana hamai dalam pejalan pengharap kita orang Katolik tu ingat ke Maria di baik pulai nikit ke surga ukai semena semangat tan tubuh ya lebuh ya ke ninggal ke dunia tu. Jadi rita tu ya nak nengah bakal kita mensia dalam kubur atau kebut tang Allah Ta'ala mai ya terus ngagai munuh surga. Jadi pengaram itu selalu diintu kita kena 15 hari bulan 8. Jadi tu hari kita Katolik mesti datai ngagai gereja. Jadi saat itu kita Katolik ngingat ke pengawak Maria dalam penghidup Jesus ngau gereja megak. Kita berbahasa kia terjadi indah Jesus ngau model pengarap kita. Jadi Pope Pius ke-12 madah ke ajar pasal Maria de Manike Kusura tu jadi ke Doma dalam tahun 1950. Nama retia, retia tu meh pengarap ti asal dalam gereja kita. Indah nengah ya kedebai ke surga temega ukai disebut dalam buku kudus tentu hari tradisi gereja lalu dibelak mati ke dalam penghidup gereja. Jadi hari Maria kedebai niki ke surga sarito merik pengendalan ke semua kita tu ingat ke kita bukan Maria ke debai ke surga kita mega uliah maliak kemua ngagai penghidup meruan begulai ngau Allah Ta'ala. Jadi pengharapan besar itu merangsang kita wa kehidup dalam pengharap andal ke semaya Allah Ta'ala ke penyelamat semua kita. Kepenuh dia benar, Maria nunjuk ngagai pengasih, pengering ngau penyelamat, pengawak ngi Allah Ta'ala. Pengangkat Kristus dari pemarai merik, pengandal ke penghidup meruan. Lalu penuh dia benar ngalah ke pemarai. Sama kita ingat aku pengharap, pengharap sedar Rasul. Aku harap kalah talo.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung hari roh kudus, diada ke Maria darah bungas. Merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk baspiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, Samora Sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Maria de bai niki tubuh ngau semangat agai mulia lalu nyadi kelai ti besai, madang kutai terdekat nyadi bagi tai tandia tu kita egi berjalai nuju mulia nyalai aram kita begulai ngau Maria, mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja ngambil kaki tai ngantik ngau ati ti penuh pengandal, ke pengangkat ti udah disemaya Kristus kaki tai. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke semua ketuai kemegai perintah di dunia tu, ngambil ke sidak nyaga pengelikun dunia, serta ngapuska pengawak ti berperang. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penaluak kita ngagai Maria, ngambil ke orang Kristian uliah berserakup, begempung begulai ngau nembiak Tuhan ke baruah pendiau, ke diangkat ke ngagai mulia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke semua ruang bilia, ngambil karani pemayak kementas ati ngir yang genap ruang bilik kitai. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kesidak keudah parai, ngambil kesidak diangkat ngau Kristus, begulai ngau Maria, induk darah bungas, serta ngau orang sante. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngau dunia, kami mai semayang kami, begulai ngau Maria darah bungas, orang keterubah, dikangau saun dalam mulia pemenang anak nuan, tidup lalu merintah, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, di pengagak semua tai, laban hari pengarajan nuan. Kami dah terima ruti, tadi suak kami ngagai nuan, buah hari tanah ngau pengawak jari mensia, ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat monuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiri aku ngau unggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piri yang berjari wan. Kepuji ngau mulia nama ya, kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Awak kepiring tau pemberi bahasa di kami, angkat ngagi nuan da Tuhan, lalu dengan Maria darah bungas, di pemaduk di berkat, tinggari kami bersemayang, tidak baik nuan dikit ngagi surga, awak kati kami disar dengan api pengerindu, seruran rindu ke nuan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyasigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut segi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Beri terima kasih ngagai nuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala kuasa selama ruan belama dengan Kristus Tuhan kami lawan saritu darah bunga setina Allah Ta'ala sudah dibainiki ke surga ti nyadi kepun ngau gambar ngi gereja nuan ti dekat nyadi sempurna lalu nyadi ke tanah penganda ti benar serta berperindang ngagai bala nuan ti agi berjalai nuju surga ti benar nuan nak ngasuh tubuh yang but dalam penam ketungkah ke hari tubuh yang pu yang ngalit kati udah ngada kana nuan jadi mensia penempak semua penghidup nyalai begulai ngau sedar melekat ngau semua santai kami muji ngemulia kenuan belama-lama.

0: amat kudus Tuhan pun semua pengurusnya alai. Gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jamia dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ia nyekar roti lalu beri terima kasih mecah ke lalu nyuaknya ngagi murid yang nyebut ambil tau. Semua kita lalu mpak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak beri terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu irup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau belamayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti itu lalu ngirup hari calis itu kami merita ke pengarai nuan oh Tuhan nyentuh ke nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai nge pengangkat ya kami nyuak ngegai nuan Tuhan roti pengirup nge calis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngonwan lalu melawan wan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bebagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh bungulai ngau pop kami liau ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau meriah dada bunga setiap berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph setiap berkat laki ya ngau siada rasul setiap berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngiknuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyakit, Tuhan, kami bersemayam engkau mana kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa, sekumbang ke mengantip penganda tidak berkat engkau penatai pengelepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia nanggi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala tumaya tenanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut norma datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita. Sepengudah nerima sakramen penglepas, kami minta nuan ngemandar ke Tuhan. Awak kenengah Maria darah bunga, setiap pemaduk diberkat, tinggari kami bersemayang, terdebaik nuan dikit ke sengagai surga. Kami tak terdebaik ngagai mulia, pengangkat hari pemati nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala terpemaduk berkuasa berkat kita, apai. Ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

terbatuk batang berita. Kesusastraan mesti setipak ngau pengeremai digital, ngau AI, dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke buat tikas action. Perintah netap ke timpoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagai peranak ke dikrogok gaya hari kemarau. Selamat lemai, bukulai dengan aku Nancy Tambor, bawa berita lemai 16 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

0: pemansang ba perkara kesusasteraan patut setipak engau pengerbah digital, engau pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dan tu kaya agi mengkang relevan ngak kedembiak rebak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik pengerap hati di acara tu ukai semina uliah ngetan ke asil sastra menua tu. Tang mega uliah mandang ke identiti ti baru barenggat antarabangsa. Perkara tu dekat dijapai ari cara ti lebih interaktif bakal animation, filem pandak atau ke muzik. Yang madah munyinya berpengrami makan lemai engau nyuak ke prize pekit ngan nyada puisi merdeka renggat nasional ke-40 2026 di Kuching. Jakut ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein tuah ari Sarawak mujur nyadi champion enggak pengawak ia ti ngenatai ke puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Penanggul Sebun Asap merakap garis antara menua di Sarawak patut dibawum ke bak renggat Asian dikenal ngigak cara mutar ke penanggul ke pemadu manah dikenal ngurang ke empas ari penusahnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perkaranya dekat dibantai ngagai raban komiti penguasa menteri-menteri Asian berkaul ngau penanggul sebun merakap antara garis menua. Yang madah ke upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngari ke Malaysia dalam komitinya dekat mantai ke Perambu serta Pemar ke ditapik Sarawak. Ia megak dekat ke pelilih menua bakal Kuala Beram dekat dikemerat ke laban penusah angus kampung tahu ngujung ke sebun asap tamak ke Brunei. Merebak ngonya Sarawak udah nganjung peminta operation renih ke hujan lalu dia tu benuang berarti ke maya ke pemadu engkeman endur berjalai kenyak. Ia maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke prais ungkup pekit hasil penglandiak jari renggat negeri di Kuching. Bawa pengawal ke sebagai Dato' Amar Douglas kemegak nyadi chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak. Pada ke perintah udah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagi peranak ke dituntung gaya hari kemarau. Komiti Penguasa Penusah Ngenyit bagi menua ngeupis bekal air menua pesisir Jebab udah dikerah berjalan ke atur engau lengkas bak kandang dur ti guna ke bekal air. Yang madah ke tempoh 12 jam tu ianya berengkah hari seban diterima kalai bekal air ndak tahu ndak dianjur ngagai peranak ti napik penanggul. Berbak ngaunya upis pengintu penglantang pendiau terus ngagih ke air irup ngagai peranak ti berguna ke bantu. Penanggul peranak bak kandang menua pesisir ngau garis antara menua limbang ti nada dokumen pengelala diri patut diputarkan ngau lengkas. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah pengawak tu berguna amat dikena nentu ke rakyat nyengkaung komuniti Penan ndak dikelawang ke ari akses perengkap guna ngau pemansang. Ia dekat ke perkara tu terus nerima perhati ari kerjasama agensi ke berkaul. Dengah raban petugas khas ti berengkah beroperasyen dalam tahun 2023, dia 5,776 peminta bisi diapil bak selampur Sarawak tiudah dikemendar ke dokumen pengelala diri. Limbang, bisi 72 itik peminta udah dikemendar. Berbak ngonya bisi 52 ikut di Batu Danau Mega udah mujur ngulih ke dokumennya. Ia madah munyinya buat program outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian buat Dewan Kampung Belading Limbang. Memperkasakan komuniti sempadan tikas bagi menua bak Dewan Kampung Beladen di Limbang. Bak perkara ke sebaka yang megak ngingat ke Raban Nebiak ngambil nyeliah ke diri ngerja penyalah merakak garis antara menua serta nitiah ke undang-undang menua sepiak. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Semua sekolah primary dan secondary hari baru ke mata upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka baru bakal selama berengkah pergilap. Upis pelajar negeri JPN Sarawak madaka pemutus tu berindik hari baca indeks pengamah angin API ungkup pelilih menuanya udah nurun tikas baca baru hari 200 hari tu. Sebedau tu baca API Serian ngelui 200 ianya tikas tik tahu ngerugak pengerai ngujung ke semua sekolah ditutup. JPN Sarawak ngemerat ke perkara penglantang, pengerai, enggau penglikun nembiak serta komuniti sekolah. Kelebih lagi, lebuh napik gaya ari tiangat serta penanggul kendak di sadanyadi. Raban sekolah mega udah dilalau ngambil nitih ke prosedur operasi standard enggau garis lalau berkawal enggau aktiviti ke bak luar maya timpuh gaya ari angat serta bersebun. Sebarang ubah tahu ke penerangan tip pemadu baru dekat di pada. Kurs asas pasal cara guna enggau etika senjata api patut digagak nyadi ke mandatory ngagai penerima senjata api ti diwaris ke. Kaban Parlimen Puncak Borneo Dato' Willy Mongin madah atur tu berguna amat dikena nentu ke penglikun mengkang nyadi perkara ti pemadu di Kemarat. Enti nada atur ti betul orang ke baru bempu enggau engkau ndak nemu prosedur ti betul lebuh nguna ngintu serta mega etika maya nguna senjata apinya. Ia maksud ke jakutnya ngagai RTM pengudah berjadi ke pengawak nutup kurs etika asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api siri 1 2026 Bapalan Pematih Polis Pulau Pos Sarawak Kuching. Kos tu berguna amat berindik hari penusah senjata api, ditau ngerugak penglikun serta ngujung ke kes berbadi nyawa. Ia mega merambung remai ke program pemerhati hati, enggau kos tik bansanya ngagai menup sisir buat pengawak tik ngatur roadshow. Kos tu kediatur Persatuan Penembak Kleh Bahagian Kuching, enggau kerjasama upis pelilih menu Kuching di pasuak urung 60 ikut raban penyerta. 2,663 ikut ukui udah nerima vaksin rabies enggau microchip dari program vaccination rabies percuma di Miri. Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah pengawak ngerembai ke bungkur vaccination mesti cakah lagi di Kemujur dikenal tentu ke komuniti dijaga nyeliah hari di Kelugak penusah rabies. Program tu diatur dua kali seminggu, mai ujung minggu, kalai orang ke ngempu ukui ulih ngambil vaccination ngau microchip percuma ke di pejalai unit veterina mindah kin gitu. Ia mega ngelalau orang ke ngempu ukui ngena awak tu nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin ngau microchip. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin nyak madah atur ti dekat nempak Miri nyadi menggeri nada penyakit rabies berguna ke kerjasama ari semua raban lalu ukai semina tanggung pengawak perintah ajak. Program sebaka dekat diatur kena 22 ngau 23 ribu lalapan tu berengkah ari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai bak Taman Awam Miri. Berita tika penudi. Operation ngerarak penusah angus kampung di Jalan Kejatau Lingga Sri Aman tembuk urung pukul 12.10 minit tengah hari tadi. Sapit Direktur Pis Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee madah operationnya tembuk pengudah majoriti kandang dur ke kena penusahnya udah dijaga. Kelimpah gaya hari hujan bisik mantuk ngerarak api. Penusah angus ke diriput ke kena 10.08 tu tadi nuntung kandang dur pemesai urung 80 hektar. Lebuh operasinya tembuk 65 hektar pemesai kandangnya mujur dirarak lalu 15 hektar lagi bisik risiko penusah angus mit nyadi. Operation hari ketujuh ngau 18 ikut pemesai JBPM dibantu agensi pengintu penglikun orang periman Malaysia UPIS Antaliai ngau parit JPS serta UPIS rampak menua. Kena hujung ke berita batang berita dibaca baru. Kesusastraan mesti setipak engkau pengerembai digital serta AI dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke Batikas Asian. Perintah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekalai ngagai peranak ke dikerugak gaya hari kemarau. Tunakah berita lemai Saritu Peninga beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16.8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES bak kampung siang-siang laut lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek tiberga RM600,000 tu sebagai hari pengawak tidak jalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngage sidak ke diau di menua pesisir. Ba Jakuya mayap jadi ke pengeraminya, Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turun pendiaunya, seruran beri kerjasama ngage perintah, lebuh jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dekat nentu ke semua genturun pediau bak kena menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah rinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturun pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agih belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air gage sedak kediau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Lagu ni Ricky L, kenyang matang ujung ke jam dia tu pukul 7.52 minit. Selamat bergulang dengan kami bawa YFM. Kita akan lagi mengkam bergulang dengan kami bawa YFM. Terima kasih lah bagi milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita bersari-sari. Lebih lagi kita akan dah mendiang ke kami 24 jam sehari, 24 jam seharinya yang kaum kita akan dah ya gawa nitih shift. Engkau malam tu kita gawak kini berengkah hari lemah itu tadi nyentuk ngagai tumu pagi pergilah kini. Terima kasih meh seraya kita kengerja pengawak merindang kita ngagai lagu-lagu serta berkunci dengan kita sekedar berita megah nyentuk ngagai pukul 12:30 malam tu lagi buat segmen sada lemah engkau pemerindang malam tu lagi bergulai engkau kaban aku kebukai merindang kita nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Macam sekedar pesan berat ke BCD kena tai ke kita ngagai email YFM ke anda ambil dibaca aku tadi bahawa pukul 6:30 tu tadi jadi tu pesan ke diterima Ari Grace anak Kambul ia ke dituju ngagai kaban belayan ti dia bawa rumah Joseph Ungum Sebangki Pandak rumah Edi Sebangki Panjai, rumah Bangin Tintia Lalang, rumah Sebeli Batu Berbini Atas, rumah Roslin Nuja Batu Berbini Baru, rumah Juil Nangasan, rumah Rachel San Pandak, rumah Langan Bulo, rumah Jarob Cangkul, rumah Tutung Danau, rumah Rubin Sayat, rumah Jefferson, serta Kaban Belayan yang kebukai kediau di Selindung, Merio, Marup Atas, Sungai Keruh Barak, Merindun, Pudai Bintung, Nyemungan, Skim Skrang Panjai Ruai Wong Pandak Wong Panjai Ansawang Selepin Namiri Mandamik Limbang Kuching Sri Aman Lacau Betung Sibu serta semua kabar melayan ia kebuka tinggalala Mpandai Anak Ambak jadi pesan tu mada ke Mpandai Anak Ambak Udan Adai hari 5 tu tadi kena 14 hari bulan 8 2026 yang diniang tu dekat di Sungai Balamayu bawa rumah Jabu empit lemah itu lalu serta serta dikubur pergilah 17 hari bulan 8 2026 bawa pendampit lubuk hantu jadi penerang kesili lagi kita tak telefon ngagai anak ya Grace bawa umur 019-889-5806 banyak pesan kedua diterima kami bawa pesan kedua penudi ke diterima kami Pak YFM. Jadi pesan ke penudi tu peninga kalau pesan pemati megak ia ke diterima Ari Jonas Anak Mawan atau ke Anggun. Jadi pesan tu dituju ke kawan belayan ke Ngelala Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai. Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai udah nadai kena 15/8/2026. Niang dekat di Sengai kena 17/8/2026. Buat rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat Dianjung kena 18/8/2026 hari 2 ya, pesan diterima kami buat YFM jadi pesan ke pesan berat terus kena tanya ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban laban dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus bergulai dengan kami YFM tu lagu ke dipilih abah sada lemai setiap lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanaki.

Ya, Suina Kenuan, lagu dari Ethnic Transmission, lagu kena merindang kita ke menua mendiang ke kami kena RTM klik Maya tu atau ke kita mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Terima kasih laban lagi mengkam kulang kami buat YFM segmen sedar lemah lagi berkulang aku Nancy Tambor minta ke isi tu lagi merindang kita dengan lagu ke udah di sedia ke kami untuk kita merindang kita malam tu. Tu lagu dari Stella Philip Nuan dipilih aku. Sedalamai YFM.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, Ukai, hari Abang Kadir tu aja boleh bersebun peringatan pengerinduk pan nemu di lamun sebun nyaman ada penyayau pengerinduk pengibuh ngagai pangan kita bini tau ke laki kita kini. Nya meh Siti lagu retro hari ni Michael Jemat merindang kita malam tu peninga. Jadi nyebut berkawal ngau sebun tu tu baca API ke daripada aku bawa website My EQMS dia tu kalai tikas pengamah angin malam tu nurun udah kurang hari sebedau tu semina dua menua aja agi ba ikas angin ke tau merugak pengerai tu baka di Serian 157 Kota Semerahan ngerikut kebaca tikas pengamah angin 152 jadi ndur buka itu udah ba ikas pengamah angin jalannya baka di Kuching 94 Seri Aman 79 Serikai 74 Sibu 65 Mukah 58 Bintulu 68 Semenaju 74 Miri 75 ILP Miri 72 Limbang 64 tak kata jap ya peninga tetap meh nyaga pengerai dia berumah nanti nadai pengau berat dia adu atau ke di kerja kita berluar terus ngena pemampul mulut engau hidung atau ke face mask lebuah kita berluar rumah anang nunu jam kedai tu laban terjapa pada kita udah kurang tang ia tahu majak nanti pengawak nunu majak dipercayai ke bab menua kita jadi terus ninga ke berita-berita berkaul ngau tikas pengamah angin awak ke kita nemu berkeni gaya ikas pengamah angin di menua kita terus bergulang ngau kami ba segmen sada lemai tu Siti lagu Ari Stevenson terlihat hati dipangkak janji.

0: jolly jengah.
1: Dia lingkap koredo, dia no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Ya, Siti lagu hari Shania Twain, You're Still The One. Siti lagu country pop romantis ke terbilang pada tahun 1990-an. Jadi kita mega tahu mendiang ke program lagu-lagu country and western malam tu. Bukulai kau pengelola program Matthew Abu atau ke MMA. Malam tu Merina kita penglama sejam. Okey, tu lagi terus Merina kita dengan lagu kau dah dipilih. Kena Merina kita bawa segmen Sada Lemai, lagu Ari Evans, Aku Nemu.

0: siku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ianya meh siti program Nai Nemua Birami NNB 2026 ke dekat diatur kena 21 nyentuk ngagai 23 di bulan 8 2026 bak Sungai Asap Belaga. Jadi kita ke diau sema engau Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Nadai salah tahu engau sampal ngerami ke program Nai Nemua Birami 2026. Oh, ane irau mayu artis atau ke penyanyi ke udah di kangau nyengkawem nembiak miet ya ke nemu atau ke landi main sape ke umur 12 tahun Adrian Anya Robert bisi mayanya ilak lalu nyengkawem penyanyi Rosiana Urai, Jolie Jangan, Roslina Bilo, Nguat Rock, Ngau Rosie Mila maga dekat merindang kita Maya program Nai Nemuai Birami 2026. Lalu tu nyeng kawan pengelola program kami, kita kedeka bertemu dengan pengelola program kami baka Sida Monica Midi, Mr. Edmar Langi, Pemaga Melati Badi, Ken Michael, Rajesh Booking, Uncle Stone, Imelda, Johnny engkau pengelola program ba YFM Bidayu maga bisik sama sampal ngerami ke lagi program tu yang kawam Linda, Pemaga Mil, Mildred, Francis, Philo engkau sikut lagi pengelola program di Miri ianya bawa YFM makayan ianya husun dekat merindang kia yang kawam juda mega ngari ke YFM Kenyah atau jawapannya udah nyadi pengurus YFM Bidayuh tangga tetap Nurun mega sama ngerami ke program Nai Nemuai Birami 2026 kena 21 nyentuk ngagai 23 28 2026 berengkali pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Okey, jadi itu nak kita bergulang aku dan saya tambah minta kisi ba segmen Sada Lemai. Udah tu lagi dia kita dekat bergulang pukul program kami Matthew Abu. Udah bersedia berkonti di dekat Marina kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Lagu Ali Rosie Mila siku Ali penyanyi ke mega Marina kita buat program Nai Nemuai Birami 2026. Gatu nyaga pengelai dirimpu. Selamat 7 minggu, selamat malam.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun,

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Sri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kekecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato Awang Tengah alias San. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai hari penyawa tidak jalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngage sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peliaunya seruran beri kerjasama ngage perintah lebuh jalai ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menop sisir nerima bekal kuasa karan ngau air bersih. Kelimpah rinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bisi menar kaki belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kaki sedak kediau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Jam sampal dan Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabuh 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu bagai aktiviti hingga program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit dengan jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang dengan main lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

yang lagu ke terubah Winnie Albert dan lagu ya Nadai Ganti Nuan. Okey, mai jam kita ni pukul 9.29 minit malam. Pemerintah malam 3 jam di konti ungkap ya suara itu hari Minggu 16.08 begulang kau tudah pangan DJ MA tau ke tiu nampuang penuduh DJ EC kita tadi ya 6 ke pukul 9 malam sada lemai. Okey, ya kebenar terima jam kedai itu ningat kami jujimat lebih kita kebaik ke peringkat pengangkut ngarap ke sama belak likun datang kepalan ke dituju ya ke benung belalak bak rumah ningat kami bak dapur kini bak ruai bak tanjuk kini. Okey, seraya ke berandau malam tuai ningat kami terima kasih ngarap ke program terang didengar nyentuk ke tengah malam tu lagi ya. Bagaimana bang jam ke terubah hari Minggu pemerindang malam kita BC program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi. Okey, tak sebenarnya mending ke lagu Alvarez Laja dulu tetap bakal selamat.

Kristus. Terima kasih ya, nagayapay di serga. Laban ke meri kita peluang begulai baru bak program aku boleh penampak. Siti program tadi keluar ke nanti hari Minggu bak YFM Iban lalu untuk meh siti program kenya di palan dua kita tidak kau berkongsi ke penyelai tahu ke cerita amat kebisiknya di dalam penghidup kita bo diri sebilia kaban tahu ke penghidup orang bukai kebisik di pedak bisi didinga kita nyadi tau karitusi bala father bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristen tau ke ketebal lagi dikumbai kitai kesaksian ngena program aku boleh penampak kunci kemi cerita ke tau muka runding meri pengarap meri penampak ke baru ngagai orang bukai tau ke cerita tuleh ngoyang kati bala menyadik bukai dalam Kristus ngambil kesida manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Bala menyadik utai kenda uliah tang nadai utai kenda uliah di kerja Tuhan. Renti ya tadi di pedak kita nda uliah di kerja kita tang kita nan anang nda ingat. Nadai utai di dunia tu ke enda uliah di kerja Tuhan. Nyambi cerita ketika dikunci ke bab program aku boleh penampak ke sekali tu. Bekaul ngak kuasa Tuhan atas ari kuasa semua utai di dunia tu. Cerita tu nyadi bak kaban kitai bangsa bukai tungak ke menua ulu di Miri. Tungak ke menua ulu di Miri. Utai tu nyadi bak siku induk ke udah beruang bilik. Lalu induk tu bisi anak lelaki siku. Lalu anak lelaki ya tu endang endak menunggu. Endak menunggu ulah. Jahit jari, jahit jaku. Enggai gawak, udung irup. Enggau macam ulah kendak menunggu tak kendak manah di kerja. Pian megaukai seminak ngembuan anak kena menuku bakanya peningah tang laki induk tuk megak sebaka udu ngirup udu nginsah bini lalu ngai gawak macam meh ulah ndak menuku seduai menyanaknya tadi ke alai malu meh tudah induk ke ngempu laki ke ngempu anak ke endak menuku tuk orang pen kin kituk berjakuk ke seduai menyanak ke ndak menukunya tadi. Jadi bertahun-tahun meh tudah induk tu ngetat ke pemerintah diri nguan laki ngau anak ya kena menukunya tadi besmiang besampi meh tudah tang nadai ga ulah anak ngau laki ya tu berubah manah ndak nyalah-nyalah baka cerita Santa Monica angka kita kalak ningal ke cerita ti nyadi bak Santa Monica dia deh. Ari Siti nyonda alah ditat ke induk tu agi meh pemerintah gak pemalu ke ditapi ya sekumbang ke nguan ngempu laki ngau anak ya ke endak menuku bekanya ke alai ya tu ndak alah tat ke pemerintah gak pemalu ke ditapi ya lalu nguji mutus kesebut ya ya berunding dekat munuh diri. Jadi cara ia munuh diri atau ke cara madam kesebut ianya ngena cara ngirup racun. Nama deh parai me tudah induk tu tadi. Laban kudah ngirup racun munuh diri. Tang lebuh ia ke parai dia ndak berasai semengat ia tak berjalai lalu dibaik melikat bertemu ngau raja kengena mahkota emas. Raja kedipedak ia baju burak perenciang. Dia de induk tu medak. Namanya Jesus piakku ya. Nyata me Jesus kedipedak ditungak ia. Maya ia ke matinya tadi. Ndang amat gamal Jesus kesua ditungak ia besmiang. Lebuh maya ia ke agi induk. Amai nyata me Jesus tu. Piak deh ku induknya tadi. Dia Jesus berjakuk ngau induk tu. Kok ya?
Nuan bedau maya parai. Nuan bedau maya parai. Laban maya hidup, nuan suah besampi ngagai aku. Lalu nuan endang suah ngerja pemanah ke semua orang. Pulai meh nuan ke dunia baru, lalu baik pesan aku. Pia meh sekedak ari jaku pesan tau ke jaku Jesus ngagai induk tu. Udahnya tadi, bangkai induk tu ke agik di itu endang bedau ditumbak ke orang, ia tak bersebut baru. Endak nyalah-nyalah, baka orang kedani ari tinduk. Dia angkat meinduk ke tadi ari galik, peninduk orang keparai, lalu mutah. Di kemutah kaya magang, semua racun keudah diirup ia. Kealaya lalu hidup, gerai, baka selama nyentuk ke dia tu. Jadi pelabuh harinya induk tu lalu jadi saksi Tuhan suah ngau pengawak gereja bak sebelah menua sidak tungak ke atas Sarawak. Ia madah ke pesan Jesus ngagai kita mensia ke agi induk. Lalu hari induk tu Tuhan bekerja mai pesan ia. Munyi ke bula tang cerita tu nang amat laban nada utai kena oleh di kerja Tuhan. Ya, utai kepatut dikingat ke kita. Terima kasih ngagai Balari Limbang ke udah berkunci ke cerita tu. Ya nyak sidak ke kalak bertemu ngau induk ke nyadi saksi Tuhan tu. Lalu cerita induk tu ukai semina didinga kita bak program aku boleh penampak tang kalak viral munyi kurang ke mayari tu. Lalu endang suah ditusi orang kelebih lagi menyadik kita bangsa orang ulu tungak ke menua miri. Jadi harap kinduk tu terus berjalai ke pengawak Tuhan. Ngerembai ke pesan ngau ajar Kristus. Datai bab mujung program peningal seberau ngelengkak ke bala kita. Sekali agik ngerah bala kita kunci ke mencerita atau ke penyelai. Kebisi nyadi bab penghidup kita empu diri sebili kaban atau ke penghidup orang bukai. Kebisi dipedak kita nyadi ketegal pengarap Kristin. Kita tahu nusi cerita bukan semina ngena tulis. Kita megak tahu ngena rikut bercakuk. Kita kenggai berkena kena mamat tahu berkena kena mabula. Kunci ke cerita kita nyatadi bak inbox page Facebook aku boleh penampak. Nagi bala kita kelebih lagi ia keudah boleh penampak. Jadi meh saksi Tuhan.

hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

tentu ia bak jam ke terbang pemerindang malam kita. Pukul 10 dan kami nabur ke berita malam. Kita ingu yang dulu ngagai gayari di menua kita ungkup ia malam tu ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di bagi menua kapit enggau sibu. Ada hujan di Limbang, agi bersebun di Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Enggau, Serian. Kalai gaya angin berpuput ya 20 nyentuk ke 30 km sejam, tungak ke barat Enggau utara menua kita di tu. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ia kesuah pengangat Enggau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ia ke benung garing-garing mega. Okey, belalak berehat dua kita. Terima kasih laban kagi dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, di Sematan, Lundu, Bau Pedawan. Okey, oleh dengan kami nak 101.3 FM tau ke ningal secara online ngena RTM klik tau ke channel MyTV Astro 871. Ngingal lagu Stephanie G, ngau lagu yang nujah penguji. Pukul 10 kita sama mendingke berita malam hari kami di YFM.

Pastor Steve Balanggau lagu ya ku dekat ke teguk nuan Tuhan. Okey, balik kita ke dan tu pengarahnya. Agar ke jam 4 semaneh. Okey, hari dengar kami.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jenar.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari dua hari Minggu 16/8 tahun 2026. Mission Ruai to the World ditetap dekat Mai Industri Craft Sarawak gai market antarabangsa berbangganya dekat muka peluang ekonomi kebesar lagi kelebih lagi ngagai komuniti menua pesisir. Sampit Perminyak Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah penyulai ngau pengaya budaya Sarawak bakal buat kumbuk bisik potensial kebesar dipandang kebatikas dunia. Ia nyemetak madah ke hasil ari pengelandi ajari ti asal ukai seminat mesti ditan dan megak di kemansang jadi pun penatai pengawal perkara dagang enggau penumbuh ekonomi menua pesisir. Ia maksud ke jaga bak pengurami nyuak ke Paris Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching yang ansar aban pemekuah craft ngerembai ke pengawal market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawal pemandang antarabangsa ngambil ke ulih rembus ngagai market global. Perintah Sarawak dekat terus merisukung belanja dikena ngegap ke industri kreatif seni pemerintah gau penau menua tu nyadi penyungkak baru ekonomi negeri. Sapin Menteri Dagang Temuai, industri kreatif gau seni pemerintah Sarawak, Datuk Senodan lawan madah sektor kreatif ukai seminar fashion gau seni pemerintah ajak tang mega ulih muka peluang kerja. Sektor terbega ngada raban pedagang serta mata manyagi temuai datai ke Sarawak. Yang lalang bala pemain industri mansik potensial pesaka asal penyelai Sarawak serta mandang kenyengah macam tukuh kreativiti nyengkawum fashion, tekstil asal, music seni pemerintang ngau reka bentuk. Ngambil ke banding kia masuk ke elemen pesaka asal bakal puak kumbuk dalam gaya fashion modern jadi kecara dikena nentu ke pesaka asal mengkang relevan ngerembai serta uliah diterima nengah penemu ngau cara tik baru. Ia maksud ke jakunya dimiri. Nembiak di menua pesisir Sarawak ngembuan potensial pemujur ke sebelah engkau nembiak di peliliah menua bukai. Menteri Pelajar Innovation engkau pemansang bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah endur siku-siku nembiak belajar ukai penentu penyawa sida oleh nyingkang dalam penghidup tang pemujurnya berpanggai baulah tipuah disiplin ngau pengeran dalam siku-siku anbiak. Berindahnya yang lalau bala anbiak kelebih lagi sidak ke diau ba menua pesisir ngambil keseluruhan ngena ngau mana tiap peluang kebisi disedia ke ngagai sidak. Yang maksud ke jakutuk ba pengurami nutup Karnival Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Teks jaku yang dibaca ketuai bagi pelajar UPIS Menteria Donald Henry Nohet. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dah dipinta nentu ke kandang menua Semeriang kebisi berisiko maya gayari beribut nyadi. Tu berindik hari penusah pun kayu tumbang ga pengerusak rumah ketegal gayari ti indak manah lemai kemari. Sampai Menteri Bak UPIS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah aturnya nyengkau menetak pun kayu ke tinggi TBC risiko tumbang. Sistem parit mega patut diperhati ke dikena nentu ke parit meruan bersih nyeliah ke penusah ampuh bah ngenyit. Yang maksud ke jakunya ngagai media pengudah nguluk seminar wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga ke syurga di Kuching. Menyujung ke berita malam kita untuk pihak malam tu malam hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus, ninga kami dalam pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai rip nyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengkah ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turun pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam timpuh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dengan mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak oleh ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction yang hendak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu berindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Ia berjam kedua pemerintah malam kita hari Minggu, habisi program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan ketua lagi ya, kita kedua di Sungai Asap Belaga. Nya ya hanan ingat, bertemu ngau bala penyampai-penyampai radio kita buat program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Kena ke 21 ngagai 23 hari bulan 8 tu ya. Bertemu ngau bala penyampai kita di YFM Iban, Imelda, okay, Uncle Stuan kita, Rajas Bukin, Ken Melati, piamga bos kita, nyak ya Monica Midi, kelimpah bala-bala penyampai kita dari stesen radio ke bukan eh. Bos kita, leman berita, nyak ya Mr. Edmund mega bising kau kita maya nyak ya, aram sama berami ba Sungai Asap Belaga. Okey, sebelum menjeng ke program Pelansar Jurai 6.35, menjeng ke lagu ke disada Stephen Mel, ngau lagu yang berani mati. Kedua lagi, mulai ke pengingat menjeng ke lagu lama disada Edward Pusah, ngau lagu yang dilah racun nyawa. Okey, penyanyi kita ke dia ba Sungai Empit di Kota Semarahan eh. Okey, jam ketiga, lagu-lagu country and western. Seraya aku nyapa bala kita buat fanpage kami. Terus dengan kami, Segulai Sejalai YFM.

0: laban rebak baru ke dia tu nyau mayu hagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilia diberi nombor dua. Erti yakutnya nak tentu dikemerat ke.
1: YFM Plaza Jurai 635 Pelasar dua berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: tu kawin tumu tau ke laun suah nyadi buah jaku bak raban bangsa ukai seminak dia tu tau megak kenyau ari suba-suba. Sebagi ari orang berarti ke kawin tumu sitik singkang serta pemutus ti bijak laban ulih nyaga nama diri lengkas agi ulih numbuh ke ruang bilik serta mayuh awak begulai ngau kaling penghidup. Tajak pihak, bisik megak ngembuan penemu ianya kawin laun diperhati ke pemutus ti matang tok ke mecet ko kitai tegap ari sukut belanja serta engkeman ngau gaya hidup moden. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke penglebih ngau pengurang bak kedua-dua itik situasi tu tadi ngamik ke ulih nyawup kitai berarti ke ni bagi pemutus ti pemaduk mana berpelasal ke gaya ngau tuju penghidup sikok-sikok kitai bak topik kawin tumu ngau kawin laun ni ti engkeman. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke sari tu, ungkup ke minggu tu. Ya nama berita semua bala peninga, aku bersampi ke semua kita sama bela gerai, ngebuan berita ke mana, mujur dalam pengawak, serta gerai belama. Ya terima kasih ya. Ngagi kita kena lejuk begulai ngau kami. Lalu ngau awak tu aku ngelalu ke temuai aku, Reverend Pastor Graham Manujang. Pegulenggo kita berjurai ke topik ke diangkat kita ke minggu tu. Shalom, shalom pastor. Bertemu baru tu pastor nama berita.
1: Shalom, shalom berita aku mana. Terima kasih tu dah lalu kaku sekali dah ngagai konti kita. Ya awak ke kita terus gagah-gagah selalu. Lalu senyum-senyum selalu ngagai semua.
0: Terima kasih pastor. Ya berita aku megak mana lalu semua bela peningah aku sampai ke kita semua megak ngembuan berita ke mana. Jadi tok de pastor pelabak aku topik ti dekat di penjurai ketua sari tu kawin tumu tok ke laun ni ti engkeman. Jadi perkara tu suah di dinga kita, suah dikenang kita, lalu agi mengkang di dinga kita, mengkang disebut kita nyentuh ke sarito pastor. Ya reti ya tu tadi ukai perkara kebaru metu tadi pastor. Laban agi di dinga, agi dikenang kita.
1: Betul.
0: Atang sebedau tua jauh agi berjurai ke topik sarito pastor, ngambil ke nena agi di dinga semua bala peninga kita. Erti kawin tumu bak konteks jurai tua tu ianya sidak ti kawin bak umur 20 ngagai 25 tahun bak sidak ke induk lalu bak sidak ke lelaki ianya ia ke berumur 25 ngagai 28 tahun nyak kawin tumu pastor. Lalu enti kawin laun ianya sidak ti kawin maya umur udah ngelui 30 tahun serta tuai agi arinya nyak tadi kas umur bak reti kawin tumu ngau kawin laun bak konteks ranau tua bak topik tu keterubah tu pastor. Pelabak aku kalak megak kita ini inga cerita aki ini kita subak tu de pastor. Tau ke apa inai kita kini ketebal agi bak generasi baby boomers ke kita. Tau ke bisik megak bak sekedar generasi X. Amadah kesidak ya tu subak tumu belaki tau ke berbini pastor.
1: Amat-amat.
0: Tumu bak konteks jaman tu ya nyak sidak ke induk agi berbelas-belas mau umur de pastor. Lalu ke lelaki yang ke umur 20 tahun.
1: Betul-betul.
0: Yang kanuan ulih berkunci ke mimin senentang situasi kenyadi ari cerita ti didinga atau ke utai ke dipedak nuan empu meh pastor.
1: Oh nang amat. Okay, ba aku labannya ke ba antara dikumai kita baby boomer. Okay, orang ke dulu agi na ya. Yeah. Lalu mayuhana terpedak ke utai ti bangsa tau bala ke sama serba lalu tumu nal niri ke rumah tangga. Tang bak mayanya ke mayuh hage ianya dia suah painai lah ngai kedua ya. Now dulu kelia apa inai ngasuh anak sidak babini tumu nama kebuah laban ngambil ke bisik nulung sidak mega ya bumai berkebun laban pengawak tik berat mayanya dah berjakuk ke pasal pelajarnya agak kurang mimet gak generasi ya. Mayanya nah ya. Aman. So sida indekan ke bumai mah lalu berkebun mah kati ku ngau mayanya dia. Tangba rebak ke dia tu nyau layan lagi semua utai tu. Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu lagi berpelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat ngenulau tau ke fokus lagi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilia diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu dikemerat ke. Nah, tambah berjakuk ke pasal kawin tumu ngekawin lawan tu tadi. Ya, bak ku ianya nyangka lagi aku nak ngenalam ku tadi tu ya. Tang aku neguk tu mimik dulu. Mana hamat lebuh sidak ya bersedia ngau cukup.
0: Ya, kayaknya tadi kira tanya kita ke terubah ngau kita ngemun ke ranau kita, ngau kita ngemun ke jurai kita, bak topik kita ke minggu tu de pastor. Aku setuju gak dengan Wan nyebut tadi de pastor namanya generasi baby boomers tu sebab sidak ya sigi nak tentu ngemerat ke perkara pelajar lebih lagi bak sidak ke induk menyak Ya, aku lagi ingat ku ini aku madah ya belaki umurnya berbelas tahun pastor. Kita ada tu nanti kita meda anemia umur berbelas tahun nanti ya ke Indonya. Agi beda anemia ya pastor.
1: Betul.
0: Ya tang bakenya meh gaya atau ke utai kenya di subak laban munyi ko pastor laban sida ya berguna ke anak atau ke menantu nulung laban kita subak ngeberan ke pengamak bumai ne pastor.
1: Nang amat.
0: Okey bala beninga hanya kalau kita muka runiang kita lebih kita berjurai ke topik kawin tumu atau ke kawin laun ni ti angkeman. Nanti kita berhati ke tok de pastor. Dia tu trend ti pemaduk baru ianya ba tahun 2025 berpelasa ke Riput Upis Statistik Malaysia umur pukul rata kawin keterubah first marriage ko kita de pastor di menua kita di Malaysia dia tu namah ngagai 28 tahun bak sidak ke induk serta 30 tahun bak sidak ke lelaki. Atuk ngayan ke ubah ke besai bak tren kawin tumu ngau kawin laun ke alai majak mayuh orang ngelanja ketika sidak kelebih lagi bak sekedar generasi Y ngau generasi Z ketegal faktor ekonomi ngau gaya penghidup kemayari. Komen Wan Pastor.
1: Terima kasih ya laban kebuah aku jebuatnya laban tetuk nyadi.
0: Ya.
1: Ya benar nyadi bat generasi ke dia tau ya tidak tempuh sidak ya. Nang amat munyi ko aku tadi laban fokus sidak ya dekat ngemujual ke pengawak tau ke karya sidak ya dulu ne ya. Lalu sidak ya ngai ngasuh ketegal niri ke rumah tangganya oleh ngemerat oleh dekul ke pemansang karier sidak ya pemujual pengawak sidak ya sidak ya bak mayanya baka orang teknikik tangga teknikik mengenuan nikik ngagai kejayaannya nuju ngagai kejayaan laban niri ke rumah tangga tu siti tanggungjawab ti besai barang dia tu mal. Okey nyekul kana megak berguna ke belanja ti besai. Semua berguna ke duit magang. Lalu semua utainya dikira magangnya tadi. Laban tu nyadi ke tanggungjawab ruang bilik. Ngai nyadi kita tak niri ke ruang bilik lalu ngapa ke tanggungjawabnya. Lalu tanggungjawabnya diserah ngagai aki ngoini lagi tu sahnya lagi na ya. So nya alai dalam rundiang aku. Sidak dekat nyedia ke derempu ngau cukup. Ngambil ke masa depan lebih niri ke rumah tangga masa depan sidak ya terjamin nak tak sengapa okey anang sekali dekat kawin berpun ba feeling tang kita megak bisa plan enti akino nyedia ke derempu nyadi tanggungjawab nyadi bini nyadi inai jemahila enti lelaki ya dekat nyedia ke tanggungjawab derempu nyadi apai nyadi laki okey laki ti engkeman laki ti rindu ke bini ti bertanggungjawab ngagai ruang bilia tu utai kedai ajal kita ya. So rumah tangganya dekat mujual nanti yang nyeria dan putih tempatnya. Rumah tangganya dekat bahagia, lalu rumah tangganya dekat lantang, dekat senang. Nanti tak nempuh tu sengapa ngai nyadi mayan ya, ngai nyadi mesti terpantuk bab bandil tanya.
0: Ya, laban tadi Noah nyebut utai dia tu udah mau magang. Amat pastor amat mau. Ibu kita yang mendak terbukai. Pempas ke dikena anak niat deh pastor.
1: Betul.
0: Dia tu pelabak kaku nadai lagi apa inai dia tu ngena ampian. Ampian kain ya, nadai gak pastor. Itu semua pempas pakai buang.
1: Pakai, ya, ya, nangamai, nangamai.
0: Jadi, kita itu mal. Lalu nanti kita nak bersedia, anyangka berat ke ya, nih pastor.
1: Nangamai. Lalu buah anak udah sekolah lagi. Nakak mah belanja balana.
0: Ya nakak me ukainya terus masuk pemberi satu pastor.
1: Ya.
0: Ngagai taska dulu, ngagai tadika dulu.
1: Betul.
0: Mayu peringkat ya deh.
1: Betul.
0: Oke, okay, ya tadi perkara kuliah diperhati ke kita ya, bala peninga. Tok de pastor lebu, nanti kita nyebut kawin tumu utai ke suah lagi buat runding kita. Kita itu tadi berunding utai ke nak mana de pastor, nak mana aku tu tadi kita berpikir empai cukup macet lah sanunya ku kita menyak tadi. Ekonomi pun empai tentu tegap, kerja pun agak kecua-kecua, sampai boleh batang pengawak ke menyana deko kita. Nya utai ke berunding kita. Atang munyi ku aku tadi pastor, apapun tadi aku bisa nyebut, baik ke nya kawin tumu atau ke kawin laun, kedua-dua itik perkara tu bisa pengelebih ngah pengurang yang pun
1: dek pastor. Betul, nah mama.
0: Lalu nanti kawin tumu, siti ari pengelebih atau ke pemanah ke ulih diperhati ke tua, ianya tua ulih nyaga nama diri ngau pengudus tubuh dirempu deh pastor.
1: Betul.
0: Arti ya tua ulih nyeliah ke diri ari ti dipetenah nanti terlalu lama bepangan atau ke besulu.
1: Nah aman.
0: Pelabak aku perkara tu megak bisik dikemeran ke bak aja pengharap kita pastor.
1: Betul. Nang amat. So siti utai ti selalu diajar aku ngagai orang kebiak bak gereja ni ya. Ia nyak bekeni ke kita nyaga pengudus diri empu. Awak ke nembiak baru nyadi keteladan ngagai nembiak ti kebukai. Ya lebuah sida emkang meran ke pengudus diri. So entik sida ya udah bisik girlfriend. Aku tumu-tumu ngasuh sida bertemu ngau aku. Nama kebuah aku ngasuh sidak ya tumu bertemu ngagi aku ya contoh bak minggu sitiknya kemarin aku bisi ninga so siku yu bisi girlfriend aku bertanya nguya kati amat amat apa pastor mada amat gak ya cukup balak mana terbuka oleh aku bertemu ngasuh doai au pastor gagal mayati ya meninga pastor dekat bertemu sidak ya cukup gagal ya. So nama kebuah pastor bertemu ngambil ke nyempulang sidak ngau penemu jakuk Tuhan ngiriang sidak bertumbuh ngambil ke sidak nak labuh laban pengelemi laban pengingin tubuh dari empu. Maklumlah kita ke biak tu ni ya ya mayuh nal pengelemi mayuh nal pengurang tang bekeni ke cara kita oleh nyeliah ke pengelemi nyeliah ke pengurangnya nyak berguna sidak yang guna kita iti ketuai ngiriang sidak ya merik counseling ngagai sidak ya ngajar sidak ya guna mat nyaga pengudus diri empu. Udah sidak disikap sidak bersedia nangkup tanggungjawab nyingkang kemua lalu numbuh ke ruang bilik terkumai aku mahligai nuju mahligai kebahagiaan tang munyi ko leka jaku sebut non tadi megak lah ha? Nama uta ketumu resiko ti tumu agi resiko ti lawan agi okey tumu yang kan kita jaga pengudus kita okey pengudus kita tang utai ti ku aku tu persediaan cukup balat berguna okey persediaan numbuh ke ruang bilik lalu entik yang matang bisik kerja ti meruan nemu tanggungjawab dari empu mana nal sidak yang niri ke rumah tangga entik at kelalu lawan nu 40-an okey nu sampai 40 okey pelabak aku. Ya, aku terus merangsang sidak ya niri negi laban jaku Tuhan madah nak manah kita itu kediri tang bersampi awak ke utai tik badas nyadi bak kawal kita mega ya. Laban juluk kita ruang bilik ati bahagia. Bayaknya tumu, bayaknya lawan. Okey. Sesudah yang pu nemu, ngagai orang tu dah ada sikap kitanya, udah ada bimbing kitanya, udah di counseling kitanya. Sesudah yang pu nemu, merek pemutus rundi yang ni maya ti patuat sidak ya niri ke rumah tangga. Laban jakut Tuhan madanti sidak ya nemu pengamat, pengamat ngelepas ke sidak ya. So awak ke pengamat, bimbingan Arya Pastor, bepun bak lekat jakut Tuhan nya ngelepas ke sidak ari semua panyuak-panyuak tekak datai.
0: Ya. Amatnya Pastor mayuh panyuak baluan ya Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, ya ke pemaduk berguna mega anang belalai-lalai kita itu tadi.
1: Anang amat, anang belalai ya.
0: Anang belalai ke apa inai kita, anang belalai ke Pastor kita mega.
1: Betul.
0: Okey, bala peninga hanya tadi sekedap perkara ke di pejurai ke kita bak pusin ti ke terubah. Jurai kita ke sekali tu. Kita dekat nyatu nak lama. Kita ngangkat ke sitik lagu. Udah nyak kita nampung baru jurai kita itu ke ujung lagi.

0: Pugalengo kami ba program Plaza Jurai 635 agi pugalengo aku Reverend Pastor Graeman bejurai ke topik kawin tumu tok ke laun niti engkeman. Ya, ngarap ke kita agi mengkang pugalengo kami bala peninga laban kita agi dekat nampung jurai kita itu ke ujung agi. Jadi tok de pastor, kita itu tadi suah megat ninga siti ari pengelebih tua tok tadi kawin laun, ianya ekonomi tua tegap agi, laban tua udah bisik pengawak tetap, dan bunyi ke nuan tadi kamu enggak pastor. Tua mega nyangka udah bisik nyimpan duit mimit-mimit, meh ada pastor.
1: Betul.
0: Kelimpah, ari segi rundi yang tua pun, rundi yang tua tadi matang agi. Ya, laban tua udah mayu penelebak, tua udah mayu pendak, utai kenyadi, aba kaban tua kini ba urang ke bilik sepiak ngau tua tak ke bakia kita empu kita kita ulih medak utai kenyadinya dinya ulih mematangkan kita korang
1: eh? Betul
0: nya tadi pemanah tok ke pengelebih lebuh kita kawin laun lalu enti bisi pengelebih tentu bisi pengurang mega pastor ne ari segi sosial ko kita nyangka apa inai kita tu tadi ayah ibu kita kaban belayan kita tu tadi nyangka Suha Ahmad dekat nanya kita ada pasal kemaya ucok, kemaya umang, kemaya igat.
1: Nah,
0: bila nanya nyaman. Kemaya ni pasal.
1: Betul, betul.
0: Jadi, utai tu nyangka perkara biasa ke selalu didinga kita. Tang sitik perkara ke bahasai hati aku tak pasal. Pengurang ke nyangka berat mimin antik tua kawin laun, ianya ari segi pengerai reproduktif kita. Kelebih lagi buat orang ke Indok, dia pasal. Laban dari segi pengerai kita, dari segi sains, orang ini untuk yang sudah ngeluai umur 35 tahun, reproduktif sidak itu bisik kurang deh pastor.
1: Dah ngamak.
0: Lalu nyangka bisik tusah dekat bisik anak, mendudi hari deh. Sedangkan lebih kita bijako, bisik anak tu tadi perkara keberguna pastor. Labanya uliah, apa kini kok kita uliah jadi penerang bak ruang bilik kita. Penerang bak rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Tak enti semua perkara tok mek jadi pastor. Tusah tok ke nak boleh hana enti kita udah kawin lawan tok de pastor. Kati uliah lantang mek kawa laki ngo bini de pastor.
1: Au. So nya kebuah kada sebut aku tadi. Aku ngemerat ke pasal counseling ya. Yang guna counseling ari pastor. Laban

0: berbini belaki. Laban bak dua itik tu, dua-dua megak bisik resiko. Entik kelalu tumu megak bisik resiko nyau bisik kedua entu entik bisik anak. Aki ini tinya diapai lagi. Nu bertanggungjawab lagi dah. Ngemata kasidaknya. Lalu bak aku nak tentuan keman. So, ni maya ia tik mana? Tik patut niri ke rumah tangga. Bak ajal aku lebuah sidak ia diberi counseling. Sidak ia udah nemu pasal penguntuang niri ke rumah tangga. Bak maya tik badas. Nama pengawak tik badas ku aku tadi. Lebuah sidak ia udah cukup nemu tanggungjawab dari empu sebagai laki, sebagai apai. Lalu pihak megak nemu tanggungjawab dari empu sebagai inai, sebagai bini. Lalu lebuah sidak ia nemuan penemu bakat tau sidak ia udah bersedia niri ke rumah tangga tik bahagia. Laban bak maya seduaya udah mutus kerundiang dekat nancang ikat tali semaya. Lalu yes ngagai pengandiri. Lebuah sidak ya udah diajal teman satu tadi deh. Laban tik sidak ya nak diajal. Lalu bepun bak feeling ya, bak pengasai. Selalu nal pengasainya ngemai penjarut bak ruang bilia. Kak nal besengki ngau ruang bilia. Okay, laki ngobini. Tengok kertinya udah sidak ya namanya di counseling bersatu nadai agi sidak ya bersengkit nadai jakunya asal kita yang bisi boleh bergulai sikup bisik pengasai sikup bisik pengasai tentu megak bisik bersengkit tang sengkitnya berdasar ke ba kematangan penghidup kita itu udah ngelala Tuhan ti udah bertumbuh dalam ya tanti ya terus nadai counseling tadi pedias maya deh ya. So menjadi dalam Tuhan ni maya ti patut ni maya ti engkeman sidak niri ke rumah tangga ianya ba maya sidak ya udah diajal udah diiring ngau beri counseling oleh pastor bepun ba pengamat leka jakok ya. Laban kunci kebahagiaan ruang bilia ianya lebuh ruang bilia dentak ke ba pengamat jakok Tuhan.
1: Reti kenuannya tadi pastor sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya.
0: Betul.
1: Anak ngira tajak penumua sidak ya agi biak kini tangti sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya. Nyak nadai nyadi ke penanggung nyane pastor.
0: Ya, ya.
1: Sama megak ngagai sidak ke kininya umur udah tuai bimit kini asal udah nemu tanggungjawab diri jadi semuanya okey punya.
0: Iya, iya, iya. Tanggungjawab diri lalu nemunya dia ke derempu dalam ya. Segi utai kedeguna kita yang megak. Indah duit ringgit mega kematangan kita lebih lagi orang laki laki itu ianya ketua ibak ruang bilia lebih umur orang lakinya udah 30 ubah aku wow nyak teh cukup balat matang ya dah nyak teh cukup balat mana
1: yang bunyi ke tua tadi pastor leban umur tu udah 30 tua tu tadi mayuh medak utai nyadi nyadi utai nyak boleh nyadi ke teladan boleh nyadi ke ajal tua deh
0: betul
1: nanti nyak pengalaman tu tadi ngajal tua. Tajak utanya nak nyadi betua, tang tua muda utai kenyadi ngelingi kita.
0: Betul, betul.
1: Ya, ke bala peningan cak tadi. Perkara ke dipujurai ke kita hanya di pastor mayuh mega utai ke udah dipujurai ke tua jadi tu tanya aku ke penudi mentok pastor. Nama Jakob Lalau Nuan ngagai sidak ti milih bayak kenyak kawin tumu tau ke kawin lawan.
0: Oh, terima kasih ya. Jadi Jakob lalau aku itu anang ke lalu segawat tahu ke jampat-jampat mutuas ke runi yang dekat berbini belaki bisik ni kedua ya ya nanti aku nak jadi ngonya apa mati aku berani munuh derempu anang sampai berkenyak mau ya anang sampai berkenyak nyak kepuah tadi ku aku tadi badah mana hamat minta penemu minta counseling hari orang ketua ayau bala pastor kita ana sekali-kali bepun bak feeling kita laban feeling atau keperasaan kita selalu mai pejalai singkang kita tebimbing reti teko ku tu selalu ngaga pemutus rundiang jampat-jampat dinga tu anang segawat ayau. So anang megak terlalu rindang lalu rindu ke pengawak kita ke pemujur kita datai nu kita nu dah you know nu bisik meli-

0: gai rumah kederempu barunya kita duka kawin anak megat terlalu rindang sampai ke 50 tahun kita duka barunya diri terlalu rindang yang menyadai au awak ke anak terlalu lawan mahau terlalu lawan ngikat tali semaya okey laban bisik resiko lalu bisik megat tinggal berkati mana lebah munyi ko leka jako di penjurai ketua tadi nanti orang induknya nu dah 50 tahun kak pedes-pedes ya kak bisa anak nak ya kecuali muzizat nyadi lah ya, ya. Kita nyak nak nagang lah laban bisa moga aku nemu orang 50 tahun bisa anak nyak muzizat bak aku lah tang bak maya ti sesuai udah seduai belak matang dengar tu ajal aku udah dibimbing udah diiring udah dikaunseling oleh pastor nyak mah maya ti cukup balat badas niri ke rumah tangga nuan. Okay, so nyak alai ba maya nuan te bisik nalati merah nu kijap-kijap mata dekat merniang sekoknya anang lawan madah ngege pastor au nama kebuah ngambil ke uleh diiring uleh di ajal uleh diberi counseling awak ku tekak di diri awak ke juluk hati nuan amat-amat pulai keberkat ngagi nuan pulai keberkat ngagi ruang bilik ti dekat di diri nuan ingat tiap ikut kita bisa mimpi nama mimpi kita dekat medak ruang bilik ti bahagia mimpi kita dekat lebih sendiri ke ruang bilik kita dekat bisa anak anak ino anak laki ya begulai ngu kita makai berami begulai tu mimpi sidak ya tekat niri ke rumah tangga amat nak ya. Lalu ruang bilik ti senang ruang bilik ti berdiri bak leka jakuk Tuhan.
1: Okey pastor terima kasih terima kasih. Nanti kita nak mayu boleh nangkap utai ke disebut pastor ingat kedua itik perkara anang kelalu segaut anang kelalu rindang. Dua itik segaut ngau rindang ni pastor. Okey bala peninga ngarap ke semua utainya tadi boleh nyawab kita yang lebih agik kita kagik single ke kita kagik benungi gak tahu yang kita kagik benungi gak wai sulu kini ya ngarap ke program Pelasa Jurai 635 oleh nyawab kita lebih kita begigak ke kalian penghidup kita. Okey pastor simpul ke utai ke di pejurai ketua tadi pastor.
0: Oh terima kasih ya. Niri ke rumah tangga tu pengawak ti badas. Niri ke rumah tangga nya ianya prabu Allah Taala ngagai kita mensia. Lekai jakuk Tuhan madah ngai nyadi lelaki ditejuk ke diri. Nya kebuah ia ngagak induk lalu nyadi ke penulung ya. Tang mayu orang kebiak dia tu nguna tubuh sedak yang ngau salah. Anang bakanya menyadik dalam Tuhan. Anang ngena tubuh kita yang ngau salah. Laban dia bisik risiko tip besai. Nyak kebuah ajal aku ditu. Anang bepun bak pengasai. Ngai ke kita labuh. Ngai ke kita rusak. Lebuah kita niri ke rumah tangga. Anang bersegawat. Anang megak terlalu rindang. Laban ti kita segawat. Kita terpantuk bak bandil lagi. Nanti kita terlalu rindang megak. Nyok ngai ketika kita tinggal perahu lagi. Au ngai ketika kita tinggal bas. Tinggal espres kurang kedua ya. So anang bekenya au awak ke kita amat-amat nyedia ke derempu. Tang dengar jakuk tu. Tang putus kerundiang yes I do ngagai pengandiri. Bepun bak ajal jakuk Tuhan ti uleh nyamin pengelantang nyamin kebahagiaan datai ngagai ruang bilik nuan kaunseling ari pastor kita berguna amat laban ajal sida bepun berindi bak jakuk Tuhan ti ngiri yang kita nuju ngagai penghidup ti meruan penghidup ti senang lantang penghidup ti dikingin dikedekak ketiap ikut kita niri ke rumah tangga nama kebuah kita niri ke buah rumah tangga awak kebisik penyenang awak kebisik pengelantang.
1: Okey terima kasih Pastor Graeman kesimpul nuan tadi pastor bak topik tua kawin tumu tak ke laun ni tik ngeman ya kita udah berjurai ke utai ke diangkat kita ke sari tu jadi ha pastor seberapa tua nutup program tua ungkup ke minggu tu minta nuan ngiring kita basampi pastor.
0: Oh, terima kasih Tuhan Jesus terima kasih ke pemanah nuan Terima kasih Nuan udah ngiriang kami hari pun sampai ke ujung. Lalu sampai aku Tuhan Jesus awak ke jari Nuan terus ngau program tu Tuhan Jesus. Program tu cukup balat badas. Nunjuk ke jalai tepatut di singkang kami. Nunjuk ke jalai tepatut di tengah kami. Awak ke penghidup tiap ikut balati rumpas balati dekat niri ke rumah tangga. Sidak ya amat-amat di iring ngau pengamat leka jakuk Nuan. Laban leka jakuk Nuan Siti aja mah nyamian kebahagiaan ngagai nama-nama utikak di diri ke kami. Bakti bantu ianya ngagai ruang bilia. Berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai ri Nuan Siko aja. Dalam nama apa ya nak Noro Kudus kami dap sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, bala peninga hanya tadi sampai penutup kita, hasbadau kita, nancang tali perahu. Bak program kita ke minggu tu. Ya, terima kasih sekali lagi ngagai kita kuda bergulai dengan kami hari pun. Untuk ke pengujung, terima kasih sekali lagi ngagai Pastor Graeman Megak kuda berkunci ke sekedar penemu kuda nyawut sekedar tanya aku sepamanya program kita itu ditabur ke. Jadi, ngotok bala peninga.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Yang lagu ke terubah yang country and western kita yang kau lagu di sada Connie Francis kau lagu yang Neighbor on Sunday. Okay, sejam dengar kami nebah lagu-lagu country hingga western kita yang tuak ke penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Okay, sempat lagi adakah macam sekedari peminta bala kita fanpage kami. Terima kasih bala admin ke udah update bala penyampai ke gawak neh. Okay, terima kasih ya ke benua datang baru rumah angkanya bisi mindah tadi wai. Okay, nampuang baru dengar kami radio baru rumah. Terima kasih jamannya-mannya angkara ke program terang didinga malam tu ya. Okey, ninemu engkanya bedau ka mandi. Okey, hagi dekat belelak duduk dulu ngenat ke diri pun eh. Okey, selamat belelak malam tu, malam hari Minggu 16 hari bulan 8. Okey, habis bila kaban ke ngatai ke pesan anti bolehnya anan tu bejegau lah malam hari ndak tu manah gak bulan tu ya. Kesidak ya. Anda menemulah kita ini. Tanya pihak ngarap ke semua pengawal ke di kerja kita, di perambu kita ini mujur magang-magang tebal lagi bala kita ke gawak shift malam malam tu nih. Okay, medikan lagu Alabama Bone Country, kedua lagi Sammy Turner Lavender Blue.

0: Lingga 89.5
1: Radio 101.3

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lavender Blue, lagu di sada Semi Turner. Okay, mai jam kita 11:13 minit malam. Okay, semalam ngaji tuai rumah ngadan medium double sembilan ke program kita ngaji kapan kita Klinsmann bega. Terima kasih ya hari ini ngah pemerintah malam. Okay, di fanpage kita YFM Station pemerintah kita ngah ya Luisa Jogi MA selamat bertugas semalam tu. Aki Kayora bega minta sebarang lagu kena merindang semua kaban. Kaban kenala Boniface EP ah. MA di selepian malam tu ah, minta lagu Igu Anthony Utang Dulu Out, lagu Meligai Pengerindu. Stephanie Sanguang besi nyapa apu lalengau ke dinga promo tupai ngau capi ke kia. Terima kasih ya. Johnny Ben, selamat malam MA. Selamat bertugas di konti pemegang kaban kedai tu Smith Hujun Tumbai. Selamat bertugas, terima kasih. Alex Delta Bina Watabaro di Batu Nam, Jalai Penulisan Kuching, minta lagu Hotel California. Kena ia merindang, kabar-kabar kesuah, enggak berpesan, ngelamak tu meh kekia. Gagenuan, selamat bertugas di konti. Jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih. New Rita Nuri yang mengerti nyapa, Jeffrey Jeff di Batu Kawah MA, minta sebarang lagu. Kena merindang, kabar-kabar FB, enggak semua, kabar-kabar ke ngelalah kekia. Gau peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Terima kasih Mami Abang habis makan nyapa. Terima kasih James Anyau MA minta lagu Eddie Utang Orang. Ui, Utang Dulu Out. Ilak kita yang bahaya kena perindang semua peninggal kita. Ninganuan Ari Kenangit tu. Terima kasih James Anyau. Kena Sindai Robin bega habis nyapa di Miri malam tu MA Ninganuan. Minta lagu kena merindang hadirin punggau semua peninggal kita ialah ngarap ke terperindang ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segiamai. Terima kasih Richard Unupnya ya di Jalai Simpang Semunjan Ninganuan tu MA di Betung. Kaban kita tu James Nuyang. Terima kasih. Besi ninga jaku ke di pekun sikia malam tu anang giga orang kuliah nulung nuan mutar ke semua penanggul tang giga orang kena lejuk ke nuan siku aja empu semua penanggulnya ke kia tujuh ngagai kabar-kabar grup WhatsApp classmate POM 5 St. Augustine Betung tahun 1977 ke kia. Selamat malam ngagai semua peninga kita. Nginjau lagu Tommy Page, I Will Be Your Everything. Kedua lagi, nginjau lagu Rockwell, Knife. Engkau kami, tentu ya, pemberindang malam.

0: Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyat tadi ke dekat ngiga pemenar pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua gua utai oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya de pastor tok pedih mimiat terpelabak ko.
2: Iya nang amat semua rekomai kita berita rama dalam teknologinya. Ya. Siapa teknolisnya lalu mayuh macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Taala nemu napis ya nama utai ke betul nama utai ke salah lalu ya ti salah ana ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Taala kage ngamik ti ke salah dah ya utai ti ngerusak dan ya lah ban utai ti ngerusak nya nya tu nyadi ke nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nya kebuah aku ngajar lebih agi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lagu Knife di Sada Rockwell, lagu kadi kerindu DJ Roy kita kelihatan eh. Okay, di rantau panjang Polis Kelantan mujung muntan ke sindiket nyadung dadah sudah sedaya mujur retan siku lelaki peranak menua Thailand serta ngerampas 6,000 leka pil Yaba ke berungkus RM60,000 berjalai Kampung Rahmat Lubuk Stol malam kemari ya. Operasi diberjalai ke pemesai dari unit pemansia penyalah narkotik JSJN Kontingen Kelantan pukul 7.30 minit malamnya. Sidaknya mujur ngetan suspek tu berumur 45 tahun nitiah ke penerang dari Kepala Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusuf Mamat. Ya madah lebuh ke diperasa sidaknya tertemu ke 6,000 leka pil dadah bangsa Yaba ke berungkus RM60,000 ya. Kalai dadahnya dibaik tamak nengah pangkalan tau ke jelatung haram bak sungai golok ya. Kalai iaitu dipansi angena genturan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 diperasa air kemi iaitu ditemu positif dadah bangsa amfetamin tang nada rekod penyalah lama berkaul engkau dadah di Tan Rehman dalam berlama ia 7 hari nyentuk kengagai hari 6 minggu tu ya ngambil ke pansik silik oleh diperjalai nyak utai kenyadi di Kelantan dedin ya menua ke besemak engkau menua Thailand. Monica Angel of Mine kalau lagi jual lagu hari The Shirelist Will You Still

Country and Western kita hingga City lagu Will You Still Love Me Tomorrow pagi lah kerana lagi saya kaku kira kenyak ne. Harap ke pengindu kita yang meruan lekat dengan kami, okay, rindu dengan kami ni dengar ini tiang jam, okay. Laban program juga udah tahu di dengar kita ingat channel Astro 871 ne, okay. Nyapa baru dengar kita buat fanpage kami Rosli Yang benar dengan Wan Bak Bayan Tasya Muka MA minta lagu dan berindang semua peninggal kita kepada tinduk ngarap kereta perindang BBF Sadung Megang. Habis itu ke program kita selama bertugas MA malam tu minta lagu May Franklin Kunci Hati. Wih, hutang dulu lagunya neh. Okay, Peter Tingkau Kujam Gak Sinyapa selamat bertugas MA. Terima kasih Jonathan Rayang Manah Gayari di Pakan malam tu MA yang minta lagu Ari Gilbert Gawung. Hutang dulu out. Henry Orlando Nira MA selamat bertugas di Konti Kokia malam tu minta lagu kena ia merindang semua peningah ngau bala kenglalam eh mana gayari kami di Sibu malam tu. Terima kasih Bulan Pegarim Gasinya Pon. Terima kasih Mary Jalo Ujo di Song malam tu MA Ninganuan minta lagu Hello Darling akan merindang dirimpu ngau semua peningah kita ke malam tu ngarap ke tidur jenak malam lagi, okay. Aku ngujingi gak lagunya lagi out. Bungai Cempaka Kesinyapa yang minta lagu kena merindang. Bala kenglalameh kepada tinduk malam tu ya. Nak tinggal megak ngagai mak ya. Ngau jang di Sabah Din menjadi Edwin Win di Negeri Sembilan. Stanley Anthony di Thailand. Christina Anthony Juliana sedua itu di Paris. Marina di Kedah. Nama berita kita ke kia ngau kabannya Lina Bugis di Kota Masai Johor. Ngarap ke tepe rindang. So Joe Samari nama kasih nyapa selamat bertugas MA Jeremy K selamat bertugas minta lagu Timothy janji nyadi ampa utang dulu au kena berindang semua bala geng meh kenglala di sebarang alain durdiau ngagai bala anak ya di Meridin ngarok ke beda tinduk bisi ningat pesan ya ke malam tu. Terima kasih ya terus ningat lagu ungkep ya program kita Country and Western lagu Del Shannon Runaway. Kedua lagi nginjau lagu kedisada Little Anthony and the Imperial Tears on My Pillow.

ni nemu besi kabang kita ke benung sinuati silulu merab bantal okey nyabak ke ni wai okey nada gak salah kita nyabak nah adik anak kita meluahkan perasaan kita nanti kita nyada kaban lah tipsi kaban tahu aja berkunci ke penusah hati diri ngagai kaban-kaban kita ke tahu di karap ke ya. Okey, kita nyo datang iba pengujuh program lagu-lagu country and western kita ungkep ya malam tu anda berasai 3 jam mudah di konti ya. Bila kita ke dekat belalak malam tu ay, bakal selama ya belalak anggar hati kecukup ya lantang tinduk malam tu lagi tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, biar mega ransing ungkep kita ke angkat pagi lah 17.08 hari 1 Tumu pagi nurun gawa keduanya nganjung anak nganjung ucu nganjung menjadi ngagai sekolah ya. Okey, ngarap ke semua perambu pengawak di kerja kita ungkep ya pagi lah ngau sepemanjai minggu tu ya mujur magang. Lagu ketiga ya penudi kedua penudi lagu Ria Brooks and Dons Can't Stop My Heart. Okey, kedua lagi lagu Ready Get Set Don't Go lagu kedisada Billy Ray ngau Miley Cyrus. Okey, kena nutup program kita country and western ungkep ya malam tu ya. Kita bertemu baru kemayan eh nyana ingat mati kita eh. Okey, bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia terus segala sejalai ngau kami.

Kan megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang engkau hari kebangsaan tu, arameh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemengat ti lembi. Bijiman me lebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti panso dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat, ngubat hati tisinu. Jaku ti positif oleh hidup kesemengat, lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lamping hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia kedirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak, gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tayang mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeri orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Boleh diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: terima kasih semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu katir eh. Kayak megak ngai bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: rata yang terbaik biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu ngalah pagi, program minu ngalah tengah hari, rentak ngalah hari, sadar lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mandoa kita ujau.
2: Dek, aku tak banyak mana sepintar, dek. Nak putih kerenah orang, nak putih pakai cair. Nak ingat bilo dan nak tahu ya anak.

0: Tuan, tuan, tuan, tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito tuan ngatu nyamai kolomi dito, dito tuan apa kolomi.
1: Oh, dito ya?
0: Ah, oh.
1: Dito tu padahal nyamai nak.
0: Ah, ngatu, ngatu, ngatu.
1: Bah, ram tuan, ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah, ukainya muka sejam. Tuan dito, elak deh, aram.
0: Oh, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tuan, nampu lah itu ah.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ini mutu aku. Ini mutu aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutu nuas, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku berdoa biar udah gatet pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat, ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

0: ngai nurun sekolah. Definasi baduk bersekolah tau ke keciciran dalam bahasa Melayu lah. Ditu definasi biak ti baduk sekolah yang nyak nembiak ti nadai nyambung pelajar sida. Baduk sekolah tau ke nama nembiak tu digugur ari jadual kehadiran nembiak di sekolah. Tu definasi ke diberi oleh kementerian lah. Nembiak tu gugur ya nama sida ari jadual kehadiran biak enti sida nadai nurun sekolah selama 31 hari berturut-turut. Tau ke nadai nurun sekolah selama 60 hari tang ndak berturut-turut. Ya, itu cara kita boleh ngugur nama biak hari apa ni jadual kehadiran biak di sekolah lah. Tapi sebedau nama biak tu digugur hari jadual penatai biak tu tadi beberapa surat ya dekat dianjung yang agak apa indai tau ke penjaga biak tu tadi. Contohnya surat madah ngagai apa indai pasal anak sidak tindak nurun ya surat terubah tanjuang kita lah. Udahnya kita nganjuang surat amaran kedua, sampailah surat amaran ketiga, ngau surat amaran tik ke penudi. 4 kali. Nope. Baru kita boleh ngeluar ke nama biak tu hari namanya daftar sekolah kita lah. Tang, walaupun biak tu dah baduk sekolah, tapi udah yang ngasai ke diri tusah bekerja, tau ke udah sedar, ya maka biak tu tau pulai lah ya ngagai sekolah. Ya boleh minta pulai ngagai sekolah baru.
1: Boleh dia terima
0: sekolah baru. Sedak tu boleh minta hari upis pelajar dulu lah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Info Activity Y. Tambung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah tuliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepitab sai kucing maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

Kek bakanya disebut lebok kita nyap serara. Lalu ke kedua nyap serara ngapangan tau ke kita nyap madah dari mopo tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyap rete leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye tu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke ptara bisik ngawnuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti karekot. Terubah dikenal sekok penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573. Dikenal dalam ayat ke menyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dikenal dalam pengawak penulis.

0: mereba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejo nuan dulu au datai bendua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro dini nuan
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching
2: YFM Segulai Sejalai.

Dakap kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyadai utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumbai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kede berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retenya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngel lelaki besar tuai. Udanya sepenegung. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepenigung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi

0: kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nya mana haji.

0: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunuh ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tengok nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padahal je sikit buruk dengan nurung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nada apa ku tan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gai nulung ku ingat nyempat nulung kungun saya pi kemau tu nyempat diga nyempat uji dengan wak aikin nyempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuh ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban. Wopan kang.

Nyemak kita udah pada makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rela Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet Ngau YFM.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan bak KL kini kini ke nguji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik record ya dia. So ya memang defer kok kami.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy hari tabung darah.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya teluk manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merah nya jod pakuyo tu apa apa na ule, na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya. Dia gemesi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti

0: nyentuk ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Radio YFM 101.3.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ini aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa? Lelek diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Namun nuan.
1: Nama nyamuk namun ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja namun ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kedua kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: tanya di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bak sebarang
1: 2.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minum, ngelah tengah hari, tentang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ingin nak mantua kita ucau.
3: Dek, aku tak banyak mana sepintar, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mutin pakai saya. Nak, ini biluan, nak, kacau ya, nak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megak cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidak rias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar benar ya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: nama gelu ancok tu sate.
1: Eh kati ndak ibu, ai tu sate meh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Kati ndak ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: Eh, no. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. GRTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemujo dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut pilau kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuk. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching. Bamaya jam, upis terbuka. Tak telefon, muncul umur 082-248-422. Sambung 349 tak ke 292.

Pengerah Pagi YFM.

Shalom, selamat pagi. Temu baru kita pagi tu, ulai ngaku Pendiri Lawi Ari Gereja Metodis Iban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bab kudus dan ambil Ari Injil Mark bagi 13 ayat 35 datai ke 37. Munyi tau ia ada baca. Kebaknya kita patut berjaga laban kita nak nemu ni maya tuan rumahnya datai. Lemai hari tau ke tengah malam, dini hari tau ke pagi. Nanti ia datai ngenyit, aneang kita ditemu ia tindua. Utai ti dipadah aku ngagai kita, dipadah aku ngagai semua orang. Berjaga, tau jago Tuhan. Berjaga artinya nunjuk ke kita semampai bersedia belama serta bertanggungjawab bak semua pengawak keudah diasuh ngagai kita. Berjaga dalam baca tu ianya ngantik penatai Tuhan taukah ngantik penatai tuan rumah kepulai ke rumah ya. Siku penyaga dalam rumah tu patut bersedia ngantik penatai taukah pemulai tuan ya. Laban pemulai tuan rumahnya nak ditemu kemaya ya datai. Bekaul ngebaca tu mai kita berarti ngelebih dalam lagi. Bahkan ni penyedia kita ke ngantik penatai Tuhan Yesus ti kedua kali ke dunia tu. Nadai sikok mensia dalam dunia tu, nyengkau menuan ngewaku bisik ngembuan kuasa, nemu ni maya ngotimpuh Tuhan dekat datai. Kenyawari pun dunia tu nyadi munya keliak, datai kesari tu, nadai sikok orang uleh nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali. Jaku Tuhan kita baca tu, ngajal serta ngingat ke kita semua, awak ke kita semampai berjaga. Laban kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai, ngakim orang ke hidup, ngorang ke mati. Kesatu, kita patut ngadang serta berjaga-jaga. Kita berterima kasih ke Tuhan kudah ngajal serta ngingat ke kita dalam semua perkara. Tuhan ngingat ke kita berayat tu, ngambil ke kita selalu ngadang serta berjaga-jaga. Laban kita nak nemu ni maya Tuhan datai. Injil Mark 13 ayat 33, madah ke kita munyi tu. Anak nak berjaga serta bersampi, laban kita nak nemu ni maya timpuah ya datai. Amat bakas ikut penyaga rumah tu tadi, diasuh tuan ia ngantik lalu bekerja dalam rumah ia besari-sari. Kuli tau ke pengerjanya sigit nak nemu ni maya tuan rumahnya dekat datai. Bakanya megak ngagai kita ke Arab ke Tuhan sarito, kita nak nemu maya ia datai ngelawak kita. Nyalai kita patut ngadang bersedia serta berjaga berlama-lama. Kedua kita bisik tanggung pengawak barumah ke ditinggal ke tuan ya. Ayat 34, ia dekat bakal siku orang ti nemuai ngagai menua bukai, lalu nejuk ke kulia ngereja pengawak ngati ke diri. Ia ngasuh jejaga pintu rumahnya seruran berjaga. Penatai Tuhan ti kedua kali ke dunia tu, disempama ke bakal orang ke berjalai tau ke belelang, nak temu kemaya datai. Lebuh orangnya berjalai ninggal ke rumah, ia nyerah ke semua perkara, tau ke urusan ngotanggungjawab dalam rumahnya ngagai kuliah. Ia megak ngasuh jejaga pintu rumahnya seruran berjaga. Pagi, tengah hari, lemai, siang, tau ke malam. Artinya berjaga setiap masa tau ke 24 jam. Tuan rumah magi serta ngatul pengawak lalu nyerah ke semua tanggung pengawaknya ngagai kuliah. Ketiga, kita patut ngantik penatai tuan rumah laban kita nak nemu kemaya ya datai. Jaku Tuhan kita baca tadi ngajal lalu ngingat ke kita baru, ngambil ke kita seruran berjaga kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali ke dunia tu, sekali ke 1000 tahun dah. Setahun tau ke sebulan, tau ke sarito, pagila tau ke lusa, malam lagi, tengah malam tau ke dini hari pagila. Sebagai nembiak Tuhan, kita anak muai masa, anak muai peluang ke mana bakatok, rindang tau ke telunga-lunga ngepengawak duniawi, dan kita patut berjaga berlama-lama ya. Sampai kita, awak keberkat Allah Ta'ala ngepengasih Yesus Kristus di Tuhan kita, mereka kita pemayak ngepengantang di meruan berlama-lama ya. Amin.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Dajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang kau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

0: Ya guys, 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menjadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai gana dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku undu gawa kita pagilak.
4: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
5: Kami Merindang kita nintiang hari.

di balik Jimmy Nyayang ya, terkenang ke buah hati. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM. Ke pagi tu, sehari tu hari 1.17.08.2026. Ya, merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM. Jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kalai pagi hari 1 tu kita bergulai dengan waku Sam. Sepenglama 3 jam tu lagi ya. Okey, sama ngarap ke kita ulih ngepun ke hari baru ngau lantang ke pagi tu. Sama ngarap ke pengawal ke dekat di atur, dekat di pejalai ke kita isar itu. Mucur di pejalai ke ya. Jadi nang bakal selama bak tusun program pengerak pagi. Kalai pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program dah 2 pagi wai bakal selama. Nyak ke tusun tau ke rintai. Awak penggerak pagi hari 1. Sekali lagi terima kasih ya, kita ke tumu milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tu ya. Lebih lagi Nur berkongsi ke berita-berita pihak mereka lagu-lagu pemerindang kita ya. Lagu kedua kena merindang kita pagi tu hari Richard Lee.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lagu hari ini Albert ya, Bisik Ganti Nuan, lagu muka dikena merindang kita ke pagi tu peningah. Jadi tu ngenang kaya hari di Kuching, kaya hari kita mana nada hujan ke pagi tu. Lalu pihak muka nanti kita berhati ke apa penanggul sebun muka ya, puji Tuhan Bisik Belinsur mana. Engkau tu dah bekau hujan, hujan banget dari 6 tu tadi. Bisik mantuk ngurang ke pengambil angin di menua kita ya. Nanti diperhati ke pagi tu website APIM. Seminar Siti Kanando Raja ke ngerikut ke baca IPU. Ngeloi hari 100 ianya di Serian ya, 121. Lalu bak kanan dor ke Bukai, ngerikut ke baca IPU Jalan ya Pemersi di Kuching 89 ke pagi tu. Di Kota Semarahan 94 IPU, di Seri Aman 80, di Seri Kai 73, di Sibu 68, di Kapit 53. Ngau muka kanan dor ke Bukai, muka ngerikut ke baca IPU Jalan ya Pemersi ya. Okey, jadi sama-sama meh kita bersawup lebih haki nyeliah kari pengawal Nunu dulu jam ke dia tau ya. Lah banyak mereka tahu nanggul tahu ngujung ke penusah sebun tahu nyadi di menua kita. Kita sama nemu ya penusah sebun tu kai seminak ngamah ke angin dan mereka boleh ngeruga pengerai kita. Okey, nyak tadi baca ke Madu Baru IPU di menua kita ke pagi tu. Ba website APIM atau ke ba website Opis Rampak Menua. Kalau mayuh ke udah Belinsur mana. Jadi harap ke baca IPU atau ke penanggul sebun di menua kita. Atau macam kurang udah tahu ya. Ambil ke kita boleh berjalan ke pengawal bakal selama. Okey, tu lagu hari Igu Anthony Malikai Pengerindu nyadi pukul 7 pagi tu lagi. Atau kebak jam kedua tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah ti deriba ti nak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telefon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telefon bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Sibu 87.6

0: Terlebih lagi rumah ya.
1: Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari Augustine Jilan anak Thomas. Madah ke apa ya? Thomas anak Francis Lebuang. Thomas anak Francis Lebuang udah nadai. Lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 18/8/2026 berumah sedempu ya ianya berlot 3820 pace 2C6A1 Jalai Maigol Desa Senadin Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Benerang ke sili agib kaul ngau pesan rabah tu kita tahu bertelepon ngakai anak ya Augustine Jilan bak lumur 014-893-239 tahu ke 017-737-8529. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Miri Ruban Seratu Serikai Brunei Betuang Limbang Kuching ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Thomas anak Francis Lebuang udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah pa rumah sedampu enyak bak lot 3820 pace 2C6A1 Jalai Maigol Desa Senadin Miri. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari umban anak Tawau. Jadi pesan tu madah ke laki ya Peter anak ikuh. Peter anak ikuh tau ke apai boy udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya pak rumah sidampu inya pak rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke Siri Agib kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai umban anak Tawa Umpu abak lumur 019-469-4299 tahu kenuju Albert anak Pita ya 011-989-7933. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan abak Selangau DJ Sida Jampi sebilik di Sebaku dengan DJ Kaban Belayan muka Tamin Setapang Sekuau Sungai Kuak Rumah Lampuh Sungai Mas Bintulu Dalat anak Bau Ngau Sida sebilik di Miri Inga anak Mempati Ngau Sida sebilik di Miri di Seratu Tupang Ngau Sida sebilik di Bintangur nuju sida Dr. John Bryan Anthony sebilia ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Peter anak ikuh ya Peter anak ikuh atau ke apai boy udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sedempu enya pa rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Melaya anak Saga tahu ke Inai Rundai madah ke laki ya kenawang anak Lasa ya kenawang anak Lasa udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pak rumah sedempu inya pak rumah tedung ulu tuah kenawit lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi ya kita ke dekat nemu penerang ke Siri agi tahu bertelepon ngagai runda yang nak kenawang pak lumur 013 396 5439 tau ke nuju Cornelius nak kena wang balumur 0112 908 3310. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tua Salim Punau Bawan Berjayat tada di Sibu seratu ngamaga kaban belayan kebukai kena oleh di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Kenawang anak lasa ya tahu ke apa rundai udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah teduang ulu tuah kenau ingat lalu dekat dikubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu Ari Jonas anak Mawan madah ke Inaya Jati anak tungku ya Jati anak tungku udah nadai muka lalu dekat di Sungai Palamayuh malam tu lagi ba rumah sedampu ba rumah Jepri Cakui Pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Serata Nur madah ke Jati anak tungku, Jati anak tungku, tau ke indai bunai, udah nadai. Lalu niang, Jati anak tungku tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi, rumah sedempu, rumah Jepri Jagoi Pakan, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita eh. Udah terlalu nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu kita ngetuk nak lama ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, okay, ba awak pengerap pagi di YFM. Okey, moga maca pesan ke bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, Ari Mariana Nak Buddha, madah ke pengawak semiang 100 hari ke niang indaya. Inyak niang jenai anak gayau, ngau moga ngingat ke 17 tahun. Niang apa ya ku dah nadai inyak niang basil buda anak masan ya ke dekat diatur 22/08/2026 tu ila inyak hari 6 pukul 8 malam jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu inyak ba kampung Tebuan Jaya Tengah lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Mariana Anak Buddha Empu abad lumur 013-575-2686 tau ke nuju Richard Anak Buddha 012-878-7209. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tebuan Jaya, Tebuan Dayak, Sungai Laru, Batu Kawah, Mpelanjau Pakuang, di Banting, Miri, Mungguk Sawak, Ngeranji, Setutuang Baru, Siul Kandis, di Kota Semarahan. Ngau muka Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak semiang 100 hari keniang jenai anak gayau ngau muka pengawak ngingat ke 17 tahun ke niang basil buda nak masan kau dah nadai ya ke dekat diatur 22/08/2026 hari 6 ya pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba kampung Tebuan Jaya Tengah lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya Ari Saka anda unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang indai sida ianya niang dayang anak kalum ke dekat diatur 22/08/2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidempu inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Tawi, rumah Seli, rumah Hanca Mekau, rumah Temesuk Atas Ngau Temesuk Baru, rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, Kaban Belayan ba rumah Inti, rumah Hawin, rumah Handau, rumah Seruji Rio, rumah Tan, ba Sebuluh, Ulu Muka, Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, ba Pasai Siung, ngau muka Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke pengawak ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur 22/08/2026 ianya hari 6 pukul 1 malam lalu pengawalnya dekat diatur rumah sedempu ianya rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Lalu pesan ke buka itu hari Dana Nak Garit madah ke Jawai anak jantin ya, Jawai anak jantin tau ke Suria udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam hari 3 tu ila 19/08/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah Manggat Nanga Ajau Betuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila ya ba pendam Sungai Rungan, Nanga Jauh. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Pasar Atas ngau Pasar Baru, Luban Ilik ngau Luban Baru, Jungkal, Suri Lalang, Suri Nanga, Dabu, Serian Ulu, Matup, Jelau Atas, Batu Nindia ngau Muka, Metuang Ruban, Panjang Baru Ruban, Nanga Buai, Ajung, Udau Paku, Penyelani Hakiba, Kerun, Merunjau, Kerapa, Sepak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Rubin Babak di Miri, bin Nabi di Miri. Pihak Megah kaban belayan ba lubau lama ngau lubau baru nang jelau meribuang layar sekatap gensurai ngkeranji serudit e ngau bi ngau Megah kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lili berumur 013-557-7628 tahu kenuju Guang 019-836-9364. Ya, tadi pesan madah ke Jawa yang nak jantin ya, Jawa yang nak jantin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam hari 3 tu ilah 19/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah manggat nanga ajau betuang lalu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Sungai Rungan nanga ajau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti itu hari sigat anak juntang madah ke anak ya Eric ke Bagat anak sigat Eric ke Bagat anak sigat udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 19/8/2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Merunjau tapi Mujau Gerugu Penyuin Iju Batang Layar Batang Sepak Padi Sekerang Pakut Sebuti Kaban Belayan Barumah Tabur Kawang Baru Rumah Hiduat Mengga Nanga Derau Rumah Jimmy Umbul Nanga Lidung Rumah Cumang Sungai Kara Rumah Antoni Melak Staf SMK Datuk Patinggi Kedin Staf Klinik Nanga Mujau Staf SK Nanga Lawih Staf Politeknik Kucing Matang ngomong kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Atuang berlumur kusung 111-938-9219 tahu kenuju Darai kusung 113-642-4101. Ya, tadi pesan madah ke Eric Bagat anak sigat ya Eric Bagat anak sigat udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ialah okey nya ke pesan mega ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami, YFM Segulai Sejalai.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Belanja pemungkal disedia dikena negap ke orang dagang nembia. Ruai to the world, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah di Sada mantai ke subsidi disia bersasar di dikemanah kagi dalam timpuh sebulan ngagai dua bulan agi. Lalu untuk isi berita, Rabah Nembia di Sarawak berpeluang mantai ke penemu ngau penauk diri dalam pengawak dagang. Peluang itu patut dikena hari geran ngau duit jali RM28 juta di disedia ke perintah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke inisiatifnya. Berguna amat dikena negap ke pemansang orang dagang Nembia yang kau merangsang mungkal penubuh company berpelasar ke teknologi. Ia madah ke peluang temegak muka jalai ngagai orang dagang biar umur, ngerembai ke dagang mint ngagai aktiviti ekonomi ke besai agi yang kaum di menua pesisir. Pengawal tu dikarab ke ulih ngada kerbat baru diukai semina ulih bersemekih dan megak ulih nampak peluang ekonomi untuk komuniti. Premier mansud ke Jakutuk bak Kota Semerahan. Vision Ruai to the World ditetap dekat mai industri kraft Sarawak ngagai market antarabangsa serta dekat muka peluang ekonomi ke besai agi. Kelebih agi ngagai komuniti menua pesisir. Sapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pemanah ngau pengawak budaya Sarawak bakal Puak Kumbuk bisi potensial ti besai dipandang kebak tikas dunia. Yang matak madah ke hasil dari pengelandik jari ti uk di asal ukai semina mesti ditan dan mega dikebansang nyadi pun penatai pengawak perkara dagang ngau penumbuh ekonomi menua pesisir. Yang maksud ke Jakarta berpengerami nyuak ke Prize Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Yang ansi araban pemekua craft ngeramai ke pengawak market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawak pemandang antarabangsa ngambil ke ulir remus ngagai market global. Perintah dekat mantai ke sekedar atur tinggal mana kagi pengawak berjalan ke subsidi diesel ke ditagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan dah lagi. Menteri Perkara Wang Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke atur ke mana kenyak yang kaum ngamuntang kagi proses peminta nanduk ke kriteria ke patut untuk perangkap pengangkut ke agi berbayar serta menar ke pengawak mindah ke kuota ngagai diri sebilik. Yang madah ke perintah agi mansik baru sekedar perambu kelebih agi berkawa ngau proses ngau pematut sebedau ke dibantai. Bajet 2027 megak fokus nentu ke subsidi diesel ke ditarget diagih ngagai rakyat ngau lebih efektif serta komprehensif. Atur-atur setipak ngau tujuh perintah nentu ke tiap agih belanja merimpas ke nyata serta mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup rakyat. Pengawak negap ke orang induk megak patut ngemerat ke pengawak negap ke institusi ruang bilik dikena nampak ruang bilik di lantang tan serta bisik pemayak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke orang induk bempu pengawak ke berguna amat dalam nampak serta ngintu ruang bilik. Nyalai ko ya, sukut bakal penemu, komunikasi pengeliat ngau pengerindu mesti terus ditegap ke. Yang harap ke kerjasama antara perintah gerumpung ukai dikuasa perintah ngau komuniti patut ditegap kagi dikena nyapai julu adi tu. Agenda pengawak negap ke orang induk nak patut semina fokus ngagai sukun ekonomi ngau raban bangsa aja. Dan megak nyerangkum pangkuk pengawak tinya dibini indai anak ngau pengajar. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke semina wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga surga di Auditorium Wisma Sebati di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita hari YFM.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nyambut maneh inisiatif Opis Menteri Pelajar Tinggi didekat ngagak langkar undang-undang pelajar tinggi terbaru serta lebih komprehensif. Dalam penerian media, UNIMAS madah ke pengamatu setipai anggap pelin pelajar tinggi Malaysia 2026-2035 yang kaum agenda nombor ke One Higher Education Act OHEA. UNIMAS ngembuan penemu di madah ke reformation undang-undang berguna amat dikenan untuk ke sistem pelajar tinggi menua mengkang relevan, dinamik serta responsif ngagai ubah kemaya hari. Berbaik anggapnya, atur di sebelah antara autonomi institution, kebebasan akademik ngau sada nyawa nembiak pelajar patut terus diintu serta ndak ngerogak pengawak tabi urus ngau accountability university. Rabat baru patut negap ke Permati Hati Sida Bas Sempekat Malaysia 1963 MA63 serta ngemansang ke penau nentu ke bida penerang ti bedau ditetapkan kelebihagi bak jeman digital. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jinep mada ke pemar tetapi Rabat kemayar itu ianya ukai agi ngudih ke penerang dan berarti ke pengamat ya sebedau percaya atau ke bersaduang ke penerangnya. Yang megak ngelalau mensia mayu hanya jampal percaya atau ke ngerembai ke penerang ti viral enti ndak dituku ke pengamat dulu. Yang maksud ke jakutu bak pengerami nutut seminar MA63 pelilih bau ke diatur bak palan main asa bidaya bau. Seminar ke diatur upis pelilih menua baunya digulu urung 800 ikut penyerta mungkur aban pengajar ngau nembiak pelajar. Pelajar ngau nilai ruang bilik mesti sejalai segulai dikena nampak rebak dudi ariti berpenemu ngembuan oleh timana serta oleh mantuk raban bangsa. Sapi Menteri Kebun Bendana Besar ngau komoditi Dato' Sri Hoang Tion Si madaka pengelantian ruang bilik jadi pelasar di berguna aman dikena nampak komuniti di tegam. Kaban Parlimen Sri Kain yang megak madaka nilai ruang bilik oleh ngujung ke rebek baru nyingkang jauh agi serta nyapai pemujur jemaah ilak. Ia maksud ke jakutu buat pengerami maka lemai ngintu ari berbahasa ke apa indai ngau orang tuai umur ke 43 serta pengawak nyuak ke anugerah pelajar nyulut gerempung Kelan Pan Chen Lau Serikai. Buat pengawaknya ia bisi meri pemeri RM50,000 ngagai gerempungnya yang kawam RM10,000 ungkup Biro Indo. Duit bantunya dikena nyukung pengawal negap ke pelajar ngau institution ruang bilik. RM200,000 sudah diungkup ke hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP untuk pemansang palan baru rumah panjai remabung di Kelili. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke agih belanjanya dipadah ke maya pengerami nasih tanah palan baru rumah panjai remabung bedau lama tu tadi. Palan barunya diperambu undur niri ke 70 pintu rumah panjai lalu arinya nyedia ke palan pengentah pendiau ti lebih tersusun likun serta lanteng ungkup peranak dia. Yang madah ke agih belanjanya ngayan ke komitmen mutar ke guna peranak serta nentu ke pemansang infrastruktur komuniti dipejalai ke cara berenggan. Projek itu mantuk peranak dia ngulih ke palan ke lebih kondusif ungkup rumah panjai sida. Kena ujung ke berita itu batang berita baru. Belanja pemungkal disedia ke dikena negap ke orang dagang nembiak. Ruai to the World, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah disadar mantai ke subsidi disia bersasar di kemanah kagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan. Tunakan kami nabur ke berita RUFM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Matthew Abu, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 17 Sari Bulan 8 dalam tahun 1976. Udah diatur, pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di ngerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingundan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digagak dengan belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menur Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sita gip kara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tunga Kerendur Petra Jaya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Ibu Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tok sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucu-tucum. Ya. Yang tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggah ada.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Semangka, Minali Hari, Sada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Mari, Segulai, Sejalan.
2: Orang Sampal Gaung Gulu Festival AI Pengelamat 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TVT hingga program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.